0: Rocks.
1: Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.

0: ืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต้
1: ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95 MHz ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์
3: Hey Verum, sungguh kedok kalau kita makan ubat kecil manis banyak tu nak kita jadi nyakit tai. Mari ni bomo nak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ni bomo buat tak aku makan ubat air nyakit tai. Ada faktor tanya masuk tak kalau kita makan ubat kecil manis banyak-banyak tu nak jadi nyakit tai dok. Sebab orang jadi nyakit kecil manis tu jadi nyakit tai banyak. Yo macam ni, yo nyakit kecil manis darah tinggi atau kaiman ni dah yang buat boleh jadi nyakit tai dah dengan nyakit dia tu. Lebih lagi kecil manis tu atau kaiman tu yo nak buat darah tak pergi di tai. Tak pergi tu tak jadi punah lah, jadi beragai selerak sikit lah. Ubat hak kita makan nyakit-nyakit kecing manis darah tinggi ke apa-apa, kalau kita makan dengan banyak ikut ubat nama apa dah. Kalau kita makan dengan banyak makan tak turut bermoyak, atau kita kemarin beli makan ubat makan sendiri, boleh jadi nyakit tai, boleh nyakit-nyakit jatuh, boleh nyakit-nyakit apa, boleh panggil tak aksep hepatitis dah. Mari ditanya soalan kita ni, makan ubat bauan atau kecing manis ni buat jadi nyakit tai boleh tak? Kalau kita makan dengan banyak, makan dengan sendiri tak turut bermoyak ya boleh jadi. Tapi kalau kita makan turuk yang bomoh royak. Bomoh kata makan kedining, piening, skodaning ada. Kalau makan turuk tu insya-Allah tak jadi nyakit tai. Sebab bomoh duduk jaga dah. Bomoh dia tahu dah kata kena makan kedining tak lebih ada nyoning dah. Kalau tengok dah nyakit kemanis kita ni jadi kau teruk. Kita kena makan ubat kau banyak. Ubat kita makan ni lebih pada sakat awak kena makan dah. Dia tak boleh ubatlah. Dia nak tukar dia buat cocok. Sebab apa? Kalau makan banyak ada ni, dia nak yutai kita punah. Dia nak jaga siap dah. Bomo nak jaga dah. Tetapi, orang kecing manis, kalau nak jadi nyakit tai tu, bukan sebab ubat, tapi sebab nyakit dia sendiri. Kalau nak jadi yutai kita selerak ni, kau apa? Manis nak tinggi tu. Buat apa manis nak tinggi, manis tu lagi duduk sekat, buat widarah, duduk sumak di tai, lepas tu buat jadi tai tu selerak, siapa kena fok tai lah. Tu kena pehel situ. Ubat darah tinggi, atau ubat kecil manis, kalau kita makan, turuk yang bomo suruh makan, lepas tu kita jaga nyakit kita patah bagi makan, kalau bomo rejak suruh patah tu, insyaAllah kita tak jadi nyakit tai lah. Tapi, kalau kita jadi nyakit kecil manis, darah tinggi atau lemak darah, tak ada patah langsung. Makan juga, makan kok tu, makan kok ni, tak ada patah langsung. Ubat pun kau banyak. Kalau buat tu kan, tak jadi nyakit tai, nyakit orang mari lah. Lepas tu, ada yang tanya pula kata, kalau kita jadi nyakit darah tinggi atau kecil manis atau lemak darah ni, boleh tak kita nak makan ubat semu fry? Kak kayu kot tu. Jawapannya tu, kalau jadi semu fry sungguh, dah, makan halia, makan kuah, makan pokok ikut lah. Makan bawang putih. Atau makan hak batu saudah. Hak-hak asal. Makan hak tu saja. Tak ada capo. Hak tu tak ada masalah. Makan tak ada apa. Molek lah lu. Tapi dangil, makan tu berhenti ubat bomoh lah. Dangil lah makan sekali. Dangil tu pergi makan semu fry, berhenti ubat bomoh. Ni tak boleh. Hak ni nak jadi tai pula ni. Pasal lagi pula, ubat semu fry, hak rasa ubat majung tu. Ubat penamu, gitu capo ke potek. Hak tu hak bahaya tu. Hak tu bomo tak jamin nyami tu. Apa tu saudah molek tak pergi duk capur kok tu capur ni. Tu tak. Hak bomo tu bomo tak sokan lah. Kalau apa tu saudah saja, hak tak ada masalah. Inilah jawab pe kata kita makan ubat apa? Makan ubat kecil manis tu nak tu jadi nyakit tai dak. Apa tu? Semua fry itu kita nak boleh hakin dak kita jadi nyakit kecil manis ni. Inilah jawab pe nya tu.
0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
4: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584
5: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Pagi-Pagi.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepak Teh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: คลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
1: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
2: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Pagi-Pagi.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatok Jalan.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jalak, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Di sini, stesen radio Sawaka Wilayah Jala, Lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Hey Werung, kalau kita jadi nyakit kapok tu kita kena patah gapo kata. Ha hari ni mari bawa noya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyakit kapok tu dah jadi satu yang nyakit yang kita kena patah. Nyakit kapok, nyakit kut layar, dispepsia gastritis gapo tu dah. Kalau kita jadi nyakit ni tu, cara ubat dia tu kita kena patah. Ha apa patah gapo kata? Yang satunya tu aite, kafe. Lepas tu, kawai-kawai air cola tu. Air cola, Fanta, fok tu, Sprite, fok tu. Air wasap dawa sikit tu. Fok ketong ni dalam laka tu. Kalau kita duk jadi nyakit kapok tu, kita makan air saja dulu. Nak panas, nak sejuk, nak kepok. Tak apa lah, tapi jadi air saja dulu. Tusu pun tak mahu, lain tak mahu dulu. Kita makan air saja dulu. Makan wicak. Tosok banyak tak apa, tapi wicak. Untuk apa? Untuk nak pergi basuh. Kapok kita tu tu, wia banyak hingga. Yang kedua yang itu, bagai pedah. Ah, bagai sasa, bagai pedah. Moh kita ni banyak apa? Mama. Mama dengan yam. Moh kita. Ah, hak tu kah. Ibu sekali tu. Mama pedah-pedah. Yam mama. Yam-yam hak pedah-pedah tu. Bagai pedah semua. Ha, tu kena kurai dulu sikit. Kena kurai dulu macam ni. Lepas tu, bagai masing sangat-sangat. Gapa tak? Bagai juga. Bagai makan yang masing sangat-sangat tu. Kita kena kurai tu. Lepas tu lagi tu, ubat sakit urat. Kalau jadi nyakit kapok, tak boleh makan ubat sakit urat tu. Kalau makan ubat sakit urat kan, bila nak hingga kapok. Kalau kita sakit kapok, dengan makan ubat sakit urat. Kalau makan ubat sakit urat, kau teruk kapok. Tapi kalau resia tu, ia patah erok tak? Erok, dia kena patah lah. Haa, tu lah. Cara-cara kita kena patah kalau kita jadi nyakit kapok lah.

Bagi makan berung kepok jadi nyakit kepok dan jadi nyakit tai. Hari di bomo noya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berung lani tu banyak dah jadi nyakit kepok, nyakit tai, patu maring bekau banyak lani. Apa sebab gopo boleh ya berung yang boleh jadi banyak nyakit ni? Tiga bagi makan ya. Hok berung cop makan, patu cop buak. Yang satunya tu mama. Werung ni budak pondok ni mama ni buat satu makan dah. Mama lah buat jadi nyakit kapok. Lepas tu jadi nyakit tai. Ha ni memang ingat dah. Makan boleh tapi tak makan seumur lah. Makan atas lah katik. Ni mama nak hari. Bukan mama saja dah. Yang mama pada hak tu kau teruk. Sebab apa mama ni je masing lajok. Pedah lajok. Masing ni buat jadi nyakit tai. Nah, masing lajok-lajok ni tai punah. Lepas tu kapok pun punah. Lepas tu pedah pula. Pedah ni kapok punah mata dah. Pior dah. Beri nyai dia kat kapok berhenti mama lu. Yang kedua iaitu lucing saya krok puak. Ha apa tu? Kaya tak kaya semua orang panggil nesak peruk tu. Ha hok nesak peruk tu. Kalau makan banyak-banyak kapok ngatai dengan maring, mari dua-dua. Dah. Kalau kita kau pergi bakar pun hangit mo kau maring kau banyak dah. Begitulah budak lah ni tu. Banyak jadi kapok, jadi tai banyak, jadi maring, jadi kau banyak lah. Dah tu saya krok waktu tu kena wingat-wingat, kena slow-slow, boleh slow kita slow-slow. Sikit makan boleh dan mendengar banyak ni makan lah hari. Padahal yang mama tu cukup belakang dah. Dengan mama, dengan saikrok, dengan luci, dengan apa penuh dalam tu. Begitu kita kena slow-slow okay. Tu. Yang ketiganya tu ubat sakit urat. Ubat sakit urat patu pok semua fry. Semua-semua hok jadi ubat tu. Semua fry ke potek ketong. Semua fry daging patu semua fry hok malai hok lain-lain buat semua maju-maju tu. Sebab apa dia sakit urat. Weru yo kerja banyak. Ah boyo kerja banyak kat tu. Dok makan ubat sakit urat, makan semua fry. Gasi ya. Ngak kak pok ngatai gi habis. Itulah. Patu bomo tayang sekali lagi. Gapo tahu dak? Wokok. Kak pok sakut juga sikit tapi tak ada sakut mana tapi ni hok yo nak sakut apa? Maring. Pada hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau tak mau jadi nyakit, tak sebab-sebab tanyalah ke video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lah ni tu masuk musim buah dah. Perita banyak kita nak bukit ya lah Laning. Nak tak bukit hidup nebah, hidup wak buah dah Laning. Lepas tu banyak perita ni dah sakit urat lah syurni ni. Perita dah sakit urat syurni lah. Haa, menyakit tai dalam orang muda, dalam orang tua pun mula banyak juga lah. Sebab apa? Sebab kita makan ubat sakit urat. Sebab ubat sakit urat hari kita nak makan tu atau yakai buat tu. Urat boleh jadi nyakit tai juga. Ha, kalau kita makan yang banyak-banyak. Gopo tu ubat yakai pun ubat sakit urat hari kita nak makan tu dah. Ada gopo tu ke banyak kena ni banyak ni. Contoh, Decofinet. Ni, Decofinet ni. Butai cak kuning kun cak kuning leluh-leluh tu. Ha, hak ni. Hari kita nak makan banyak kali hak ni ni. So lagi ni gopo, Bufeng. Ha, Bufeng, Ibuprofen. Kau butai cak merah muda, cak merah. Lepas tu soal lagi tu dia panggil Naproxen. Naproxen ni banyak cak sikit tapi banyak lah. Jadi macam ni. Dua tiga kara ni buat kita nak makan. Lepas tu lagi tu pasal ubat cuk. Ubat cuk ni ke apa? Dua tiga empat kara ni bos jabim makan sekaligus. Ha, hak tu kah? Ya hingga sakit sungguh. Tapi kah? Tai pergi juga nyakit tai atau rup tai seram deh. Rup tai seram. Hak kena giduk fok tai, kena giduk basuh tai tu deh. Banyak-banyak kan nama satunya tu. Gapa nyakit kecil manis. Yang hak banyak lagi sebab ni, sebab ubat ni. Sebab kita makan ubat sakit urat ni deh. Tu kena ingat lah makan ubat sakit urat tu. Kalau sakit urat, makan sehari dua ke gini sakit. Bubuh ke gini. Kok-tukok ni sikit-sikit tu, wasa sakit sikit-sikit. Makan oleh sehari dua, hak tu tak ada masalah. Tapi hak ada masalah gapa? Duk makan hari tu. Makan hari seminggu, makan hari sebulan, makan hari. Hak tu nak hak buat ini tai kita punah tu. Begitulah apabila kita sakit urat dengan lama. Ah, oh, duk makan ubat dah sehari dua tak ikat hingga. Dangin beli ubat makan sendiri. Mari cari bomo di hospital tak apa, di klinik pun tak apa. Dangin beli ubat makan sendiri. Sebab apa? Kalau kita makan banyak, setagi boleh fok tai. Patut tak boleh makan sekali dua, dua tiga kali ni. Dah. Kalau makan makan sosok, kalau makan hak ni dangin makan hak ni. Dah, dengan makan, makan sosok. Pilih makan sosok. Tapi kalau ubat cuk, you kalau mok semua ni makan sekaligus. Ha, hingga sakit sungguh. Tapi kah, tai pun, selerok kot tai pun. Kalau bet ni tak banyak kelimaan kah, boleh fok tai lah. Ha, betul. Ini bomo nak besar-besar atau fok kita semua tu dah. Ha, duk sakit urat dah. Duk sakit urat, duk nak bukit. Wasok, eh, tak sedar rasa. Weh, duk sakit kot nu, sakit kot ni. Baru makan ubat sakit urat sok mu, duk makan jakai pok sok mu tu. Kena mari cari bomo di hospital atau di klinik. Dange beli ubat makan sendiri. Kalau kita makan sok mu tu, nunggu jadi kita jadi nyakit tai, kita kena fok tai dari akhir sekali tu dah. Nyanyolah kalau kena fok tai tu, habis duit, habis masa. Habis semua kena doa tu dah. Ah, dah. Ini bomo nak saya ni lah.

inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua hendak didengar di pada ruangan pertama kita masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fahira Jilat pada masa buku 1 petang sehingga buku 2 petang setiap hari di sini dah pada gelombang FM 95 MHz dan radio Sawatah Jalan bahasa Melayu tepat teh 24 jam. Jadi masa berehat hak peminat semua di masa ni kita duduk buat gapo dan udara lagu mana suara cerak kedak dan di pada ruangan pertanah kita dan pada gelombang FM 95 ni lagu mana tu kita boleh kasi boleh deh di pada ruangan pertanah kita nombor tu 073-203-583. Alhamdulillah hari ini dengan di pada ruangan pertanah kita pada cara-cara saya akan tahu kepada peminat semua dan di masa ni dengan musim hujan deh, iaitu musim hujan tu kita kena jaga kesihatan, jaga tubuh badan kita lagu mana tu, jaga dia lagu mana tadi kita mari hubungi yang kedua di pada ruangan pertanah kita.

So, pada hubungan yang kedua di pada orang yang pertanah kita masa ni pada gelombang FM 95MHz dan yang radio sawat hajalah bahasa Malay tepat teh 24 je. Jadi masa berehat masa ni dan peminat mana nak lagu kapal tamah ataupun nak kasih di pada orang yang tu 073-203-583 di masa ni dengan musim ujian dan setiap tahun tu kita di tempat teh kita kena jumpa dengan masa musim ujian, musim aibah iaitu kita duduk di masa ni kita kena jagalah tubuh badan kita untuk nak wis selamat laka pada nyakit deh pada adik kakak kita di masa ni nak jaga lagu mana gate dengan kesehatan kita di pada musim ujian satunya nak tubik gimana tu kita lah cedelah dengan payung dengan baju ujian deh untuk tak sewi kita basah dengan ujian deh patu jagalah tubuh badan kita widuk suwe sok moyang eduk tepat pada duduk uji duduk kena ujian sokmo dah iaitu jaga-jaga dah bawa baju ujian bawa payung cedah dah. Yang keduanya dah bakal topeng kesihatan ataupun nak bakal beg anamai pemulih juga beg kain pemulih juga. Sebab di pada musim ujian ni, ya virus banyak dah hak nyakit mari dengan ujian. Lepas tu jaga dengan nyakit banyak lagi di pada musim ujian. Ha, nyakit demam semua pun ada dan nyakit dengan nyamuk pun ada iaitu jagalah di masa ni bakal topeng kesehatan untuk orang yang dibersing dah yang di batuk banyak sangat iaitu kita bakal kita sendiri dan untuk kepada tubuh badan kita sendiri. Dan yang ketiganya jagalah kepada kesehatan hak kita hamakene hak kita ni kena makene hak yang panah dah patu bakar sudu hak kita sendiri yang eduk bakar sekali dah patu rajin pasuh tangan sokmo dah patu duk jauhlah kepada orang lain di pada jarak 1-2 meter dah yang ke empatnya yang eduk gi tepat-tepat teh hak ada orang ramai-ramai dah patu lepas tu yang kelima tu di masa musim hujan ni ada banyak sangat ada budak ataupun orang tua jadi nyakit mata merah dah iaitu yang kita duk ambil tangan kita duk gi genyeh mata genyeh hidung dah iaitu kita jaga dah yang we cemah tu masuk kepada mata kita dah. Yang keenamnya gajing basuh tangan basuh kaki dan lepas kita jalan daripada tempat air enam kan cuci lah kepada tubuh badan kita dah. Yang ketujuhnya kalau lepas kita klik sapa rumah tu, kalau kita kena air ujian, kita bersihkan lah tubuh badan kita dah mani-mani wisiyak. Lepas tu tukar baju kita, bakar baju, we bakar tebal-tebal dah kalau masa wasa sejuk dah bakar cari bakar hok tebal-tebal untuk we kepada suwe kepada tubuh badan kita dah. Yang kelapannya, kita jaga dengan nyakit yang mari dengan nyamuk dah, iaitu nyakit kai liat ok pun ada dah, kai malaria pun ada, yang mari ada jamuk ni yang dipahat namruk, iaitu kita jaga. Lepas tu bersihkan di tempat tepi-tepi rumah kita yang we ada enam kang iaitu ya nyamuk mari telur lah. Lepas tu yang diluk enam yung lah, iaitu yang dipahat nyakit kai liat ok. Lepas tu yang keakhirnya kita jaga dengan kita bakar api. Api sini dengan park fire dalam rumah kita. Kalau kita tubuh badan kita duduk basah tu yang hidup nak cocok api buka kipas hangin ke. Iaitu sapu kering dulu dah untuk kepada selamat kepada tubuh badan kita. Inilah saya akan tahu kepada peminat semua di pada orang yang pertanah kita dah. Masa ni kita masa berehat satu lagi klik mari kepada hubungi yang ketiga di pada orang yang pertanah kita.

Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar di pada ruangnya pertanian kita masa ni. Tengok masa ya di masa lewat ada silap salah mana saya akan maaf di ruangnya negatif. Patut klik menjumpa pula pada hari esok masa tula pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada Glamme FM 95 MHz dan Seng Radio Sota Jala bahasa Melayu tepat 24 jam. Masa ni saya Dina Fairi Rajilat minta uno di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Petani Teguh Pelancongi Abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawoto Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat PHME, buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawoto Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Sawoto Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Hey Werung, kalau kita jadi nyakit kapak tu kita kena patah gopo kata. Ha gini mari paman oya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyakit kapak tu dah jadi satu yang nyakit yang kita kena patah. Nyakit kapak, nyakit kut layar, dispepsia, gastritis gopo tu dah. Kalau kita jadi nyakit ini tu, cara ubat dia tu kita kena patah. Ha apa patah gopo kata? Yang satunya tu aite, kafe. Lepas tu, kawai-kawai air cola tu. Air cola, Fanta, waktu surprise waktu tu. Air wasap dawa sikit tu. Fok ketong ni dalam laka tu. Kalau kita dah jadi nyakit kapok tu, kita makan air saja dulu. Nak panas, nak sejuk, nak apa tak apalah. Tapi jadi air saja dulu. Tusu pun tak mahu, lain tak mahu dulu. Lepas kita makan air saja dulu. Makan wicak. Tak usah banyak tak apa, tapi wicak. Untuk apa? Untuk nak pergi basuh. Kalau kapok kita tu tu, uya banyak hingga. Yang kedua yang itu, bagai pedah. Ah, bagai sasa, bagai pedah. Moh kita ni banyak apa? Mama dengan yam. Moh kita. Ah, hak tu kah? Ibu sekali tu. Mama pedah-pedah. Yam mama, yam-yam hak pedah-pedah tu. Bagai pedah semua. Ha, tu kena kurai dulu sikit. Kena kurai dulu cung ni. Lepas tu, bagai masing sangat-sangat. Gapa tak? Bagai jeruk. Bagai makan yang masing sangat-sangat tu. Kita kena kurai tu. Lepas tu lagi tu, ubat sakit urat. Kalau jadi nyakit kapok, tak boleh makan ubat sakit urat tu. Kalau makan ubat sakit urat kan, bila nak hingga kapok. Kalau kita sakit kapok, dengan makan ubat sakit urat. Kalau makan ubat sakit urat, kau teruk kapok. Tapi kalau ke siya tu, dia patah erok tak. Erok, dia kena patah lah. Itulah cara-cara kita kena patah kalau kita jadi nyakit kapok lah.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat PHME, buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

0: Bahasa Melayu Tepat Te 24 je.
1: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatho Jalak, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Sawatho Jalak FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Te 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92.24.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Kalau tak mau jadi nyakit, tak subak-ubak, tanyalah kau video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lah ni tu masuk musim buah dah. Perita banyak kita nak bukit ya lah Laning. Nak tak bukit hidup nebah, hidup wak buah dah Laning. Lepas tu banyak perita ni, dah sakit urat lah syurni ni. Buah kita dah sakit urat syurni lah. Haa, menyakit tai, dalam orang muda, dalam orang tua pun mula banyak juga lah. Sebab apa? Sebab kita makan ubat sakit urat. Sebab ubat sakit urat hari kita nak makan tu atau yakai buat tu. Ubat boleh jadi nyakit tai juga. Ha, kalau kita makan yang banyak-banyak. Gopo tu ubat yakai pun ubat sakit urat hari kita nak makan tu dah. Ada gopo tu ke banyak kan ni banyak ni. Contoh, Decofinet. Ni, Decofinet ni. Butai cak kuning kuning cak kuning leluh-leluh tu. Ha, hak ni. Hari kita nak makan banyak kali hak ni ni. So lagi ni gopo, Bufain. Ha, Bufain, Ibuprofen. Hak butai cak merah muda, cak merah. Lepas tu soal lagi tu dia panggil Naproxen. Naproxen ni banyak cak sikit tapi hak banyak lah. Jadi macam ni. Dua tiga kara ni for kita nak makan. Lepas tu hak lagi tu pasal ubat cuk. Ubat cuk ni apa? Dua tiga empat kara ni bos jabim makan sekaligus. Ha, hak tu kah? Ya hingga sakit sungguh. Tapi kah? Tai pergi juga nyakit tai atau rok tai seram deh. Rok tai seram hok kena giduk fork tai, kena giduk basuh tai tu deh. Banyak-banyak ke nama satunya tu gapo nyakit kecil manis. Yang hok banyak lagi sebab ni, sebab ubat ni. Sebab kita makan ubat sakit urat ni deh. Tu kena ingat lah makan ubat sakit urat tu. Kalau sakit urat makan sari dua ke gini sakit. Gubah ke gino. Kok tu kok ni sikit-sikit tu rasa sakit sikit-sikit makan oleh sari dua hok tak ada masalah. Tapi hok ada masalah gapo? Duk makan hari tu. Makan hari seminggu, makan hari sebulan, makan hari. Hak tu nak hak buat ini tai kita punah tu. Begitulah apabila kita sakit urat dengan lama. Ah, oh, duk makan ubat dah sehari dua tak ikat hingga. Dangin beli ubat makan sendiri. Mari cari bomo. Di hospital tak apa, di klinik pun tak apa. Dangin beli ubat makan sendiri. Sebab apa? Kalau kita makan banyak, setagi boleh fok tai. Lepas tu tak boleh makan sekali dua, dua tiga kalau ni. Dah. Kalau makan, makan sosok. Kalau makan hak ni, dangin makan hak ni. Dah, jangan makan. Makan sosok. Pilih makan sosok. Tapi kalau ubat cuk, dia kalau mok semua ni makan sekaligus. Ha, hingga sakit sungguh. Tapi kak, tai pun selerok kot tai pun. Kalau ubat ni tak banyak kelimaan kak, boleh fok tai lah. Ha, betul. Gini bom nak besar-besar atau fok kita semua tu dah. Ha, duk sakit urat dah. Duk sakit urat, duk nak bukit. Wasok, eh, tak sedap rasa. Weh, duk sakit kau nu sakit kau ni. Ha, duk makan ubat sakit urat sok mu. Duk makan jaket pok sok mu tu. Kena mari cari bom di hospital atau di klinik. Dange beli ubat makan sendiri. Kalau kita makan sok mu tu, nunggu jadi kita jadi nyakit tai, kita kena fok tai dari akhir sekali tu dah. Nyanyolah kalau kena fok tai tu, habis duit, habis masa. Habis semua kena dawak tu dah. Ah, dah. Ini bom nak saya ni lah.

Berung. Kalau kita yang dinyakit kapok tu, kita kena patah gopo kata. Ha, hari ni mari bawa noyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyakit kapok tu dah jadi satu yang nyakit yang kita kena patah. Nyakit kapok, nyakit kut layar, dispepsia, gastritis gopo tu dah. Kalau kita jadi nyakit ni tu, cara pubat dia tu kita kena patah. Ha, apa patah gopo kata? Yang satunya tu, air teh, kafe. Lepas tu, kawai-kawai air cola tu. Air cola, Fanta, faktor Sprite, faktor air wasap dawa sikit tu. Faktor ketong dalam laka tu. Kalau kita dah jadi nyakit kapok tu, kita makan air saja dulu. Nak panas, nak sejuk, nak kapok. Tak apalah, tapi jadi air saja dulu. Tusu pun tak mahu, lain tak mahu dulu. Jadi kita makan air saja dulu. Makan wicak. Tosok banyak tak apa, tapi wicak. Untuk apa? Untuk nak pergi basuh. Kalau kapok kita tu, tu, wia banyak hingga. Yang kedua yang itu, bagai pedah. Ah, ha, bagai sasa, bagai pedah. Moh kita ni banyak apa? Mama, mama dengan yam. Moh kita, ah, hot tu kah? Ibu sekali tu, mama pedah-pedah. Yam mama, yam-yam hot pedah-pedah tu. Bagai pedah semua. Ha, tu kena kurai dulu sikit. Kena kurai dulu cung ni. Lepas tu, bagai masing sangat-sangat. Gopo tak? Bagai jeruk, bagai makan masing sangat-sangat tu, kita kena kurai tu. Lepas tu lagi tu, ubat sakit urat. Kalau jadi nyakit kapok, tak boleh makan ubat sakit urat tu. Kalau makan ubat sakit urat kan, bila nak hingga kapok. Kalau kita sakit kapok, dengan makan ubat sakit urat. Kalau makan buat sakit urat, kau teruk kapok. Tapi kalau resia tu, you patah erok tak? Eh, erok dia kena patah lah. Haa, tu lah. Cara-cara kita kena patah kalau kita jadi nyakit kapok dah.

Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatho Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatho Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Dange taru nyok mezing dan umo sebab bahaya sapak kemati. Ha, macam mana bagi pemondok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tani tu napok banyak fak kita ni duk beli minyak dah. Ah takut minyak habis dah, takut minyak mahal kena pakai lagi duk beli minyak. Gi duk pun negara lain gi duk dalam motor apa. Bomo mari nak pesan fak kita sikit dah. Ah minyak lain tak ada masalah dah. Minyak hak bomo nak tu kita hati-hatinya tu minyak bensin. Naman bensin. Ya minyak bensin ni dah. Minyak bensin ni ya nampak ya jadi air. Dah jadi air minyak tu. Tapi semuanya tu jadi gas. Bawa jadi gas tu je boleh. Jadi berasa nak jadi tak enak lah. Begitu kalau kita taruh jadi dalam motor tak molek tu je boleh. Tubik. Nah tubik jadi esak. Jadi gas. Jadi dahai tubik lagi. Begitu je bahaya. Kalau kita tidak taruh dalam motor lagi lain. Yang bukan untuk taruh minyak tu. Nah kalau bukan awak saya taruh minyak tu. Ya boleh rasa itu baik. Begitu kalau kita nak taruh tu, kena buh dalam gelang atau dalam motor untuk nak taruh minyak mesin. Ha, baru kita rasa itu baik. Ya rasa juga tapi tak banyak. Tapi kalau buh dalam motor tamada, dalam gelang minyak selena, buh dalam motor eko, itu kan siap. Hak tu ya rasa itu baik halu dah. Hak tu hak bahayanya tu. Kalau kita tak luar rumah, tak ada masalah lagi. Sebab ya boleh rasa itu baik tu, itu baik dalam udara luar. Tak ada masalah. Ya rabai boleh lah. Tapi kalau dalam rumah tu, ya dekat lah rumah tu. Boleh dekat dalam rumah tu lah. Ya di bahayanya tu. Bahaya macam mana? Ah ha, satu. Ya jadi gas. Ha, menatim no ni jadi gas. Boleh jadi gas. Ya dekat dalam rumah tu dah. Ya kena pipak bum halu dah. Ah ha, tu bahaya nombor satu. Bum boleh ke bau boleh ke berapi? Dah berapi habis rumah. Naya habis lah rumah ke habis lah rumah putih tu. Begitu dah nyetayuh dalam rumah. Lepas tu hak pasal tayuh dalam motor ekor atau ekor lang atau ekor sepral. Budak mari tengok pernah. Mua ni belum pakai. Siap. Lepas tu hak dalam berbadai. Hak bahaya dengan kesihatan berbadai tu. Yang menantai ni boleh berkat oh banyak-banyak tu kita serak masuk tu juga boleh jadi kita pening. Dah, mau pening-pening banyak, serok banyak lagi tu, ia buat otak kita punuh sampai ke jeng, sampai ke cak. Dah, sampai jadi sawah, jadi cak. Ha, tu sampai ke mati lah, ubah apa yang sampai ke mati lah tu. Kena ingat lah, kita taruh-taruh tu. Lepas tu, laginya tu, ia dilukakan kelepong kita. Lepas tu, kalau isap banyak-banyak, ia luka kelepong, sampai ke jadi, buka kelepong, pahak lelah tu jadi nyakit lelah. Ha, bagi tu, biar ada jadi nyakit lelah, bangir, taruh minyak mesin, dalam umur. Kena tak luar. Atau kena buh lepkah, ia mulai. Atau tak luar rumah. Dangin tak luar rumah. Sebab dia kau. Rumah mana ada budak Allah. Ada orang tua Allah. Dangin taruh minyak mesin. Dalam rumah. Ha, kalau tak luar. Lepas tu cari pak koci. Pak taruh mulai. Tak luar saja. Tapi. Hak takut sekalinya tu. Yang minyak mesin ni. Kalau kita serap lama-lama. Ha, yang buat menjadi nyakit darah. Buat begitu jadi nyakit pucat. Buat begitu jadi nyakit mering darah. Lepas tu banyak orang jadi mering darah tu. Ada sakup dengan. Minyak mesin. Hak takut-takutnya budak dengan orang mengandung. Rumah mana ada budak halu-halu atau ada orang mengandung dalam rumah dangir taruh atau sipir minyak mesin dalam rumah. Ha, itulah kena bakar titik, kena bakar minyak. Ha, ini nombor-nombor saya.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

ada mari siapa kita ni panggil dah. Karena dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ulama di dalam ribu yang keane. Bakit tak ada beribu tahun. Nabi Nuh beribu tahun. Mik mari nabi-nabi selepas pada tu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Musa, mari siapa ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ialah ribu yang keane. Makna kata umur dunia sudah habis dah, sudah lepas dah, ialah ni ribu tahun dah. Umur dunia ketika bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kira umur dunia ni setakat mana? Yakni setakat Allah Taala jadi tu Adam alaihi salam. Allah Taala jadi tu Adam hari gapo? Yakni Allah Taala jadi tu Adam mage tu Adam ni hari Jumaat. Hari Jumaat marai-marai. Marai Allah Taala jadi mage tu Adam duk betul di dapai syurga hari Jumaat. Sebab tu hari Jumaat ni hari mulia. Hari Jumaat ni dikatakan pengulu minggu, pengulu hari, raja hari ialah hari Jumaat. Lepas tu Tuhan nak berlaku kiamat pun hari Jumaat. Lepas tu hari-hari ni kita nak penting juga. Kadang-kadang dia mau kata, penting kok mana? Penting berlaku hari. Hari Jumaat, hari jadi tu ada. Hari Khamis Allah Ta'ala lepas binatang dalam bumi. Lepas tu hari Selasa, hari Selasa ni, Selasa ni Allah Ta'ala jadi semua al-makruhat. Benda-benda tak comel, benda tak comel, benda terhuduh, benda gawah. Kalau kita keceknya, benda yang tak comel, benda yang huduh. Daripada kejahatan, daripada penyakit tu, penyakit ni, kencing manis, darah tinggi, nyakit jantung, nyakit kau, nyakit apa. Semua Allah Ta'ala menjadi hari Yaumas Tsulatsa, yakni hari Selasa. Amo nak betang sikit ibu bapa, sebab orang kita di hari ni tak tahu hulu hilir, setengah-setengah tu tak tahu hulu hilir. Malam ada seorang nak cerita dah lipung masuk umur 10 malam, lepas ada mengajar malam, kawai pelajar-pelajar tu masuk ke amo. Alhamdulillah orang ni. Orang lebih kurang umur 40, tak lipung masuk ke amo, kata bapa, amo rasa nak jumpa dengan bapa, kata rana nak jumpa dengan amo, amo dengar klik bapa. Dengar anak ya tak amo ni wasa nak berubah di hari ini, amo mau 40 lebih anak pun besar-besar dah, tapi amo nak berhenti bagai tak boleh, tak boleh ya kata. Nak berhenti air ketung tak boleh. Nak buat lagu anak apa? Amo di hari ini niat amo nak berhenti, tapi cara nak berhenti tu lagu mana? Dulu mau berhenti dah sekejap, lepas tu lah ni masuk kawai gugur heret amo pula amo nak berhenti tak boleh. Lepas tu nak buat lagu anak, amo nak berhenti. Amo niat atau amo ni pun sekarang lah ni amo pun sayuk dah seolah tak kalau matahari duk lihat jatuh dah. Duk lihat dekat-dekat dengan asar, dekat-dekat dengan mengorek dah. Amo rasa tak lama, cedengi hak pergi sana tak ada lagi. Lepas tu kata gini lah beh, kalau beh nak jumpa beh mari amo hari Selasa. Amo jumpa dengan orang kampung semua hari Selasa amo jumpa. Kalau dia ada hajat, ada kapal ramai orang ikut lupa pergi jumpa ngamo ni. Orang ikut kapal atas ni pun ada, orang ikut kapal pasal kanak. Ikut pada ni, kawasan kapal nak pada ni pun ada ramai lah duit gitu. Kamu ni kita tak kalau nak jumpa ke hari Selasa, amo nak wayak. Kalau abang nak berhenti sungguh benda ni, baik nak niat mulai, niat pula hati. Bersih hati dengan Allah Subhanahu Taala. Kata abang nak berhenti dah benda ni. Niat minta witah katuk jalan tak molek, minta witah buka jalan molek. Lepas tu abang mari jumpa amal mana wi amal. Abang buat amal. Abang buat amal tak pun, dan abang wari air, wari berah mana wa air tawar. Lepas tu air tawar dengan berah ni sebab ya. Tapi abang kena buat amal sendiri. Abang kena buat amal, kena tawajuh dengan Allah Ta'ala setiap waktu. Abang kena zikir.

Nak apa tak apa zikir munawi. Ini ibu bapa, masyarakat kita di sekarang learning berkeliling kampung. Berkeliling kampung tak tahu nak pergi. Berkeliling kampung tak tahu mana nak hadap. Tak tahu orang nak pimpin pergi ke mana. Kemudian kalau kita tak hampirkan ulama-ulama di akhir zaman ini, bermakna kata kita hidupan kita berkeliling kampung. Sebab tu kita jangan jauh daripada ulama. Jangan jauh daripada orang yang berilmu. Jangan jauh daripada orang belajar. Jangan jauh daripada orang ngaji. Kalau kita jauh daripada mereka ini, kita akan sesat dan keliling kampung di dalam dunia ini. Karena setengah daripada imam kita katanya, Imam Ghazali katanya, fa'lam annal ilma wal ibadah jauharan. Ketahuilah engkau, Imam Ghazali ada sebut dalam kitab dia, fa'lam annal ilma wal ibadata jauharani. Maka hendak tahulah engkau, hei orang menutup ti ilmu dan orang tutupkan ibadah, annal ilma, akan bawasa ilmu ni, ilmu kita nak kenal Allah, ilmu cara kita nak ibadat ke Allah, ilmu cara kita nak bersihkan hati kita, ni nak ilmu lah kau ni. Kalau kita tak ngaji, kita tak harap nyakit hati kita. Kalau kita tak ngaji, kita tidak cara kita nak semaya. Kebih baik mana kena. Mek semaya baik mana kena. Semaya baik mana tak kena. Semaya lagu mana kena. Raya mana hak sahih. Semaya mana tak sahih. Kalau kita tak ngaji, kita tidak. Ibu bapa yang dihormati. Tak reti. Kama dia nampak rupa dalam sejik kebih belakang Allahu Akbar. Kalau ngatik pun la ilaha illah. Tapi cara ngatik hak kena tu lagu mana. Pas cara semaya hak betul lah mana. Cara mi'at semaya hak betul lah mana. Kalau kita tak ngaji, tak tahu. Sebab tu Imam Ghazali Abu Hamid Al-Ghazali kata, fa'lam annal ilma wal ibadah jauharani. Mengtahulah bahawa seilmu dan ibadah ni seperti dua permata. Ni permata, mau bakal permata lah ni. Ni panggil permata. Ulama wak banding ilmu-ilmu seorang ni. Kita ngaji tauhid, kita ngaji fiqah, kita ngajikan usul. Ini supaya dengan permata yang duk berkilat lah, lah, lah. Ya duk di mana ni ilmu ni? Tepat ya di mana? Di mata apa? Tepat ya di telinga? Tak. Tepat ya di hati. Apabila seorang tu yang ngaji, apabila seorang tu yang belajar, maka ilmu ni akan bertapak di dalam hatinya. Di dalam hatinya. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda li asin. Ilmu ini satu cahaya Allah. Dia tu satu cahaya. Lagi pula wa nurullah, dan cahaya Allah Taala ni dia tak ditunjuk dan tak hidayat kepada orang yang neraka. Lepas tu kita orang ngaji, kena ngaji wi geti. Kena ngaji wi panah. Tiga ilmu ni jangan kita tinggal. Ibu bapa nak kecek hal ni ya. Sebab lelah ni kita kena ngaji ya. Kita kena belajar. Sebab kita nak buat amal. Kita nak beribadat. Kita nak sembah ke Tuhan. Nak sembah Tuhan setiap hari, setiap malam. Kena semaya subuh. Kena semaya asar. Kena semaya zuhur. Kena semaya maghrib. Kena semaya isyak. Mana dalil kena semaya subuh, semaya asar? Kalau kita tak ngaji, kita tahu dah. Mana dalil kena semaya subuh? Mana dalil kena semaya zuhur? Mana dalil kena semaya asar? Tuhan kata dalam Quran, kalau ulama tak kaji, kita tidak tak reti. Ulama katanya di dalam Al-Quran, ba'da'uzubillahi minasyaitanir rajim, wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail, innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Sadaqallahul azim. Kama dia, siapa dia duk kupah tak kena semaya zuhur? Siapa dia duk kupah nak semaya asar? Siapa dia kupah nak semaya subuh? Siapa dia kupah nak semaya maghrib, semaya isya? Ini semua daripada ulama-ulama. Tuhan tak ada royak dalam semaya tu. Nah, dalam Quran tu betul-betul semaya subuh, betul-betul dari sana itu daripada semaya isya, betul-betul daripada semaya. Tuhan tak royak betul-betul. Tuhan tak kecek dengan cara sorahatan. Tapi orang yang tepat, orang yang apa yang kata yang belahkan Quran ni ialah kena kepada para-para ulama. Amun awak banding gini. Kita hidup di hari ini, kita ada Quran, kita ada hadis. Lepas tu kalau kita tak ada ilmu, siapa dia nak kubah wi kita? Siapa dia nak peta wi kita? Siapa dia nak gerak? Nak gerak, nak peta wi kita dalam Quran? Siapa dia nak belah wi kita makan? Siapa dia nak royak ayat wi kita? Semua ini kena daripada ulama-ulama, orang ngaji. Kama di Al-Quran ini, kita buat bandingnya asal mari Quran turun mari ke Nabi.
30 juzuk 1,990 ayat. Supa dengan kayu sebatai menurut banding. Kayu cengah sebatai lah pagar kita sebatai kayu cengah tinggi. Lepas tu kita tebal. Tebal kayu tengah tu duduk sebatai situ kerak dua. Lepas tu orang nak gaji je saat ni tu kalau bukan tokel gaji kena dah. Kalau bukan tokel gaji kayu ya boleh buat tak apa-apa kayu cengah ya betul saat ni. Kalau ya bukan tokelnya gaji bukan tokel kayu. Ya pandai kena nak gaji kayu nak buat tubik papel. Nak buat tubik dinding. Nak buat tubik lata. Nak buat tubik rasau. Nak buat tubik tiek. Nak buat tubik kasar jatek. Kalau ya bukit tokek, ya pandai kena nak gaji kayu hak sebatang jadi kayu macam-macam. Berbagai-bagai. Tak pandai. Supa tu juga Quran yang mari pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mari sebuah. Turun mari ke Nabi, asal Quran duduk di Lauhil Mahfuz, turun mari pada Baitul Izzah. Orang panggil turun, daf'atan wahidah. Sekaligus, duduk di Lauhil Mahfuz, turun mari pada Baitul Izzah, di langit yang pertama, langit dunia, turun sekaligus. Lepas pada tu, Tuhan suruh malaikat nak turun mari tu, di atas jalan tadrijian. Di atas jalan berasuh. Sikit-sikit turun mari Nabi, 23 tahun. Turun mari Nabi, masa Nabi dah tak apalah. Nabi ya pehekan ayat, getikan ayat. Sahabat getikan ayat, pehekan ayat, pehekan tafsir. Tapi kita di hari ni, kalau kita tak dekat dengan ulama, kalau kita tak dekat dengan orang ngaji, kita nak tafsir kok mana? Amo nak misal apa ni? Ayat mari. Wal

Ani. Kemudian Allah Taala firman di dalam Al-Qur'an kata wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qur. Dan bermula perempuan-perempuan yang tertalak. Orang tina hak kena talak. Maka talak ada agmara, ada talak raj'i, ada talak ba'in, ada fasakh. Kemudian talak raj'i kita boleh talak ke? Talak sekali patut boleh rajak balik. Kemudian orang tina hak kena talak ni Allah Taala kata yang tarabbasna bi anfusihinna. Duk menunggu-nunggulah ia dan duk menati-natilah mereka bi anfusihinna dengan diri mereka salasata quruq, tiga quruq. Ha, tiga quruq ni tak faham? Lepas tu kalau kita orang kampung macam kita orang awal buat apa? Kita faham ke tak tiga quruq? Tuhan kata orang kena talak. Misalnya kita tak ada monitor talak dengan sebab tu lelaki mati. Ia kena tunggu 3 bulan. Ataupun kita tak kena tunggu saat itu 120 hari. Ada. Orang hak betul lelaki talak. Misalnya lelaki talak 3 ada. Maknanya kena tunggunya 3 kuruk. Berapa 3 kuruk? Ini bahasa sini. Ada. Salah satu kuruk kalau mazhab sahabah. Hari ini nak pergi ke ulama ni. Nak yang kata kita tak boleh tinggal ulama. Kita kena dekat dengan orang ngaji. Kita kena hafiz kepada orang belajar. Ulama takwil sini kalau ulama sahabah Zaid bin Sabit mentakwil pada ayat salasata quruq ialah dengan makna salasata tuhrin, yakni tiga kali suci. Makna kata orang tina perempuan kena tolak saat itu, dia kena tunggu siapa tiga kali suci. Makna kata ia suci sekali, lepas tu lelaki tolak, suci sekali. Mari hei, lepas tu suci dua kali. Mari hei, lepas tu suci tiga kali. Ha, tiga kali suci, baru dia boleh kahwin baru, boleh bersuami yang baru. Kata Zaid bin Sabit, lepas tu ulama yang mengikut di atas perkataan bagi Zaid bin Sabit, siapa dia? Ialah kena pada Al-Imam Syafi'iyu. Salah satu kuruk mana? Salah satu turin, tiga kali suci. Dan pula kata mazhabnya, nah sahabat lagi, murak dengan salah satu kuruk, dengan makna salah satu hiyadin. Kena tiga kali mari hiyadin. Baru nak boleh nikah baru. Lepas tu siapa dia mengikut ulama ni dan mazhab sahabat ni ialah kena kepada Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Ini nak rakyat katanya ibu bapa, kemudian kita di hari ni jangan jauh daripada mengaji, jangan jauh daripada masjid, jangan jauh daripada ibadat kepada Allah. Kerana ilmu-ilmu ni dikatakan serupa dengan permata. Bermakna kata apabila ilmu ada dalam hati seorang, maka mulut dia bahasa nak kata la ilaha illallah, mulut dia bahasa nak kata subhanallah, mulut dia bahasa nak kata alhamdulillah, mulut dia bahasa nak kata gawat dia lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Apabila ada permata di dalam hati dia, apabila ada dalam hati dia ilmu, maka ilmu yang percaya ni ia akan tubik di lidah dia kata Allah, dalam lidah dia kata la ilaha illallah, di lidah kata subhanallah. Kerana percaya ilmu yang ada di dalam hati yang membawa naik ke lidah dia kata Allah ataupun la ilaha illallah ataupun subhanallah. Sebab permata, kalau duduk dalam benda katuk, kita buh dalam bekas, ia tak tumbik. Tapi dia terpermata, apabila kita wepak, ia berkilat lah, lah, lah, bersinar-sinar tubik orang panggil cahaya. Maka ilmu seorang pun macam itu. Ha, sebab perlu kita kena berilmu, makna kita nak ibadat. Kalau dia mau tanya kita ilmu dengan ibadat, hak mana terlebih? Mana lebih di antara ilmu dengan ibadat? Jawab kata al-ilmu afdalu minal ibadah. Sebab tu ulama kata al-ilmu gapa dia? Annal ilma al-qatbu gapa? Qatbul ibadah. Ilmu-ilmu tu dikatakan batasan bagi ibadat seorang. Gini kita nak misal. Ilmu ni supaya batasan. Nak batasan. Sika saat itu ada batas syarat. Kalau kita kereta mutu ada batas syarat kan? Ada kita tak batas syarat. Kemudian tayar roda tu, lomek tu, yang nak musim molek, kena batas syarat kukuh, batas syarat janguk, batas syarat wah kaca, wah gawa. Ha, pelau dia tu molek, lagi buat dalam pelau saat itu kejap molek, baru tayar yang musim molek.
Kalau kita nak buat banding katanya, ibadat seorang tu nak musing molek, nak berjalan molek, kena ilmu dia pun comel, ilmu dia pun molek, etika ya etikak dia pun molek, dan pegangi dia molek, baru ambalai ibadat dia saat ni tu, bermusing lah ia dengan secara comel, kerana batasat bagi ibadat dia molek. Kama dia amana oyak tak ilmu ni, daripada alima ya'lamu ilman. Tiga harah-harah. Ain, la, mim. Ha. Ain, la, mim. Alima ya'lamu ilman. Seorang yang reti nama alim. Kama dia ilmu duduk dalam hati nama ilman. Kama dia ain. Ain ni Allah Ta'ala apa? Yang ulama tafsir pada ain ni. Ialah seorang apabila ada ilmu, maka ilmu dia ni juga akan membawa kepada illiyin. Membawakan dia pergi pada syurga illiyin. Enjekol. Kama dia lam. Lam pada ilmu ditafsirkan oleh ulama, ialah gawa dia. Ialah dikatakan al-lutfu. Makna berlemah-lemah. Apabila orang ini ada ilmu, makna kata ilmu ni akan bawa dia, mengajak dia pergi kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apabila ilmu ni juga, dia saat itu akan membawa seorang pergi pada syurga, dan seorang ni apabila berilmu banyak-banyak-banyak, maka seorang itu jadi sifat berlemah-lembut. Kalau orang sebenar ilmu dalam dada ada dah. Orang ni beralu, kecek pun beralu, kecek pun ada beradab, kecek pun ada dah. Ada adab dan supaya kecek tak jadi bengkara panggil tak jadi kabung lah. Patu ilmu makna iliyin, la makna al-lutfu, milku, ming tu makna malikun. Ialah jadi raja. Ha, cuba kita tengok orang ada ilmu lah. Cuba tengok turu-turu kawasan ni, kita tengok babo-babo semua kawasan ni, babo mizi, babo suh. Tengok ketika dia pergi moh demo, demo besar tak dia, demo hormat tak dia. Dengan sebab ming tu ditafsir mana malikun, ialah mal gawak, malikun ialah raja. Makna kata orang yang ada ilmu, Allah Ta'ala beri kepada dia serupa dengan raja. Orang besar dia, orang hormat dia. Lepas tu nak ayat katanya ibadat kita ni kena ada ilmu. Wajib kena ilmu. Wajib kita kena belajar dan kita kena mengajikan ilmu. Tiga tu hak kita dok tahu belaka, ilmu usul dan pula ilmu tauhid dan ilmu fiqah dan pula ilmu tasawuf. Kemudian kita dok hapih-hapih dah dengan bulan Rajab ni, maka kita kena banyaklah isah diri, kita kena banyaklah mikir, kita kena banyaklah ibadat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana supaya Allah Ta'ala terimakan kita ke akhirat esok sana itu dengan kita yang terbaik, lagi pula dapat jadi hamba Allah Ta'ala sebenar-benarnya. Wa sabballahu alkhaira min fawqi ra'si sabba wa kharaja min zunubihi kayawmin waladathu ummuh wa yashfa'u li sab'ina alfan min ahli alkhataya qad istawjabun nar aw kama qal. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebeda katanya, man ahya, barang siapa yang menghiduplah ia awwala lailatin min rajab, daripada awal-awal bulan, daripada bulan Rajab tu, dia menghidupkan bulan Rajab tu awal-awal. Ha, supaya ulama-ulama dan ahli-ahli ulama ni malam-malam tak nak tidur mana. Ada satu ulama saat ni tu dah, dia kata pun 30 tahun dah tak tidur tak tikar. Ya dia kena duduk nyandar itu kadang-kadang nerah 10 minit. Kadang-kadang yang nyengat nerah ulang-ulang duduk mengajar tu, dia terpunuh rehat setahun 10 minit. Ya kata aku duduk kalau kuih lagu ning ni 30 tahun dah. Kenapa? Kerana aku saya masa yang Allah Ta'ala bagi kepada aku ni, aku takut masa tu habis dengan tak tahu gana. Takut masa saat ni tu sia-sia. Masa terhabis saat ni tu orang panggil hampa, lagi pula jadi habu bertabur orang. Lepas tu kita di hari ni kita hitung dah ibu bapa. Masa waktu hewi kita ni ada lagi 10 tahun masalah.
ada lagi 20 tahun masalah, ada lagi 10 tahun, 3 tahun, kita hitung dah. Ulama-ulama dan pula daripada para sahabat-sahabat, tabi'in-tabi'in, ya sangat-sangat hitung. Nak tidur dia saat itu, adakah dia baca doa lagi? Tidur dia sempurna lagi ibadat dengan Allah. Tidur dia saat ini sempurna lagi zikrullah dengan Allah. Tidur dia saat ini tuan amankan Tuhan lagi, ingat Tuhan lagi. Ha, cuba kita fikir. Kalau kita hidup, kita tak ada ingat ke Allah, rugi berapa hidup puluh tahun pun. Ha, sebab tu dalam satu ayat ya, dia azal kata, kalau aku hidup ni sampai 1,000 tahun, tapi 1,000 tahun tak ada ibadat ke Allah, tak ada beriman ke Allah, hidupan itu tak ada berguna dan tak ada saadah. Orang ada saadah, ada beruntung, ada kelabak, makna hidup dia dalam zikrillah, la ilaha illallah, ataupun duduk dia tu mulidah dia, Allah, Allah, Allah, ataupun lepas maya dia wirid setapak dia doa apa tak ni tu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, tu orang panggil sayyidul istighfar. Tak ugi ni, tak ugi berapa. Lepas kita duduklah sejik ni, niat iktikaf boleh pahala. Tak ada kena semaya. Niat iktikaf boleh pahala dah. Dah. Makna katanya, dia kata sini, man ahya awwala lailatin min rajab, lam yamut qalbu. Nascaya tidak matilah oleh hati. Hati seorang tak mati. Kemudian dia kita ingat dah 13 hari lagi, akulah lah mana awal-awal bulan Rajab ni, aku nak bangun waktu malam, aku nak semaya. Ha, nak semaya sunnah, nak semaya qiyamulail, nak zikrillah dengan Allah. Ha, awal-awal bulan Rajab, kalau orang ni awal bulan Rajab, dia saat ni awal malam dia azan nak beribadat ke Allah, hati dia tak mati. Hati kita ni perak ni, ia mati ni, supaya dengan jantung pisau tu ni. Ya kiri lah duduk ngiri. Sebab tu tika semaya kiri tu kena duduk berat lah tu sikit. Doya semua-semua ibu bapa kita kena berat sikit lah ni. Kenapa ulama suruh berat sikit? Kerana nak hati kita tetap ni. Kama di hati kita ni, ya bukan hati ni, ada nampak akhirat ni. Ya nama selagi, Ainul Basirah. Mata hati. Orang tua-tua kita kecil tak? Mata kecil, mata hati kecil. Mata hati kecil ni nampak Allah. Mata hati kecil ni nampak Tuhan ni. Mata hati kecil ni nampak akhirat ni. Mata hati kecil ni nampak azab kubur ni. Kemudian hati kita dalam ni. Ha, tengok ni. Tempat duk rubuk oleh malaikat. Tempat duk rubuk oleh syaitan. Dalam lah kau ni. Tubuh badan lah atau apa. Kalau ingin tak agak. Baik. Tengok kereta tu nak luar malah kata apa. Cak tu lah molek. Tapi jalan tu pergi kok. Makan selendar. Kerana ini tak agak. Ini makan selendar dah. Ha, sebab tu orang kita tak penting di zuhir sangat. Ya penting di dalam. Kalau ingin dalam ya gagah. Mana hati ya? Ruh dia. Kalau hati ia gagah dengan zikir, gagah dengan amalan, gagah dengan ingati ke Tuhan, maka hati dia tu dikatakan kuat, tubuh badan ia pun payah nak kena menyakit. Kama di hati ini Allah Ta'ala jadi dua. Sebelah kanan ini ialah ada malaikat yang bernama Al-Mulhim. Yang disebut oleh Imam Ghazali kitabnya di dalam kita ni, Qarin kita ni. Sebelah kanan ini namanya Al-Mulhim. Malaikat yang tuhel tak dalam hati kita belah kanan ini, Mulhim. Dia ni nama Jundul Aqli, tentera bagi akal. Sebelah kiri kita ialah kena kepada gara Allah Ta'ala letak nafsu. Pas tentera nafsu nama Asyaitan. Syaitan ni kafirun. Kafir ia. Kemudian syaitan ni nama apa? Nama wiswas. Wiswas. Maka syaitan wiswas ni, ia duk buat waswasah. Duk karu oleh hati kita. Kadang-kadang mikir tidur tak menera. Supaya orang luk mari lik malih. Kadang-kadang pun nak hidup, rasa orang tu jungtah kita. Ha. Kadang-kadang nak jenis luar, rasa orang nak cekik kok kita. Ya, ini. Qarin sebelah di kiri kita. Qarin sebelah di kiri, kawan kita ni, ya duduk dalam hati, ya pakat dengan nafsu kita. Lepas tu, hak luar tak ada masuk. Kalau hak luar masuk, ya kau gagah benar dalam ni. Ha, sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata kalau munawi hati mun tetap dengan Allah tu duk mari kadang-kadang mikir baik. Ha, mikir baik ni lek malaikat. Mikir wasa nak baca Quran lepas dengan Yesus nak baca Quran, aduk le sejid tak. Bis

wan nur. Kalau yang awak lah ni, hak ni malaikat sekalinya dengan akal dia, yang nak pada benda ni. Tapi kalau orang ni lepas setanggit, oh, rasa nak tengok, oh, ya, yeah, weh. Ah, berasa nak pergi wak tak molek, weh. Berasa nak belagak ke berjubuk, agak, weh, masalah. Masalah ni. Nak wak kerja benda tak molek. Hak ni nafsu dia duk kacau dengan setan yang ada sebelah kiri dia. Ni cara nak perubah hati yang mengaji suku ibu bapa. Sebab tu kalau kita ngaji sekarang pada usul, lepas tu tak ngaji cara nak perubah hati. Susah tak kenal Tuhan? Kita kenal Allah Ta'ala, tapi orang panggil kenal Tuhan, tak kenal benda yang dalam. Amo nak buat ni gini. Orang ngaji usul, seolah yang ngaji petaan ni, petaan narisye. Yang ngaji petaan narisye. Narisye ni 77 cangwak misalnya. Yang ngaji betul eh. Ha, cawak jalan di hujung bagi siya ialah panggil sebelah balik hilir. Ha, misalnya laktah nung sebelah balik isang kau nung sebelah balik hulu kita kata. Yang ngaji betul eh boleh royak cawak duduk situ, cawak duduk situ, cawak tu. Itu orang ngaji usul. Orang ngaji usul dia boleh kenal kau di mana? Kenal kata Allah satu. Allah Ta'ala tunggal. Allah Ta'ala sani wahdah. La syarikalah. Yang tidak berkasi pada ibadat padanya. Tak berkasi dalam ibadat dengan Allah. Tak ada wak kerana lain daripada Allah. Kamu yang ngaji ketilah. Allah Ta'ala satu. Allah Ta'ala sedia. Allah Ta'ala kekal. Allah Ta'ala menyalahi dengan makhluk. Yang ngaji kau dan nama Allah yang ketilah. Tapi hakikat wujud Allah, hakikat ada Allah, macam mana ada Allah setara mana? Ha, ya tak boleh heran tak? Kalau orang ngaji semata-mata usul, tapi ia tak ngajikan ilmu-ilmu batin yang ni dikata tasawuf, makna kata orang ni tak sapa ke Allah, bapa ia nak sapa, ia tenai tu. Kerana ia tak kenal sungguh Allah Ta'ala. Musyahadah kudratillah dia tak sapa. Dia pandang kepada kekuasaan Allah Ta'ala tak sapa. Kau dah kenal nama apa kita? Kenal ta'imi. Ha ta'imi. Ha ta'imi kapa tak. Kau kenal. Tapi hakikat dalam ta'imi. Ta'imi ni berapa orang anak. Bini ya hak mana. Kita kata. Ha dia tak kenal hakikat ta'imi tu setara mana. Zaman yang kita ngaji tasawuf ni. Ha, kesat ni mau misal tu. Ngaji usul nak ngajikan peta air dunia ni. Ataupun peta air negeri siya. Ha, ni cawak naratiwak duduk sini. Jalan duduk sini. Ha, lagi pula nak kita tetap tani duduk sini. Ngaji kau dah tu. Tapi dalam tani ni ada gapo rati. Dalam tani saat ni tu ada orang pesen mana. Ya tak ngaji dah tu. Supaya kau akan ngaji kat usul aja. Lepas tu you nak dalai dalai peta air kata taning tu ada ulama banyak mana. Orang ngaji banyak mana. Cung-cung yang dalai taning tu kebanyak ke orang lagu mana. You kena bahas hukum. Nak ngaji ilmu sah lagi. Nama? Ialah tasawuf. Tasawuf ni nak tahu. Kata pesin ni, ni kenal Allah Ta'ala ni. Ada Allah Ta'ala ni. Ada pesin mana we? Ada Allah Ta'ala tu. Siapa aku Tuhan tu setara mana? Ketika apabila sebut Allah, bahasa gelegak hati. Ha, supaya saya nak buat akal. Sayyidina Abu Bakar dia kata, sebab apa imi Abu Bakar kalau nak kira dengan umat dulu sampai sekarang, lebih imi Abu Bakar. Abu Bakar semaya banyak kan? Tak. Abu Bakar zikir banyak kan? Tak. Abu Bakar bangun malam banyak kan? Tak. Puasa sehari banyak? Tak juga. Tapi hati Abu Bakar apabila dengarkan Allah, orang sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati Abu Bakar kalau dia duduk tepi, ia terbakar bahawa ni. Kerana ia kenal ke Allah, haqqa tuqati. Sebenar-benar dia takut ke Allah. Dan pula haqqul ma'rifah. Sebenar-benar mengenal ke Allah Ta'ala. Musyahadati kudratillah. Sebenar-benar dia berasa ni. Apabila sebut nama Allah, hati dia berkocok dan gebentarnya. Ha, ni kita nak wisapa dalam amalan ibadat kita ni. Kalau kita buat sikit tak apa. Semaya sunat dua rakaat. Oh, padat dah dunia dan isi-isi. Sebab tu Nabi kata, rak'atul fajri khairun minat dunia wa ma fiha. Dua rakaat semaya subuh. Kita mari pagi esok. Semaya subuh dua rakaat. Kali ngata imi semaya jemaah. Rak'atul fajri khairun minat dunia wa ma fiha. Dua rakaat semaya subuh terlebih baik daripada dunia nak isi. Tapi syaratlah semaya itulah.
mi asmaye wi kena semaya kebe kita Allahu Akbar wasa besarnya Allah Ta'ala. Tak ada benda lain daripada Allah, tak ada gangguan lain daripada Allah, tak ada sibuk benda lain daripada dunia, semata-mata Allah, bulatnya Allah, khalisan liwajhil karim, putih hati, bulat hati, semata-mata Allah. InsyaAllah semaya dua rakaat kita dibelikan oleh Allah dengan syurganya. Ha, dua rakaat ya tak timanyo. Pala ni pakak dak tewah wa amah molek wa amah wa amah tewah wa amah bubuk mari sejek molek. Cuma tewah kena dak sahwa. Molek tapi dalam amalan kita tu minta jadi betul, jadi sempurna seperti hak Nabi nak. Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Kamu semaya semacam mana aku semaya. Nabi semaya baik mana ibu bapa? Nabi semaya keting baik kita ke? Kadang-kadang kita kecek ya tu 2 minit sat ni kecek dengan ya. Kita paling kalau ya sudah dah semaya 4 kak 2 minit. Pi semayalah mano we. Sat ni kita kecek hai kan amaya tanya dah. Kita kecek dia mesti tak ada 2 minit je gerak 2 minit. Sudah dah. Semayalah mano ni we. Semaya ya tomat nino ke tak tomat nino. Semaya ya sat ni tu ada orang pang ingat tu hai dak. Ke semaya nak lepas-lepas. Ha. Sebab tu banyak orang doa dengan Tuhan. Tapi Tuhan tak terima. Ingat berapa doa kita, kita doa ni sebab tadi. Ramadhan.

Mengira doa ni ada hak naik ke langit. Ada naik sekat lepas tu. Sebab apa? Satu, ilmu kita, iktikad kita, sahihah ke tak sahihah, betul ke tak betul, amalan kita tu sahih ke tak sahih, ha tu tengok. Kita doa saat ni tu, duk tengok di atas hidup bagi kita, makin kita tu halal ke tak halal. Masalah kita doa tu hadap kiblat tu betul ke tak? Lepas tu makin ni kita halal ke tak halal? Dalam hidup baik kita ni betul ke tak betul? Sama ayah kita, ibadat kita, betul ke tak betul? Sebab tu banyak orang tanyakan Adham bin apa? Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham. Dengan sebab apa aku duk doa ke Tuhan ni sepanjang masa dah. Tapi apa doa ke Tuhan tak terima? Pak Ibrahim bin Adham ni satu waliullah. Dia dulu anak raja. Mewah dalam kota. Mewah dalam kota Ibrahim bin Adham. Kisah yang ma'ruf. Cerita yang telah dikenalkan oleh ulama-ulama dan kita zaman sekarang. Ibrahim bin Adham sebab apa dia boleh masuk di dalam yang lain. Ibadat jadi abid orang yang beribadat ke Allah. Dengan sebab dia satu hari, dia suruh hamba dia. Dia kata hamba, membuat batal, jamin dulu pakai kabu. Pergita dulu batal, lemet tu pakai kabu. Pakai kabu, ya ada butir, ya pala, ya ada. Okay? Pak Ibrahim suruh hamba ya buat dengan batal dia, lemet, ya dengan kabu. Hamba ya pun buat lah. Ambil kabu saat ni, kupah-kupah tu, buat dengan dah. Ha, batal kabu lagi pulak pang kabu, wah kabu tu, jawab tu, ambil kabu dalam. Lepas tu Ibrahim yang pergi tidur. Ni kata satu kisah. Satu ribat. Ibrahim yang pergi tidur, tak lemet yang dibuatkan oleh hamba. Bahasa menyocok belakang. Bahasa menyocok dengan sebab apa? Dengan sebab ada butir kabu hamba buat tubik tak habis. Pala-pala butir kabu tubik tak habis, bahasa menyocok belakang. Kerana dia apabila bahasa menyocok belakang saat itu, Ibrahim bin Adham panggil, dia kata, ya ibad, ya abdi, hei hamba aku, ta'an ilaya, mari kau ni start. Mari aku nak tanya. Habis dia soal aku nak tanya mu sikit. Kau mana muat lemek aku ni ada gapa dalam? Muat batal aku tidur kerana aku rasa nyocok belakang tu. Ibrahim pun tapa hamba dia, kuku hamba dia sapa berdarah. Kih bucanya, hamba yang pergi buat batal, yang pergi buat lemek, ada butir kabur dalam tidur, tak sedap, nyocok belakang, tibuk hamba, tapa hamba, godeh hamba, sapa berdarah hamba. Balik malam kare, ia tidur. Boya tidur malam kare, datang satu rupa orang tua. Rangutnya panjang, berjumpa dengan Ibrahim. Ibrahim, limazah, kenapa engkau memperbuat pada hamba engkau ni macam begini, gini, tak pandai. Ya salah sikit, ya. Wapa menggoda dia, wapa mempukul dia, tak tahu mak Ibrahim. Ibrahim pun pula dengar suara ni. Ha, sebab tu Tuhan nak hidayat ni. Salah satu nak hidayat Allah, yang mari satu perkara daripada Allah Ta'ala. Orang panggil mimpi, kau wika pun adalah dengan bisikir ke adalah. Ibrahim pun takut, takut saat ni tak habis. Ni kata satu riwayat, yang ada cerita yang lagi, personal sikit. Ha, dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah, lagu lain sikit. Kamu ni Ibrahim pun lari. Tinggal kemewahnya dalam kampung, dalam kota dia. Lari. Lari masuk bukit. Kata ulama di dalam kitab tasawufnya, Ibrahim semaya di satu pokok kayu. Dia lari masuk padai, masuk padai tu berdina. Masuk padai tu baik padai. Masuk kampung tu baik kampung. Apabila sapa di satu pokok kayu yang besar, dia semaya situ 1,000 rakaat. Masuk kampung tu baik kampung, masuk padai tu baik padai. Apabila sapa di satu pokok kayu yang besar, dia semaya 1,000 rakaat. Orang tanya Ibrahim, ya Ibrahim, kenapa boleh musmaya tarah tumak Ibrahim? Dia kata, sudah mencari akan daku, sudah mentenyuk akan daku, sudah mencacatkan umurku dan pula ilmu. Nah, umurku ni oleh dunia ku beberapa banyak. Sebab itulah apabila aku jumpa satu pokok kayu yang besar, aku semaya situ siburkan, kerana dunia ini sudah mencarikan akan umurku dah. Hilir umurku dengan siapa? Banyak dah. Kamu dia orang tanya Ibrahim, kenapa Ibrahim doa ku tak diterima oleh Allah, tak diangkat naik ke langit Ibrahim? Ibrahim kata, engkau dan kamu kenalkan Allah, araftumullah, kamu kenalkan Allah, walam tu'tu haqqah, tetapi kamu tidak memberikan hak Allah.
mengkena Tuhan satu, mengkena Tuhan esa, mengkena Tuhan mundama Allah, tapi mu tak berikan hak Allah. Apa hak Allah? Allah nak kita semaya jemaah awal-awal waktu. Allah nak kita muamalat jangan tipu orang. Allah nak kita jaga isteri kamu. Allah nak kita jaga anak bini kamu, kan? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah kamu akan ahli kamu dan diri kamu daripada api neraka. Tapi menjaga rahmat Tuhan ni. Anak kamu dah keting otak-otak misalnya. Tak ada kelubung. Menjaga tak? Isterimu lepas orang duduk di rumah kadang-kadang lalu tapi rumahmu tak ada kelubung. Menjaga tak? Inilah Ibrahim kata, Araftumullah walam tu'tu haqqahu. Mengkena Allah, mengwayakta Allah satu, Allah menama Allah, Allah mempunyalahi dengan makhluk, Allah mengkekal, tapi mentunai kedak hak Allah. Allah suruh semaya awal waktu, musmaya awal waktu dah. Allah Ta'ala sumi asmaya sepenuh, mentunai kedak hak tu. Kama dia anak-anak isteri kita, kita jaga dah ibu apa. Sebab mau dia jalan kot kapung, sebab tempatlah dia kata gana kita rezeki payah apa-apa. Weh kapung dia tu baik apa kita. Dia tu tak nak doa dah tu, tak bagi. Tapi kita pergi tengok maya, kadang-kadang rambut selerok tabok, kadang-kadang dada terbuka, duk nampak orang, okay, aurat sini pun nampak, kadang-kadang duk tapal lagu, okay, duk mengupak kok, okay. Jauh lah lagu ni tu nak bagi rezeki. Kalau kita nak beri Tuhan murah rezeki kita, kita kena baik dengan Tuhan. Sebab inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Ta'ala yang merezeki kita, bukan orang lain ni. Lepas tu kita kena rapik dengan Tuhan. Lepas cara rapik dengan Tuhan, lepas maya tawajuh dengan Tuhan, molek ki. Dah duk ingat molek. Duk tawajuh molek, witani molek, dunia tak tepi lo. Dunia kita tak pas bucu lo. Kerja buat tak apa. Mek masa 5 minit. 10 minit. Weh bih. Dalam otak akal fikiran kita, weh tu bih lu benda tu. Benda kerja buat kita tak luar lu. Hak duk sibuk tu tak luar lu. Buka kedai tak luar lu. Cara hati ni buat tak luar lu. Lepas tu hati tu tawajuh sikit. Duk Allah. Allah. Lepas tu rumah kita semolek-moleknya, kita buat bilik so. Bilik tu yang disukur dengan anak kita. Bilik tu we syukur dengan anak bini kita. Lepas tu bilik tu we cuci sikit. Tak sah we anak masuk dah kecing letu. Tak sah we anak saat ni masuk dah ganggu letu. Kita buat bilik khah. Kalau kita nak we Allah Ta'ala terima ibadat kita, tika kita ibadat, kita nak buat bilik khususi untuk kita sah. We cuci bilik tu. Tika kita nak masuk amal tu, kita we cuci molek. Nah, atau we molek buh minyak bahu tik gapo gitu ini, ya sebab malaikat rahmat ni ya nak duk pak cuci. Tepat cuma malaikat rahmat tak sedap. Sebab tu kan aku duk jadi tak naik ke langit, mu duk capur ngapo? Ah, ini kita duk capur dengan benda-benda tak molek, kadang-kadang duk kita jadi payah tu nak terima. Ibu bapa ni amak kecek benda hak suruh bakti kita dak tengok dak suruh mari banyak mengetahu payah rezeki bapa we kano payah tu lalu waktu wak ni pun tak jaya kerja pun tak jaya wak ni pun nak tak nak tage wak ni pun tak nak tage kano tu lalu ya ada tu tempat ya sipo tu tempat ya sipo tu ada patu kita tak ukar di pak sipo dak ukar di raya kau seru tambah. Ha, sebab tu kita kalau nak wijaya dalam hidup kita, nak wijaya dalam masalah ibadat kita, nak wijaya dalam masalah kita dalam hidup bagi kita-kita anak isteri ni, kita kena jagalah diri kita, pengajian kita, ilmu kita, ibadat kita, semua dalam kampung kita, kita kena jaga wi baik-baik. Pertama sekali, ha akidah kita wi betul wi molek. Pegangin kita dengan Allah Ta'ala wi sahih, yakni wi betul wi molek. Wi comi wi molek. Wi sahihah wi molek. Ha, wi betul wi sungguh-sungguh. Ha, InsyaAllah kita saat itu nah, terima, Tuhan terima. Apa nak ceritanya tuan, daripada tok guru-tok guru kita, ha, kalau mula tok dala kita dulu, mula Abah Sing kita pun serupa. Mula Tok Dalah Haji Abdul Rahman dulu pun serupa. Mula Abah Sing kita, ayat cerita mula Abah Sing kita dulu. Mula Abah Sing kita ni, ia orang warung. Orang kenal lah. Kau kawasan nama, nah, namanya Haji Husin bin Ahmad lagi pula. Nah, dia ni seorang yang warung. Lepas tu Abah duk ngaji itu masa tu, tu terpelajar tu, terpelajar Dalah tu lebih kurangnya 1,000 orang. 1,000 orang lebih.
Patu mulah bo ni ya kata kan masa dengan kita sejik tu. Ya kata he tok pakai semua hak ni, dak pai aku semua ni. Anak-anak murid ku semua ni. Aku tak ada nok daripada kamu saat ni tu. Upah eh. Aku tak ada nok daripada kamu gaji kandaku. Aku tak ada kamu nok pada kamu saat ni tolong kadaku, tapi aku nok daripada kamu ni kuduk ngajar kamu ni ialah aku nok wimu tu kenalkan Allah ya. Ini niat tu guru. Aku tak ada nak gaji, aku tak ada nak pertolongi, tapi aku duk ngajar buat kamu semua ni, aku nak wimung tu kena Allah, kena tertinggi Allah. Niat tu guru. Tak ada nak upah bawah, tak ada nak gaji, tak ada nak yata niat molek dia. Ya nak wim anak murid, ya kena Allah. Niat tu ya. Tak ada nak wim anak murid lah, nak wim kena Allah. Haa, dapat bila mung tu kenakan Allah subhanahu wa ta'ala, mung tu selamat. Lepas tu banyaklah amalan-amalan dia ketika dia duk, kita duk ponok tu. Pahamlah tok guru ni, dia pesing istiqomah. Kalau pagi, dia ngajar kru'esta, tok akhir. Lepas tu maya isyak sudah, dia klik rumah dia, pojok setengah, dia ngajar. Lepas tu kita duk tengok, duk perhati dia ni, setiap semaya tak banyak anak yang maya. Tapi sunat kapit waktu dia tak tinggal. Qabliyah, ba'diyah, zuhur, qabliyah, ba'diyah, dia tak tinggal. Lepas tu semaya jumlah umatmu. Kalau ya gi bukit nasta, kali ngan fok-fok kita gi bukit wak kampung di bukit kawan. Ha di kawan Gelang, ada tanah situ setepak di Gelang, lepas tu tanah setepaknya duk di kebun kan. Ha di haji. Situ lebih kurang 100 orang. Lepas tu ketika kita gi bukit dengan dia ni, noyak tu orang, dia tak masuk dah kedai Allah. Lepas tu ada daripada gulungnya abai-abai kita tanya bo. Gano bo kacau pitah mai ko kota baru, mai ko tok hadi tak masuk le bandar jalan. Ada tu pakai kita lapis besar tanya dia. Tanya kan, gano tak masuk dalam bandar jalan apa? Oh, ya kata masuk gano dalam bandar jalan. Ya tu dosa, maksiat saja-saja. Aku tak kau nak pejam mata dia, ya kata. Dalam bandar jalan tu banyak mana orang tak kelubung. Mereka tahu tak? Dalam bandar jalan tu banyak mana maksiat-maksiat. Lebana jalan saat ni banyak mana daripada mungkarat-mungkarat. Baik aku masuk lebana jalan, baik aku pitah jalan. Walaupun jauh sikit perjalanan ni, tapi selamat mataku daripada maksiat-maksiat. Sebab orang dulu yang berkat. Orang dulu yang berkat sebab ni, dia jaga sungguh. Kodai mana dia boleh jaga. Dia pelera sungguh mata dia daripada benda dia boleh pelera. Kita lah ni, apa dia? Ha? Tengok sekarang, tengok dua kali. Ha, kita lah ni. Tak suka dengan orang dulu. Orang dulu, dia lari, pisah lari. Mana Pak Masyar, dia pisah lari. Dia tak kot tahdi. Tak kot tahdi, mari kot tahdi. Jauh tu. Lepas tu nak pergi Gelang Bukit Nasta tu. Nak lakuh mana jalan, kerana Masyar banyak doa. Ha, dia jaga. Lepas tu dia pergi nak-nak kali, dia tak kisah ke. Dia buat tak pakai laki 3 orang, 5 orang. Kenapa? Kerana dia nak semaya je mu'um. Kerana dia nak mahima. Lepas dia biasa penuh royak. Dia tahu aku sekat hidup, aku ambil daripada aku budak. Mari siapa tua aku tinggal jemuh 3 kali. Mu tahu tak tu akhir. Mula bapa sing kita dalam ni, dia tinggal jemuh 3 kali. Ya tak hari aku tinggal jemuh, mu tahu tak? Ya duk ponok tu 20 tahun. Dalam duk kali dengan Tok Guru Haji Abdul Rahman bil Al-Ashadi Tok dalam. Hak duk naik kuda tu yang dulu ke tua-tua tu. Tok dalam ya naik kuda. Pakai pukul ramah tak lekat lah Tok dalam. Tok dalam pukul ramah tak lekat. Ada ha, dia kata aku hak luput jumaah hari tamonyo gapo dia kata hari tu boh sah boh dala tu besar kama dia air sungai sani tu naik sani tu nak rapat dengan pasar padi tok guru nak rapat dengan pasar padi tok guru sani aku pun bergaduh dekat gorek tu aku padi tu aku padi tu siapa hari tu ku tak ada nak jumaah kali tok guru. Ni salah satunya aku tinggal jemaah tak ada jemaah sebab tolong tok guru tak ada yang nak jemaah sebab dah ada aku padi wak naik di atas tempat yang tinggi. Ha ni ini salah satu daripada amal dia. Patu dia ke Allahu Akbar nah dia jaga nama jemaah dia. Kita lah ni kadang-kadang tinggal semua jemaah kita pas kita nak wei berkat payahlah sikit sebab kita tak jaga istiqamah kita. Ha, sebab tu kita kena jaga istiqamah. Kau dah mana kita boleh jaga supaya kita ada istiqamah Yasin. Lepas tu cara wak amal ibu bapak deh. Cara wak amal ni kena cari orang-orang yang terima dia lah. Jangan wak amal ikut wak banyak lagi umur dia panah tu.
Kadang-kadang wak amma banyak doa, kadang-kadang gi minggu lepas baru ni kecek sore. Yang mik belaka dalam silah gapo silahul mukmin, jatuh mukmin tu mik apa wak amma ko. Pas subuh wak amma sapa ni, sapa pukul 8. Duk saja zuhur, pas zuhur wak amma wak dah. Pas tu gi rumah tu kecek kita tanya tengana be. Be wak amma ni sipo dia duk oyak ko be mik mana? Ah ya kata Tuhan jamo ya ta. Tuhan jamo. Pasti tak ada nu kecek tu hajaya dok kecek kecek yo tinggi yo yo ki tinggi lo. Ya tak ada nu ya tu hajamo ya ta. Ha ni kita takut gak buku amalan ni ya jangan gaduh neh. Mana kita nak buat amal kita tanyalah orang reti-reti sikit patut kita terima ijazah. Tanya tu orang amal ke kok ni? Ana buat amal ayat ni eh. Lagu mana eh, tuan guru ataupun tok guru ayat ni boleh kita al kita nak buat amal ambo dak buat amal dah lagu mana cuba betul. Ha baca dak pe tok ijazah ko amal sikit. Jangan dok mai wak ikut orang ah. Kadang-kadang je gini nak oyak ibu bapa nah, amun nak oyak sonyo. Ya kita lah ni dok di alam manusia dah ni. Ni dok lah sejak alam manusia ni. Ni alam manusia. Lepas tu dah kita ngatik banyak-banyak sampai 1000 puluh ribu. Dia jadi berasa baik lain ke? La ilaha illallah Allah Allah masalah dek. Ya nak alam lain ke? Lepas tu dah wa amma, ko amma, amma, ko amma, wa amma, ko amma. Ya gina ale lai. Ale selagi namu ale po. Ale jin. Mari satu ketika lek malam tengah-tengah wa amma tu, cahaya putih mari jumpa dengan kita. Cahaya putih mari jumpa kita tanya tadi. Kita bersobat dua orang weh. Ha, banyak ni. Ni, duduk mari beg ni. Ha, kita bersaing dua orang yang kata cahaya putih barang molek kadang-kadang cuk jubah putih mari jumpa kita kita dah kata benda molek lah. Ha, kita bersaing dua orang, kita berkawin dua orang, kita pun apa cuk molek. Ha, tak apa kita berkawin dua orang. Ha, kemudian dalam kawin-kawin tu kita tak tahu apa dia benda tu tu. Ha, ni sebab tu orang panggil kita kena ada guru yang pimpin kita daripada amalan ni, daripada alam jin nak naik kepada alam malakut ni. Pada alam malaikat nak selamat kita daripada alam jin. Banyak bisikan jin ni. Ha, bisikan jin dalam lingkungan kita banyak. Kadang-kadang ha ni jela ni. Ha jela ni jela ni. Ha ni jela ni. Ha ni jela jela. Dia bisik dalam lingkungan kita. Ni jela ni. Cuk putih mai jumpa dengan mun jela. Benar ni. Sebab tu kita perlu kena ada guru yang nak pimpinkan kita di dalam segala amalan-amalan ibadat kita ni. Ha, sebab tu kita nak pesan je pada ibu bapa semua deh. Hada wa amma amma dah tu semua orang tua-tua kita tu lebih pandai lagi, lebih reti lagi. Patut kita wa amma tu kita carilah guru-guru yang mursyid yang pimpin kita di dalam ibadat. Patut dalam amalan kita nah jangan tinggal zikir. Kalau mula beli cahaya dulu, nah beli cahaya Mekah dululah. Ya kata mu zikir tak usah banyak ah. Amun nak pesan ni, patut ibu bapa nak buat ke buatlah. Amun nak wis lalulah. Zikir pas maya, patu sebab terpah maya kita tak usah bangun diri ki ha. Nikah tak ada lah deh. Buat bersalah assalamualaikum, assalamualaikum. Perah bunyi teng, buka telefon dulu. Deh, tak. Ha, ada motor ni. Ataupun line mari kita ni. Ha, gaduh dengan line ni. Tak boleh ni orang tu mari gaduh-gaduh ni. Kerja pun nama rugi juta. Enak tak? Kau tawajuh tak? Risalah pak assalamualaikum, assalamualaikum. Wa amal. Kalau wirik pun wirik lah. Waktu ini ada wirik saat ni lah. Wirik dulu. Lepas pada wirik tu kita tadah tangi tik dengan Allah. Lepas tu hak beli cahaya besarnya zikir pas maya la ilaha illallah satu. Pahlah ni hak tu orang mau besarnya mau kena. Baba zik kita pada busu, ama biasa duduk dalam tu, ama nak murid dia. Lepas tu ya abai ama. Abai ipar lah. Ha, baba zik pada busu ni. Tu orang mau, abai ama. Tu orang mau lagi. Lagi pula abai ama lagi. Nah. Ya kata di dalam bab tarekat ataupun di dalam bab wa amal ni cara lengok zikir ni sebab apa ulama ya buat. Lengok tu bukan lengok mata lengok waktu tadi situ. Nama dia buat lengok ikut gerak yang bukan dia tu. Ya ada cara lengok poren ni lah. Supaya orang buat lagu ya ada cara berdecak ya ada lah cara tayo. Kemudian kita zikir dengan Allah Ta'ala ni pun ya ada cara lengok ya.
Cara gerak ya, cara sebab ya. Nak wi kita zuh, nak wi kita saat ni terdekat dengan Allah, nak wi kita wasam sera dengan Allah, cara lengok kita, cara bergerak kita ya kena ada. Karena nak wi galik dalam zikir, nak wi kita mesra dalam zikir, nak kita wasam rapat dengan Allah Taala, cara lengok nah. La ilaha illallah. La ilaha illa Allah nak wi tu sini. La ilaha illallah. Allah nak imake di darah hitam. Karena di dalam hati kita ada darah hitam, maka amat biasa ingat daripada Tok Yusuf Hamadiyata, setiap-tiap kita ni ada hijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala sab'u hijabin. Ialah tujuh hijab. Sebab tu kita semaya tak nampak Allah, duk nampak dunia. Ha, sebab tu dalam tasawuf banyak dah. Kita duk nampak dunia, semaya kita duk nampak dah. Orang tepi kita, semaya kita duk nampak reta kita, semaya kita duk nampak harta kita, semaya kita duk nampak berniaga. Sebab apa? Sebab hati kita saat ni tak nampak Allah. Duk terdining dengan dunia, duk terdining dengan harta, duk terdining dengan hijab buat, duk terdining dengan isteri kita, duk terdining dengan anak kita, duk terdinding dengan orang tepi-tepi alam sekitar kita. Kamal dia nak lepaskan satu hijab ni, kata Allah tak payah saya nak. Mung perlu kepada zikir 700 ribu zikir. Nak wujud akad hijing hijab ni. Bainana wa bainallah, ya ada dinding satu dinding. Ada dua dinding. Ada tiga dinding. Ada empat dinding. Ada lima dan ni tujuh. Lepas tu nak hilangkan satu dinding, ya kena pakai zikir 700 ribu zikir baru tubik satu dinding. Tapi zikir tu nak bahasa mawayak ni. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah. Apa tu Nabi tu tak ada kena kecek kita dengan kita usul. Ha? Nabi tu hak mana pakai, mana tak pakai. Isbat hak mana pakai, mana tak pakai. Kalau Nabi la ilaha illallah, kita menafikan kalau yang gapa, yang selain daripada Allah, yang tak patut ada di luar mata kita, mana daripada berhala hak demo semua. Kita menafi sifat ketuhanan selain daripada Allah, kita menyambik Allah. Menyambik Allah saja ni nyambik lati. Kama dia menyambik la ilaha illallah 700 we nak buaikan satu hijab lati. Patul la ilaha illallah. Apa tu zikir tu yang paling mulai afdal zikri ialah la ilaha illallah. Kalau kita zikir dengan Allah, Allahu Allah, Allah, hak ni khilaf ulama nah. Kita tengok diri dalam kitab Syarah Matan Jahrah. Ha, kita tengok situ dia kata masalah zikir la ilaha illallah hak ni selebih-lebih zikir. Patu zikir Allahu Allahu Allahu ataupun hu hu hu hak ni khilaf ulama. Kata jumhur daripada mazhab Imam Malik, kalau kita zikir Allahu Allah Allahu Allah, hak ni dia kata bid'atun, bid'ah. Kenapa boleh kata bid'ah? Dan kata Izzuddin anak Abdul Salam, dia kata bid'atun qabiha, ialah bid'ah yang sangat-sangat huduhnya. Kenapa ketika ni boleh kata bid'ah? Kerana kita tak ada beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu kemudian kalau kita zikir dengan Allah, Allah, makna kita tak beradab mana dengan tersebut ni lah. Ayah kita nama Abdullah. Lepas tu kita panggil, eh lah lah lah. Orang panggil kita tak adab dengan ayah kita. Kalau mak kita nama Fatimah, kita panggil Timah, Timah ikut ni start. Panggil mak kita Timah, panggil ayah kita Dallah. Orang panggil lagu ni kita tak beradab dengan ayah kita dengan ibu. Supaya juga kalau kita sebut Allah, Allah, Allah lalu, dia katanya tak comel mana kerana kita sebut nama Allah Ta'ala betul-betul selalu. Kalau sebut La ilaha illallah. Tapi katanya setengah daripada ulama yang kata nak, ada boleh nak zikir dengan Allah, Allah. Kerana setengah daripada tok guru tasawuf ni, ia ada hajar kepada murid-murid dia yang sampai kepada murtabat, ia hajar zikir Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Tapi kita tengok sendiri.
Dah. Gi cari dia. Tapi nak oyak tak dalam ibadat kita saat ni tu, kita jagalah amo nak sehari ni. Wa amadah la ilaha illallah. Bali saya kata kita zikir la ilaha illallah lepas maya tu 100. Ingat kata, nah Allah Taala jua Tuhan. Mula pada itu baquratul amani. Tuhub saya tanya. Ketika kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, pada ini kata mu ingatlah ni tak apa dah. Allah Taala jua Tuhan. Ingatnya tu ya. Dalam kita tak la ilaha illallah, mu ingat ana Allah Taala jua Tuhan. Madalah. Tapi nak imada lagi, tidak ada jenis Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Dah. Lepas tu kena sila ratik pada Muhammad Rasulullah selepas daripada tu dah. Agama dia insya-Allah lah ibu-ibu dan bapa, nah. Bapa-bapa ni kan lain kecek. Panjang. Nak lagi kan ni? Panjang apa tak main ni? InsyaAllah dah. Agama dia nyo kita zikir tu. Nah, kita nak kecek hak ibadat tapi dok royak dah hak usul, royak dah hak tasar sikit, royak dah masalah pekah tu. Asmaya kita tu, nah kita nak doa tu, mana kita kena sebut tu ibu bapa nah. Sebab datang pada satu hadis, kalau mu doa mu tak sebut selawat Nabi, doa mu tu hak tak terima. Ni kita pak nak doa lalu dah. Rabbana atina fid. Nak doa lalu dah. Ya kena ada tabik lah dulu. Supaya kita nak masuk mari ke depan. Nak masuk mari ke depan kena karawak ya kena tengok dulu, kena berjumpa dengan budak ya dulu. Kan yo ada kata kita nak masuk mari ke depan masuk selalu tak ada kira mana-mana. Ya tenang dengan tu baik tu ngai. Supaya juga kita nak berdoa dengan Allah ya kena ada cara bertabik supaya muay thai ya. Ya ada

Lek orang rapi. Lepas tu kita saat ni tu nak pergi jumpa dengan Allah. Nak seru kepada Allah. Nak doa kepada Allah. Tapi syarat kita saat ni kena rapi dengan orang yang saya lah dulu. Siapa dia orang yang saya? Ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab doa kita nak. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amah. Wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambangi li jalali wajika wa li azim sultani. Tu orang panggil muqaddimatul doa, perduluan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina. Pasti mulai. Tu selawat. Kemudian pada Haji Mekah kan. Apa tu bagi kisah lama-lama. Pada Haji Mekah tu pada selawat ni kalau dalam doa kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina atau baca tunjina. Kalau baca tunjina, hajat kita tak sana. Kalau hajat kita perlu sangat, besar sangat, agung sangat, kita wakna Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina. Kita sedih. Tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat, wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat, wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira bi rahmatika ya arhamah. Kena sebut Nabi dulu. Selawat tah Nabi tu. Ni orang panggil selawat tunjiyah. Boh ha selawat mana-mana pun. Tapi nak yakta pada doa ni salatan tunjina ataupun salatan tunajjina. Kata pada jimkah kalau hajat muntah besar salatan tunjina, kalau hajat musa salatan tunajjina. Ini cara-cara doa pun yang kena belajar juga. Bukan kita duk berdoa semata nak berdoa hai kau supaya wak ni lah wak mutu tak belajar tak boleh lesen ni dadu tak boleh lesen. Kalau buat kereta pesen lakoh potang orang lepo ke potang lek ni potang lek kiri. Orang panggil lesen ni lesen apa? Lesen beli tu ni. Nak potang tu kita naik kereta tah tembok tah batas lu potang nak pilih lak nak potang lek anak. Lek lebar duk lek kanan potang lek ni. Dak dia te potang lek kiri we. Pasal mau lek atas kereta ai, buat ni buat lesen beli ni. Pah kita doa tak ada cara, tak ada cara berdoa, masa nak berdoa tak ada boh selawat, tak ada apa. Orang panggil boh gamuk-gamuk, orang panggil selawat kita tu orang panggil doa pasal tak ada cara. Sebab tu nak buat umuh ada cara, nak bining ada cara, nak buat sejik ada cara, nak buat ugawa, nak buat tua ni nak ada cara. Ya baru jadi betul molek, pai mau buat umuh fikir rasa ikut de, tak ada ngawah ding, tak ada dengan gapo, tak ada dengan siku. Ya tak betul umuh. Takkan? Kena jadi ada lah. Cara kita buat umuh, cara kita nak doa pun ada. Mula-mulanya ambil asmaye. Lepas tu mula-mula ambil asmaye, lepas ambil asmaye, lepas tu hadap kiblat. Lepas pada hadap kiblat, hati tu buat tu bebek. Hak dunia, hijau buat dunia, lepas tu buat ni, buat tu bebek. Kosong hati lu. Dalam nak doa, kosong lu. Dia ingat tu, ingat ni, buat tu bebek. Ha, tawajuh mulai. Lima ini. Tawajuh dengan tu hakik mulai. Ha, ni. Lepas cara doa, ya ada ni tamadah. Hak ni tinggi sikit. Pak ni ni hal lain tu. Ya dalam maratib bagi doa, maratib doa ya ada. Orang panggil doa bek ni, orang panggil doa biasa ni kalau misal lepok terlebat tu makan nasi tak tamat.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

Sawasayala Radio untuk anda. Di sini stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: dengan berita polisi kerajaan dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani tegur pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hidup.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas.
1: Hudan wa bushra lil
0: mu'minin. Petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman.
1: Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.

0: Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat siksaan buruk di dunia, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi.
1: Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin 'alim.
0: Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah diberi Al-Qur'an dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

0: بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون.
1: Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, "Sungguh, aku melihat api. Aku akan membawa kabar tentang itu kepadamu, atau aku akan membawa suluh api, obor kepadamu, agar kamu dapat berdiam, menghangatkan badan dekat api."

Maka ketika dia tiba di sana, tempat api itu, dia diseru. Telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api, dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam.

Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana."

dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit, larilah dia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Wahai Musa, jangan takut. Sesungguhnya di hadapanku, para rasul tidak perlu takut.

kecuali orang yang berlaku zalim, yang kemudian mengubah dirinya dengan kebaikan setelah kejahatan, bertaubat, maka sungguh, Aku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa adkhil ya

Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Niscaya ia akan keluar menjadi putih bersinar tanpa cacat. Kedua mukjizat ini termasuk 9 macam mukjizat yang akan dikemukakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Mereka benar-benar orang-orang yang fasik.

Maka ketika mukjizat-mukjizat kami yang terang itu sampai kepada mereka, mereka berkata, "Ini sihir yang nyata."

Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman.

0: Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Dan dia Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata."
1: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ.
0: Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib.

Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari.

0: Maka dia Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh."
1: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين.
0: Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir?"
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa binasta'in, wa salatu wassalam ala ashrafil anbiya wa mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sekali lagi saya bertemu dengan tuan-tuan, puan-puan yang mengikuti siaran kami di sini, sama ada melalui live ataupun melalui radio. Dan kita istiqamah dalam sedikit perancangan kita ini berhubung kait satu-satunya adil nasihat dan juga efek semasa yang apa yang sedang berlaku di negara-negara Islam pada khususnya di Palestin. Dan insyaAllah lah kita akan dapat ambil faedah ataupun dapat hidayah rahmat pada Allah SWT. Apa yang kita dengar, apa yang kita tahu melalui siaran kita ini sedikit banyak berhubung dengan agama ini boleh kita guna bila kita beramal. Dan pada malam ini mari sedikit nak bincang tentang Allah mengujikan harta bagi orang mukmin ini. Allah mengujikan harta kamu dan diri kamu dan juga mengujikan agama kamu. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat yang ke-1 80 ni. La tablawanna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum

Artinya, kamu sesungguhnya akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sesungguhnya akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum pada kamu dan dari orang-orang yang musyrikin ataupun persekutukan Allah. Gangguan mereka itu buat gangguan yang banyak, menyakiti yang banyak, yang menyakiti hati-hati kamu sehingga menyentuhkan hati berhubung dengan iman kamu. Jika kamu sabar, bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itulah termasuk satu amalan yang patut kita kena buat. Inilah. Jadi kita tengok pada ayat ini tuan-tuan mulia, mengikut ayat ini, ayat ini dibaca ini, terdapat tiga ujian. Allah uji manusia bagi orang mukmin ini tiga ujian, iaitu harta. Uji harta ni lagu mana? Ada kalau boleh harta tu tak khabar, duduk dengan takabur, ataupun boleh harta ikut dengan boleh cara mana, boleh dengan cara haram, cara halal, tak ada kira. Itu uji yang harta tu, tomok nak pada harta. Hingga sampai terlalai duduk tamu kawan ini, tak ingatlah. Hingga jadi orang yang bakhil, orang yang tak besar pada harta ni, itu uji ya dia panggil. Tapi bukan nak lari kata cari harta. Sebab dunia nak akhirat kena pergi sekali. Rabbana atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami berdoa, builah kebaikan pada atas dunia ni dan juga kebaikan di akhirat dan menjauhkan kita daripada api neraka. Jadi sama-sama pergi. Apa nak ayat kata? Mengikut ayat ni ni kecek malam ni hak ujian ni, ujian harta. Pada satu pula jiwa, dia panggil emfusikum, jiwa kamu. Jiwa ni diri kita. Ada kala kena sakit, ada kala hati tak seni, ada kala rasa susah. Jiwa tu hai, uji tak jiwa ni. Dan juga hak dalam sebut ni pula perkata itu wala tasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyraku azan kathira. Ini dia panggil uji pada agama. Sebab orang Yahudi, orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyriki ini selalu dia menyakiti, selalu dia banyaklah buat menyakiti tetap apa geng kita. Ganggu weh dia panggil. Ini panggil ujian agama. Ingatlah ujian pada harta tu mengikut ulama mari buat bahasnya. Ujian di harta tu lebih ringan daripada ujian pada hati, pada jiwa. Jiwa seorang. Dan ujian pada jiwa tu pula lebih ringan daripada ujian pada agama. Lagu mana ujian agama? Pisah weh. Lebih lagi jamin learning ni. Okey, kalau tak ada email apa tak reti hak agama langsung tu, dia kena uji mudah hak agama ni. Duduk kemajuan dunia lagu mana pun. Nak pergi mikir kata, tengok siapa kata, pakai agama, pakai apa agama, tak kena pakai, kita buat baik sudah. Ada juga cara lagu tu. Ataupun, duk gaduh dengan agama tu, buat tak maju, tu uji yang agama tu. Jadi uji agama ni banyak daripada Yahudi, Nasrani, perkata tadi lah. Minalladzina utul kitab min qablihim min qablikum. Jadi daripada daripada apa? Daripada Nasrani dan musyrikin. Bagaimana ayat hubung ayat saat inilah Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayatullah saat ini tu, kita hubung lagi wala tasma'unna minalladzina utul kitab min qablikum wa minalladzina asyraku adzan katsira. Itu maksudnya, dan juga kamu benar-benar akan mendengar gangguan, dapat gangguan, dapat menyakiti yang banyak yang berdatang daripada mereka, daripada orang-orang yang buat kita tu, menyakiti yang banyak pada hati-hati kita, orang mukmin ni, daripada orang-orang Yahudi, orang-orang yang diberi kita dulu, orang Yahudi Nasrani tu, kamu dan dari orang-orang musyrikin. Ini mengikut ayat, hujung ayat tadi lah.
Jadi panggil kata ganggu wek ugamo. Wek jadi metang lek ugamo. Ini banyaklah kalau tak ada ngaji ugamo dari awal. Habis itu nak hantar anak-anak ngaji ugamo. Atik. Ngaji buat tak tengah hendak bubuk nak dunia, bubuk nak dunia. Hingga siapa tak sedar apa ugamo. Hingga siapa dalam akidah pun tak erti dalam rukun. Gada dalam apa rukun imam, rukun Islam apa tak erti apa. Itulah teruklah. Jadi kita tengoklah keadaan dunia lelah ni tu. Orang yang teruji lah ugamo lebih berat lah. Orang yang uji lah ugamo ni. Tengah-tengah ya Allah yang reti hal dunia banyak dah. Yang kata apa mikir maju wen ni tak kena duduk di ugamo dah. Asalkan maju. Asalkan seni. Boleh tempat duduk molek. Boleh makan gaji molek. Boleh kapa molek. Dalam ugamo ni metang. Itu panggil uji ya ugamo. Ingatlah bahasa orang kafir ni, orang musyriki ni. Ia tidak akan berhati-hati mengganggu kaum muslimin. Buat menyakiti, ganggu, buat haru orang muslimin. Baik berupa menganying-nganyingkan, ejek-ejekkan kepada ugamo lah. Ini banyak dah dengar lah. Dengan siapa becikan ugamo Islam, becikan benda-benda. Dengan siapa halal benda jadi bakit, jadi kapal semua dah ada belakang lah. Lepas tu, sama ada dalam ganggu wang ejek-ejekkan ganggu wang di apa ni tubuh badan macam orang tino kelubung dihinakan kuota di India banyak dah berlaku oleh hal ni dan pastilah mereka akan teruh dia tak beradu orang musyriki ni dia tak beradu benda-benda tu ini satu ujian daripada Allah nak kena tahu orang beriman tuan belia. Pasti akan teruk ada zaman orang kafir ni dia tidak beradu lah ganggu dia menyakiti dia dia buat kepada kaum orang mukmin itulah dikira pada ujian pada Allah dia pasti berterus saya puak ni puak Yahudi Nasrani dia orang musyrikin ni bagaimana tengok pada tilik pada apa yang diperman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Baqarah ayat 109

0: عند أنفسهم من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق sebagai sebagai yang besar ahli-ahli kita. Ni orang ahli kita Yahudi Nasrani ke apa ni? Bagi yang besar pada mereka ni. Ke apa ke deki je mereka deki kepada orang mukmin, deki pada nabi lagi. Deki kepada pengikut-pengikut Islam Muslimin ni. Mereka mau akan orang mukmin Muslim ni dapat kembalikan kamu orang Muslim ini kepada kafiran, pergi kembali kepada tak yakin, tak percaya pada agama, pada kufur, pisau nak heret jadi kufur ke kafiran setelah kamu berimeh. Jadi orang mukmin berimeh dah ni, ada kala berimeh tak dia sendiri pun tak ada mengaji, tak ada apa, berimeh turuk-turuk pak itu ya, hak tu duk kena tipu banyaknya. Dah heret dia mah. Puak musyrikin, dia kata. Puak Yahudi Nasrani, dah heret lagi. Inilah. Ini ayat ni betul lah. Setelah nyata bagi mereka kebenaran. Dia mah tahu dah kata. Ini adalah kebenaran. Tapi nak deki kepada orang mu'min ini. Hingga siapa nak heret orang mu'min ini kembali pergi kepada jadi. Terlucuk daripada imeh. Kekafiran ni terlucuk pada imej dia akan deki ya. Walaupun mereka tahu kata ni kebenaran. Banyak lah ni orang yang baca kitab, baca apa yang masuk Islam banyak. Lah ni Islam kau tambah. Tetapi orang yang jadi Islam dah kata uti tu dia terlucu. Ugamu dengan cara tak tersedar. Hak tu lah bimbel, cara tak kabar. Sampai tu lah negeri kau maju ni. Ujian kepada harta, ujian kepada diri sendiri. Dan ada lain lagi ayat kata uji ye pada anak pinak. Pada kita dah baca dah. Dan uji ye ni nak ayat uji ye pada agama ni. Setengah tu kerana pekak hilang agama. Kerana duduk bawah orang, nak turut orang, nak duduk nak tupai demo gapo orang kafir, orang musyrik ni. Hingga sampai hilang agama pada tu waliyazubillah lah. Tapi nak hilang tak hilang duduk di kita. Benda ni, lagu ni mari dua sebab. Satu sebab jahil. Jahil sebab tak kerti di awal hak ramah ni. Yang metang lagi. Waktu dia panggil kata uji dia pada Allah. Kerana dia jahil tu dia tahu nak mari sedar. Tak boleh nak sedar. Yang kedua pula. Kerana apa? Kerana serengi pipa mikir oleh kaum Yahudi Nasrani. Kaum musyrikin ni. Dia duduk hari-hari tu dia pisah nak putar belik, nak memetang fikiran orang beriman ni. Lebih lagi fikiran dalam hak keyakinan ni. Dalam hak akidah. Sangat apa? Setengah-setengah tu tak saya mengaku. Ataupun buat mudah-mudah dalam hak akidah. Buat mudah-mudah dalam hukum Tuhan. Mudah-mudah dalam iman. Kata, caya tak caya. Caya tak caya. Caya tak caya. Sangat apa jadi itulah. Waktu dia kata, kembali kepada apa? Kepada kekufuran semula. Pada tidak yakin pada iman. Waliyazubillah lah. Habis sedikit banyak lah kita mari turis ini. Supaya kita boleh khabar. Boleh pakai-pakai jaga. Dan bagaimana kata ayat tadi. Kita kena sobat. Dan kita kena pehek. Masalah gangguan ujian daripada itu. Apabila orang pehek. Orang sobat. Walaupun gangguan. Tapi kita kena jaga. Maka bagaimana ayat kata tadi wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmil umur. Jika kamu bersabar dan bertakwa, ulama mai bahas sabar-sabar ni ya ada hak, ada garis, ada pagar nak kat mana nak sabar. Nak balah demo tak sabarlah lah. Walau demo nak nyanyi buat apa tak nak mau balik mari duk kata tu kata ni, tapi ada sakat dia. Kalau siapa tu dalam Islam tu masa sahabat tu kena perang kena musuh. Sebab ganggu oleh agama ni tuan dia. Jika kamu bersabar dan bertakwa, sabar tu kerana takwalah, kerana kita takut pada Allah SWT. Maka sesungguhnya yang demikian itulah termasuk amalan yang sepatutnya kamu buat min azmil umur, satu perkara yang kita yang diutamakan patut buat. Jadi kemeningnya dengan sobat dan juga kita kena jaga supaya tidak tergelicih, tidak terpengaruh, tidak kerana itu apa ni mari pengaruh daripada golongan musyrikin tadilah. Hingga sampai metang daripada ajaran Islam. Wallahu alam. Baiklah tuan mulia, kita pergi kepada apa hubungnya dengan apa yang sedang berlaku sekarang. So tuan mulia, kita tengoklah isu-isu semasa. Kita tengok di Palestin ini dulu, terdapatnya Israel ni, learning Israel yang serai banyak sangatnya yang nak rebut bumi ada Baitul Muqaddis ataupun Kudus tu, nak rebut situ dalam Difatul Gharbiyah ataupun Tepi Barat. Pihak orang Israel merapah bumi Palestin duduk tu panggil settler tu pun Nikom ni duduk gerak sama hak ni yang serai masuk attack and pogroms, dia panggil attack serai masuk pogrom ni, iaitu serai dengan cara nak hapuh tak sebab ada hapuh bakar dia panggil terhadap orang Palestin. Masa learning tu masa mana? Masa kutip buah-buah hair, kutip buah zaitun dia panggil the Palestinian olive harvest. Tengah kutip buah zaitun buah apa ni dia buat kanggu buat haru. Nak we tak sewi boleh pakar, tak sewi boleh hidup. Kalau ni panggil tak, serai masuk dan kerana nak menghapuskan orang-orang Islam duduk di kawasan itu. Ha, tengok cara jahat tak jahat. Minggu mana-mana duduk, tak beradu lagi tu. Ha, lepas tu, orang buat settler ni, settler buat nikum ni kak, disokamkan oleh pihak tentera dia. Ha, dan juga pihak tentera dia kerja ke apa? Detain several Palestinian across occupied territory. Pisah nak igat. Pion apa, nak lawan, nak apa, igat. Orang itu, orang hodok nikung ni, mari alat jatuh ke apa, hingga siapa, bakar kebun orang, bakar rumah orang, mari dengan tentera, tentera Yahudi ni dah. Dia likung rumah orang yang igat. Hingga siapa, salah tak salah nak igat. Terdapat beritanya, sekurang-kurangnya, selebelah settler attack Nikon selebelah orang masuk yang mana rekod pada hari Jumaat kemarinnya serai masuk dalam kawasan Palestin. Orang panggil settler attack. Bukan settler selebelah orang tak. Itu selebelah tepat. At least 19 settler attack serai oleh settler. 19 tepat baru ni pada hari Jumaat. Mengikut laporan daripada orang cara nak tolong Palestin ke apa itu ini. Lalu itulah bahawasanya pihak dunia pun kakak-kakak kena tengok benda-benda ni. Lepas tu tengok pula bahawasa Palestin lalala ni banyak ke, carilah tempat kat mana dia kata. Seek protection from violence. Orang Palestin lah ni tak nak gapa dah. Yowak kebun boleh makan, kapal boleh makan. Tapi nak we jaga daripada kejahatan dibuatkan oleh luleh itu, boleh Israel ni. Yang masa-masa duk kutip buah-buah hair. Palestin farmers bahawasa pekebun-pekebun Palestin masa duk kutip buah zaitun ni duduk dalam West Bank. Learning seru kepada international activists. Mana-mana dunia, kegiatan dunia, kegiatan, orang duduk giat, hanya tolong Palestin, tolong kamu. Marilah, protect, mari jagalah kami. Masa kami lolo ni, duduk kutik hasil kebun kami ni. Jadi, sengaja-ngaja, pihak Israel pula, dia serai masuk je ke apa. Jadi, mengikut apa farmers ataupun apa kebun ini, dia kata, yeah, the farmers are coming under attack. Duduk bawah serenge. Semua nanti bom jatuh bila, gapo jatuh bila, pion bakal umur. From violent Israeli settler. Mari daripada puak peganah. Mari daripada puak nikum. Hok jadi peganah. Puak nikum jadi panggil siya, panggil kau kan rai. Tapi Israel yang kata, orang Islam bangun. Orang Islam bangun. Nak lawe bangun nak kau iak, nak jaga kapung, nak apa, dia panggil selia kau kan raik. Ya kau kan raik itu, dia duduk di kuasa bedi, kuasa jatuh. Sebab jatuh Fuad Settler ni, dia ada penuh. Mari daripada apa? Mari pada tentera. Dia bui, tentera pula, likung, takut orang buat kepada Settler, pada orang nikung pula. Dia bui alat jatuh, bui apa semua. Ha, lepas tu, ikut dia nak buat lah. Hingga siapa dia kata Fuad, Fuad itu Palestin ni Fuad pejahat, Fuad peganah, panggil kongcun, Fuad peganah. Ya kuasa dia, dia berasa. Tapi lah ni dunia bisa tengok dah, who are often defended by Israeli soldier. Bahawasanya Settler ni selalu dijaga oleh tentera Israel. Inilah tuan-tuan belia. Lepas terdapat gambar-gambar tu baik. Bahawa seseorang budak tengah lari tu baik daripada kereta, sebuah kereta. Bahawa sekereta tu serai masuk, orang panggil hijack. Pihak Settler ni, ada orang plastik bawa kereta pergi, dia sekat kereta, dia rapah kereta, hijack, dia ambil kereta tu. Lepas tu baik orang pukul gambar, budak lari tu baik daripada kereta. Panggil Palestinian boy was seen fleeing after the Israeli settler attack his father. Masa pak dia kena serai oleh Israel, lepas tu ambil rapah kereta, budak lari tu baik. Ini nak kajak termasuknya 19 kali serengi cara jahat, serengi cara nak halau oleh Israel, tentera Israel, dan juga oleh settler, oleh Fuad Nikum. Serai masuk habis-habis kat teruk lah dalam kawasan ni, tuan belia. Ketiga pula, hari ni pula, terdapat sekurang ni, orang Palestinnya termasuknya budak umur 8 tahun. Terbunuh, terkerbe kerana serai ditembakkan oleh Israel di beberapa tempat dalam Gaza. Saat ni dia goyak dalam West Bank. Kalau ni dalam Gaza pula, Gaza. Semenjak daripada tarik jatuh tadi, kemarin itu dah. Doktor rumah dia, tengok apa, ni orang yang mati. Lepas tu termasuknya budak-budak apa itu ini. Bahawasanya, sehingga semua penduduk Gaza lah ni tu, tak tahu nak duduk di mana, duduk nak carilah. Lepas tu susahnya, susah takut kena bang, susah masuk musim sejuk lagi. Nak duduk rumah, yang likung di Fuad Settler. Hengah siapa lelani di pihak bahasa satu hak United Nations International Organization for Migration nak panggil. Jadi pertubuhan untuk nak jaga orang hak tak duduk di rumah nak panggil. Hak pelari dia pergi ni duduk United Nations. Bahasa lelani orang plastik ni termasuknya kepak-tepak hak nak cari pelindungi tak sewa jadi duduk tengah mbak teruk tengah hujan duduk tengah sejuk. Dia kena tembak lagi. Itulah. Allah. Jadi, habis-habis cakap teruk lah macam dia. Lepas tu tengok tu, termasuk setahun dah. Itu apa, Gaza ni beradu perih. Ceasefire panggil beradu perih. Setahun dah beradu perih. Semenjak pada setahun beradu perih ni, Israel serai masuk pada tempat-tempat duduk orang Palestin. Dan lebih daripada 1,400 orang Palestin yang mati mengikut laporan orang daripada Kementerian Kesihatan orang Palestin semenjak pada beradu perang ni. Jadi dia tipu ya. Beradu perang senjata duk demo. Orang ayat Palestin tak ada senjata. Nampak dia nak kerah pala, nak kecek mak itu lawak, igak bergok. Dan apabila Hamas lah ni duk nusuk, duk apa semua, dia dukak lah. Sampai itulah, seperti kata Hamas serai pada 2 tahun dulu tu, duduk jadi lagu ni lama dah. Semenjak daripada beradu perai ni, tanda tangi lah, dia antara Amerika, Israel, Palestin ke apa, bahawasanya tak beradu-adu lagi duduk serai, duduk ke, we continue to see home remain unsafe. Palestin kata, kami lelah ni duduk di rumah, tak ada keselamatan. And then rakyat semua duduk bawah apa? Bawah ugut teh, bawah ketakut teh semua. Takut kerana, bila nak serai semula pula. Bawah Israel, mari serai bila, nak jaga itu semua. Inilah orang panggil rakyat, tak ada keadilan, duduk dengan susah, duduk dengan takut. Dan apabila Israel serai bunuh orang Palestin, dia berasa mudah-mudah. Bukan yang dipayah dak. Jadi sebagai Palestin ni siapa itu? Kalau siapa begitulah, dia nak buat hari dia lah ke mana, nak tindak ke lah ke mana. Dia boleh hadir dunia, ada kecek dunia musyrikin ni. Dunia Yahudi Nasrani ni, dia duduk ada yang menudah. Tapi dia kecek itu ada kala, nak boleh apa, nak boleh, nak boleh nampak kata, orang kata, dia padu gitu ya. Tapi kita tengok orang yang dapat rawan Nobel, tambah hadiah Nobel dunia ni, terdapat orang Afrika. Tak boleh pada orang-orang Europe, orang Amerika, orang apa semua boleh orang Afrika. Orang Afrika ni lah dia, nak cari kedamaian. Dia satu nama lah, dia nak cari kedamaian. Dia tak akik dalam tulis serio dalam kitab dia, akik kata menjadi yang dalam sejarah sekali ni, ialah kejahatan Israel yang bunuh orang Palestin. Yang kata apa, humus siap bunuh secara genocide. Genocide ni bunuh secara habis bakar. Tak sewa ada. Dia tulis kitab ni, nak timbul kedamaian atas dunia ni, perkara yang berlaku oleh Palestin tu jadi dizalimi. Orang Palestin dizalimi. Dibuatkan oleh Israel tu, itu kita kena nyata kata ni adalah kejahatan. Kalau nak timbul dunia ni selamat, kita tengok ni lagu ni jahat. Bukan lagu ni molek tak. Dia boleh hadiah Nobel. Jadi hadiah Nobel tu dia dah tengah lah. Ada masuk lah Israel tu atau lagi apa tu tentang beliau. Allah. Lepas tu tengok pula dalam keadaan di antara hotline pada Palestin pula. Bahawa kita tengok gapo hotline pada Palestin ni tentang beliau. Bahasa senior Iranian official attack critical remark by U.S. Secretary of State Marco Rubio over the country's clerical leadership and civilization. Bahasanya mengikut laporan itu Iran ni kau jat kata bahawa pihak sekretari ataupun menteri luar Amerika ni dia panggil Marco Rubio, dia ni dia bagi bahawasanya pisah nak mikir lagu mana nak rusakkan Iran ni. Bahasa lelah ni Iran pesedar bahawasa nak rusakkan leadership kepimpinan ni dan juga merosakkan hadarah kemajuan hak Iran. Gapa maksud kemajuan Iran? Iran dok bina we maju, Iran we ada universiti, Iran we ada we ngaji, Iran we duduk seni, Iran nak cara seni. Pastu pula Amerika pula dia kata Iran ni petah tak kena, petah tak berjaya kerana duduk bawah pimpinan. Pimpinan cara cara Islamik lah cara dia tu. Lepas tu kita tengok pula pasal itu pihak Rusia pula Vladimir Putin, Kremlin pula Rusia, dia kata kejadian yang berlaku di antara Iran dan Amerika ini, peperangan yang berlaku sampai ini ni, ialah kena Amerika lah tanggungjawab. Amerika nak beradu bila, Amerika nak serai bila, Amerika nak itu bila, dia tahu lagi duduk situ lah. Betul kena dia. Sebab paloh dah jadi ni, Amerika jadi alat Israel. Israel pula sejahat-jahat negeri tak dunia lah ni Israel. Kenapa? Dia kata dia tak jahat. Dia kata dia nak uji boleh duduk. Tapi dia pergi duduk tempat orang tu, dia haru ke orang, dia bunuh ke orang. Tapi dia kata dia tak jahat. Kerana nak boleh duduk tak dunia. Tu. Apa? Dan juga kuasa Israel ni boleh menguasai di antara negeri di atas dunia ni lebih lagi Amerika. Supaya Donald Trump tu ialah walaupun jadi kerja besar tetapi ia ada buah telunjuk Israel. Cuma benda-benda we nampak dia kata dia kerah pada Israel. Tapi sebenarnya ia ada buah telunjuk Israel. Kalau tak apa, dia buat kenyataan, eh, baik dengan negeri Arab, baik dengan negeri itu, baik negeri ini. Semuanya nak baik itu daripada perintah ayat Israel. Baik dengan Imarat, dia panggil Abraham Accord. Ambil anak cucu Nabi Ibrahim lagi. Lalu Presiden Trump, mari tekan negeri Arab, negeri Arab. Pasal tengah negeri Arab tu, setengah tu, yang kata apa, buka negeri. Panggil orang berdacak, panggil orang menyanyi, panggil orang apa, nak buka menjadi cara, biar ditimbul kemajuan. Lalu tu, dia kata, tu, saya cobalah dah hak ugamu. Pada kata, ayat apa kata tadi lah. Kalau kata, nak kemajuan doa tu, yang kata apa, kesok. Kerana, nak bersaing dengan Amerika berdoa tu, kuasa dunia duduk di Amerika, kuasa kemajuan duduk di Amerika, pakak nak saing dengan Amerika. Hingga siapa Amerika tunjuk-telunjuk ikut nak jadi kerana. Hingga siapa metang terpesong. Ini lah ayat kata tadi. Orang-orang yang beri kita. Orang yang Allah telah itu Allah telah beri kita. Gulungi mana yang telah beri kita dulu. Dan gulungi musyrikin. Oleh waktu lah buat ganggu-ganggu-ganggu. Dalam kemajuan. Dalam haime. Dalam duduk ke cara Islam. Allahu Akbar. Lepas tengok pula Yamin pula. Ha, Yamin ni banyak lah. Bahawa se pihak government kerja Yamin lalu ni pihak kuasa tentera dia dia panggil force. It force have conduct more than lebih daripada dia seri masuk lebih daripada 2,750 serengi. Oh, dia pakat dengan negeri lain lah dah. Lebih pada tu lagi. Lepas tu yang kata apa boleh igat hostnya 1,400 orang fighter. Tak igat pergi boleh kurung 1,400 orang buat hosi duduk situ. Dia segera masuk 2,700 tepat dalam sehari tu. Dan ni hari Sabtu ni. Hari Jumaat Sabtu ni. Hari Jumaat Sabtu ni tu tem dia. Ini lah pergi. Allah. Tu. Lepas tu itulah kita kata pihak lelaninya ia ada pakate pula Yamin ni ia pakate dengan negara-negara apa negara Saudi Saudi panggil force allied with Yemen's international recognized government bahawasanya kekuatan oh ia berpakat berkongsi tahaluf atau tak tahaluf dengan Yamin ni inilah telah diakui oleh oleh pihak antarabangsa lah panggil dia kata dia bunuh beberapa banyak daripada apa tentera-tentera Houthi pakatan ni lah pakatan dengan Yemen ni beberapa negeri ni lah so, fighters dari kawasan Dubat lepas tu pula tak dapat selagi berita tu baik bahasa satu apa ni wartawan pemberita orang Turki dapat berita mengatakan duduk buat berita dalam West Bank kena tembak oleh Israel tapi tak ayak mati tak mati dalam West Bank ni kena tembak daripada Israel tembak bahasa ikutlah ikut pihak-pihak kita situ yang tak kira lah. Ini yang terdapat bahasa kejadian dengan Iran dan juga Yameh tentang dia. Bagi kita tengok bahasa Arab pula lagu mana banyak kecek Ha Yameh tentang dia. Bahasa Arab ni bahasa Arab ni banyak lagi apa dia berlaku dalam Yameh. Tengoklah keadaan sekarang ini Yamin dok perang ni dia panggil tahaluf yaksifu hajamat bahawa sepakat teh duduk dengan kerajaan Yamin dia kata dia telah buka kata banyaklah dia seri yang masuk perkataan ayat tadilah terhadap gulungnya Houthi ni tetapi di pihak berita kata kada dia hak duduk ke masalah kemanusiaan ni jadi teruk benarlah lah ni. Tengok apa yang kata dia panggil alwat al-insani yatafakum kadang-kadang teruk lah duduk ke lelah ni Tasadu alda la askariya fi ya min tatawuratun bi mustamatasara amal istimrat al muwajahat bain al quwwat al kumiyah wa jama'at al ansarullah al husiyin. Jadi terdapatlah berita hari ini, dapat melihatlah bahawasanya pihak tentera kerajaan Yaman adanya terus menerus mutasaraah dengan cepat-cepatnya istimrar dengan berlomba-lombalah, bergaduh-gaduhlah, berlomba-lombalah, berpanjangilah, duduk pertepuri di antara kekuatan tentera hak kerajaan dan dengan Al-Husiyin. Al-Husiyin nama dia nya Jama'atul Ansarullah, ya tak nama. Ala adadun min al-jabhat. Dalam beberapa tempat. Beberapa tempat mana-mana banyaklah. Perilah ni hebat benar ni, lalang ni. La isyama pada ala kuat hukum ya itulah amaliyat fajal Yaman. Setelah lebih-lebih lagi, setelah mana di pihak tentera kerajaan Yaman hak pakatan dia pula telah melacakan itlaq amaliyatul fajrul yaman. Dia panggil fajrul yaman, nama serai fajrul yaman ni fajar yaman lah. Fizil itisa atau tada'ya telah amniyah walisaniya, di situlah maka timbulnya beberapa masalah-masalah kami ni dan ke manusia teruk lah. Dan seperti royak saat ni lah, dapat ikat kapal semuanya tertera khus 1,400 orang dalam masa 24 jam ni, dengan seringai masuk 2,750. Dia panggil biaksar al-hukum al-yamaniya tahyid al-400 min al-husiyin biaksar min al-fin wa 750 amaliyah. Dalam perih tak beradu-adu gila ni. Masa ada kecek berita ni pun tak beradu. Dan begitu juga. Dia kata pula pihak tentera kuatul hukumiyah maktal min anasirha khilal ma'arak fi ma'arak. Telah terbunuhlah tentera kerja sendirinya dalam pertepure dalam tempat nama ma'arak. Satu kampung, satu kawasan nama ma'arak. Orang dia, orang itu pihak tentera kerajaan mati, dia kata 22 orang. Di pihak pemberita, asal hoyak tak banyak. Tuan hoyak kata banyak pada hoyak-hoyak lah. Tapi hoyak aku, kerajaan hoyak, dia kata 22 orang. Dan tuan pemberita lain, hoyak kata berpuluh-puluh. Mati bukan kata 20, itu kedok lah. Dan aman tu, peliamin, yaman, yamani, umamil majlisul amn, ittikhadz qarar li hamil al-husin mas'uliyat at-tas'in. Di pihak wakil kerajaan Yaman duduk di pertubuhan bersatu, dia kata hodum-hodum berlaku peperangan lalang ni hebat serai tu serai sini ni adalah mari daripada Hus, sebab daripada Hus, Husin lah kena tanggungjawab, dia kata mari tambah perai hak kuat ke apa. Allah. Waktu adalah dua Arabiyah, Islamiyah wa Urubiyah hajamatul Husiyin ala matar Malik Khalid Dali beriak. Bahawa terdapat berita mengatakan Hus ni seri melacak masuk berdiri dia dalam kawasan Riyak, Riyak Ibu Negeri Saudi, di Tesing Kapal Terbang Malik Khalid. Walati adal suku Zulqatla hingga siapa beberapa orang mati banyak. Mati. Ini adalah negeri Arab, negeri Arab dan negeri Islam dan negeri Eropah telah idanah ni dia panggil kutub. Kutub dia panggil marah lah kepada Hus lah. Itu segi itu tesing kapal tu bin Malik Khalid di Riyak ni. Jadi bunyi hot segainya dalam Saudi ni banyak. Satu tempat kelem minyak. Tapi pula jadi komis musyid.
1: Awak sahajalah.
0: Dua hari kemarin dalam komis musyid itu panggil sepatih bandar
1: di besar. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจโรงพยาบาลหนองจิกจังหวัดปัตตานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจโรงพยาบาลหนองจิกจังหวัดปัตตานีวางระบบแก้ปัญหาน้ำท่วมสำซอก
9: นายเจเสศไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่โรงพยาบาลหนองจิกอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีร่วมกำหนดแนวทางและวางแผนเพื่อประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนพร้อมกล่าวว่าโรงพยาบาลหนองจิกถือเป็นพื้นที่วิกฤตสำคัญที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเป็นประจำทุกปีสาเหตุหลักเกิดจากปริมาณน้ำทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วทางประตูด้านหน้าส่งผลทำให้เครื่องมือทางการแพทย์เครื่องใช้ไฟฟ้าเตียงผู้ป่วยเอกสารครุภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์เสียหายจนไม่สามารถเปิดใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเบื้องต้นทางโรงพยาบาลได้แก้ไขด้วยการเปลี่ยนประตูทางเข้าเป็นประตูเหล็กเพื่อชะลอปริมาณน้ำพร้อมขุดร่องสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคลองด้านหลังโรงพยาบาลให้ระบายน้ำได้สะดวกขึ้นทางนี้ได้เร่งดำเนินงานตามแผนระยะสั้นและระยะยาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มารับบริการรวมทั้งให้ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานบริหารจัดการน้ำศึกษาพิจารณาแนวทางป้องกันให้สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพและภูมิประเทศเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถเปิดให้บริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องชนันชิดาสังทองรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรติดตามการบริหารจัดการน้ำคลองห้วยน้อยแก้ปัญหาน้ำแล้งและยุติปัญหาการแย่งน้ำของเกษตรกร
10: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการน้ำณโรงเรียนอนุบาลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยระบุว่าเพื่อเร่งแก้ปัญหาชลประทานบริเวณคลอง 3RMC หรือคลองห้วยน้อยความยาว 18.2 กิโลเมตรซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญต่อพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 18,125 ไร่ในพื้นที่รอยต่ออำเภอไซงามและอำเภอลานกระบือโดยกรมชลประทานได้รายงานว่าอาคารชลประทานเดิมมีความทรุดโทรมจากการใช้งานมานานกว่า20ปีประกอบกับตัวคลองมีสภาพตื้นเขินทำให้สูญเสียศักยภาพในการควบคุมน้ำส่งผลให้ช่วงหน้าแล้งมักเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำจนลุกลามเป็นข้อขัดแย้งชิงน้ำระหว่างเกษตรกรในพื้นที่ต้นคลองและท้ายคลองมาอย่างต่อเนื่อง พื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเด็ดขาดกรมชลประทานเสนอแผนปรับปรุงระบบชลประทานคลองห้วยน้อยทั้งระบบวงเงินรวม405ล้านบาทโดยวางแผนเร่งด่วนในงบประมาณปี2571นำร่องปรับปรุงประตูระบายน้ำแบบเปิดและปิดได้8แห่งจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งมีประสิทธิภาพเป็นธรรมและช่วยยุติความขัดแย้งในชุมชนได้อย่างยั่งยืนชวนันมาลีรายงาน
2: มาเลเซียกับสิงคโปร์ประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดเป็นการชั่วคราวหลังเกิดปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนสายการบินราคาประหยัดไฟฟลายของมาเลเซียออกแถลงการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ในวันนี้ที่ประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดระหว่างท่าอากาศยานสุลต่านอับดุลอาซิสชาในกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกับท่าอากาศยานนานาชาติเซเลทาของสิงคโปร์ตั้งแต่วันอาทิตย์ไปจนถึงวันจันทร์นี้ถือเป็นมาตรการเชิงรุกรับมือสถานการณ์หมอกควันข้ามพรมแดนหลังดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยสายการบินไฟฟลายระบุว่ากำลังติดต่อผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดและจะจัดสรรเที่ยวบินใหม่ให้กับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกับท่าอากาศยานชางีของสิงคโปร์แทนหากผู้โดยสารที่ไม่เลือกเดินทางสำหรับการจัดสรรเที่ยวบินใหม่นี้สามารถขอรับเงินคืนเต็มจำนวนเข้าบัญชีชำระเงินภายใน30วันทำการจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

والأرض والله على كل شيء شهيد. Ayat 1 sampai 9 surah Al-Buruj. Ayat 1 sampai ayat 3 sudah pun kita baca belum pada ni, sebagai bagi ulas semula awal surah. Demi langit yang mempunyai tempat-tempat peredaran bintang dan hari pembalasan yang dijanjikan, dan makhluk-makhluk yang hadir menyaksikan hari itu serta segala keadaan yang disaksikan. Jadi saya tak perlu ulas. Tiga ayat mula-mula ni sudah pun dibaca mukaddimahnya dan huraiannya. Kita masuk pada hari ini, iaitu qutila ashabul ukhdud. Celakalah kaum yang menggali parit. Zaman dulu, satu kumpulan

berimi sehingga buat bukan hanya bunuh biasa dak, tapi bunuh melalui bubuh di dalam anuh yang orang tak boleh lari lah. Ambil bubuh ramah-ramah dalam tu, maka cucuh api. Bunuh dengan apa dia panggil, dengan seksa-seksa pembunuhnya. Lepas tu kamu lepas pada tu, kamu hidup-hidup. Peristiwa ni memang berlaku pada zaman sekarang ni. Orang-orang kafe dan orang yang dengar terhadap orang berimej. Kalau orang kafe ni Yahudi, puak Zionis yang bunuh orang-orang Islam, bong, berdei dan kurung, bakar, takwi make, mati dengan haku kering lagi tu. Apatah lagi hak seksa. Seksa dia tak si we mati secara cepat. Tapi dia seksa hari-hari. Masya Allah, ni keadaan atas muka dunia. Begitu juga orang-orang yang dengar terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah di luar-luar negeri, ya bunuh ni Masya Allah, supaya ngaitik ayat dah, ya kerak kok, ya semelih, ya tambung mayat ni, ya duduk tambung, dawah tu baik mengalir. Ni adalah disaksi oleh orang yang roh ciwit yang terselamat daripada peristiwa tu. Dia duduk royak, katanya dia tengok dengan mata kepala dia sendiri. Orang-orang yang dengar terhadap orang Islam, terutamanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang teguh dengan Allah, pegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan noknya supaya negara tu diperintah secara Islam, maka orang-orang pasal ini umumnya dibunuh. Kadang-kadang berdei penmu ramah-ramah tak bagi semua, berdei sorak-sorak peng. Orang yang duduk alik belakang suk sekali, ia yakin lah katanya dia pun akan mati serupa dengan orang ramah-ramah tu juga. Ini adalah pembunuhan yang dibuat pada zaman dulu sampai ke zaman sekarang, dan ada di dalam hadis sahih Muslim, Nabi ada rakyat katanya di akhir-akhir zaman ni serupa dengan kita ni, orang dibunuh tak tahu katanya bakpo yang kena bunuh, dan orang bunuh orang tak tahu katanya bakpo yang kena bunuh orang tu. Kadang-kadang rapcang, kadang-kadang dengar benda sikit ya, bunuh dah. Apatah lagi orang kafir yang dengar terhadap orang Islam, akatik dia tu memang tinggi, perasa air dia tak boleh tengok dan tak boleh tengok orang Islam, orang berimej. Dia berasa beci sebab dipanir di dalam jiwa dia dengar dan beci kepada orang-orang berimej. Itulah Allah Ta'ala rakyat, celakalah kaum yang menggali parit. Mereka gali parit kerana ingin membakar orang-orang yang berimej. Ini dalam tafsir mengatakan yang demikian. Mari ayat yang kelima, an-nari dzatil waqud, parit api yang penuh dengan bahan bakar. Cucu api we jadi menyala dalam parit sat ni, ambil orang hidup-hidup hok dalam tu. Cuba kita gambar orang buat kepada orang sedemikian macam mana keadaan. Kalau jatuh pung dalam tu, ceraknya dia kena gelepar, beraduh sakit, minta tolong, tapi tak boleh nak tolong dah, mati dalam keadaan tu. Bukan seorang dua orang, bahkan beratus beribu yang dia buat, dibuat pada zaman itu, mereka dilaknat. Itulah Allah Ta'ala katanya idhum alaiha qu'ud, mereka dilaknat ketika mereka duduk dikelilingnya. Maknanya dibuat, ya puak-puak dia buat kepada orang berimej tu, sakcai suka

sorok, tepuk tangan. Boleh tengok orang berime mati, tona tota. Supo juga kalau kita tengok orang-orang zaman lah ni. Hadok bunuh orang-orang Islam, Masya Allah. Puak-puak dia boleh sakcai, suka sorok. Sekaligus umuh-umuh orang Islam rutuh. Tom. Cuba kita gambar. Kita dah tengok dalam teratak, dalam berita ya. Kita tak tengok dengan mata kita sungguh. Katanya umuh berpuluh-puluh lapis rutuh depan mata. Bara-bara hidup dalam umuh, anak bini, budak kecil, orang tina, orang jatuh, orang tua, mati dengan sekaligus. Sengah-sengah hidup. Tapi cacat, tak lewat gapar dalam hidup dia. Orang yang rot ciwit, Masya Allah. Kadang-kadang tinggal dia sorang, anak bini, orang-orang dalam keluarga mati bi, tinggal dia cokoh-cokoh tubik. Sengah-sengah orang tua mati, tinggal budak. Hak masih lagi hidup. Ni keadaan yang berlaku dalam sejarah dunia sejak pada zaman dahulu sampai ke akhir dunia. Macam ni lah yang Allah Ta'ala royak sebagai contoh, sebagai satu sejarah yang apabila orang baca Quran gambar katanya Masya Allah pada zaman dulu memang adanya berlaku macam tu, dan sekarang ni kemungkinan lebih teruk daripada tu lagi. Orang semelih orang seksa orang, nah, bunuh penmung satu jamaah besar, bunuh orang. La ilaha illallah. Ayat yang ketujuh, sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman. Tengok, tak ada kesiablah walaupun sikit. Saya sebut contoh so di Baghdad pada zaman dahulu. Ini dalam sejarah, satu cebih daripada sejarah, iaitunya di Baghdad dinamakan Madinatus Salam, Meng Santi, pada zaman pemerintahan Abbasiyah pada zaman dahulu. Nak jatuhnya kerajaan Abbasiyah adalah sebahagia daripadanya, iaitu diserai oleh Holaku dan Genghis Khan. Dibakar Baghdad siapa ke budak duduk dalam lo. Dalam sejarah ayat katanya siapa ke budak duduk dalam lo, dia dibakar. Ni tengok siapa setara tu. Lepas tu bakar habis kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang Islam ni, banding katanya dibakar ataupun ditahuk dalam sungai, sehingga sungai tu jadi dawak hitam. Kitab-kitab yang ditulis dengan tangan, tak ada lem tisong, lem tisam, tak ada. Ada sute tu. Cuba kita gambar pada zaman dulu, tak ada rong pim yang orang buat, orang menulis kitab, ulama-ulama pakat tulis. Tapi dibakar dengan apa? Kumpulan daripada Mongolia. Itu Mongol tu lah. Kalau kita ada Malaysia ada sebut Mongolia, jalan tu Mongol. Masuk dalam Baghdad pada zaman tu, bunuh orang-orang Islam, Masya Allah, berpuluh-puluh ribu mati. Itu sejarah manusia di atas muka dunia. Lepas tu betul malaikat tanya, aduh, ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Hey Allah, Tuhan masih lagi nak buat manusia yang pasang buat kerusakan, wayasfikud dima, dan menumpah darah jenis manusia ni pasang itu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ni malaikat-malaikat semua ni sentiasa bertasbih menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala, sia malai tak pandai lagi ke bakpo Tuhan nak buat manusia atas muka bumi. Sedangkan malaikat ia tahu pada zaman itu, iaitunya tabiat manusia ni iaitunya akan tumpah darah, akan buat kerosakan di atas muka bumi. Tapi Allah Taala jawab,
Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah jawab katanya, aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui, hei malaikat. Bermaknanya, walaupun banyak manusia di atas muka bumi ini buat rosak, khianat, menipu, kelong, makan tu, makan ni, buat maksiat, karut. Tapi ada sebahagian manusia yang Allah Ta'ala jaga imej dia, perasaan dia, pahami dia, amal ibadat dia, cara hidup dia. Alhamdulillah. Hak ni dah. Orang-orang yang dijamin oleh Allah Ta'ala akan masuk di dalam syurga. Dia tak ada buat kerosakan di atas muka bumi. Walaupun perangai pun perangai manusia juga. Tapi manusia orang berjuruh, orang baik. Itulah. Syaitan sendiri royak kepada Allah Ta'ala. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpelihara imej dia daripada syirik, daripada perkara-perkaranya tak baik. Hak ni lah aku tak boleh tipu. Klik kepada ayat ni. Masya Allah. Bila kita tengok sejarah orang-orang zaman dahulu, siapa ke zaman sekarang ni? Hak ganah, memang ganah. Tuk yuk samai, adanya orang ganah. Orang pasang buat kerosakan di atas muka bumi dengan bunuh sesama manusia. Ketika dia buat kepada orang tu, dia berasa sakcai. Dia boleh bunuh orang, boleh buat orang, buat gotu, buat gani. Apabila dia mati, dia terasa selalu dah. Bila dia mati, semua orang yang duduk zolim kepada orang di atas muka dunia, dia akan dilaknat, diseksa sejak daripada dalam kubur. Siapa kau wajib dia kena masuk ni aku. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala royak di dalam satu hadis, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Sesungguhnya aku haram ke atas aku sendiri buat zalim. Tuhan royak, aku tak zalim kepada mana-mana makhluk. Lepas tu aku haramkan buat zalim di antara kamu sama-sama sendiri. Maknanya kan kerthamti rukran orang tu orang ni adalah perbuatan yang zalim. Maka jangilah kamu buat kezalime di antara kamu. Ni lah tu hebse ni dari hadis kursi dah. Tu hebse sendiri royak Nabi tulis siapa hadis yang menunjukkan Allah Ta'ala haranya buat zalim. Gotu gani, gotu gani di atas muka dunia. Sebab tu banyaknya acayakon yang ada di atas muka dunia, terutamanya acayakon songkram. Nah, orang yang waktu bik peretoh, waktu bik arohe, bunuh, berdeh, buat. Ha, tu orang-orang lagu tu. Masya Allah. Walaupun dia tak ada pergi buat dengan diri dia sendiri, tak ada dia ambil bedil ke bedil orang, okay? Tapi dia suruh tahan dia, orang-orang dia, dia bunuh dan sebagainya. Walaupun dalam negara Islam, sama Islam pun ada berlaku benar-benar pasal ini. Yang ini pahal katanya, oh, orang kafir saja ni tu herayak. Tak. Orang Islam, sama-sama Islam, mengaku katanya Allah tu her dia, tapi dia bunuh. Dengan sebab apa? Aliran tak sama. Hak ni, saya tak ni, aliran pasal merah. Hak ni aliran pasal hitam. Ha tu. Hitam dengan merah memang tak sama. Maka berdeh, pakai, bunuh, semelah dan sebagainya. Ni memang berlaku di dalam lambaran sejarah dia panggil. Dalam lipatan sejarah zaman-zaman dahulu siapa ke zaman sekarang ni, bila kita dengar, kita perhati tengok mana-mana negeri yang berlaku, kena ingat ayat ni. Kena ingat ayat ni. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Mereka sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman. Allah, orang beriman ni hak pasal jujur. Ya tak lawai orang. Okay? Ya tak kata kok orang. Okay? Bahkan mereka lah dibunuh, diseksa, dizalimi, dibuat oleh orang tu, kumpulan tu, orang tu, orang ni dan sebagainya. Allahu Akbar.
Tuhan ayat sebab ni. Ayat yang ke-8, dan mereka tidak marah dan menyeksakan orang-orang yang berimeh itu, malaikat kerana orang-orang itu berimeh kepada Allah yang Maha Kuasa lagi amat terpuji. Pucah-pucah tu so, pucahnya orang berimeh, dia berimeh dengan Allah. Tapi kalau lah orang berimeh tu takdir tu, eh? Orang berimeh tu jadi kafir sekali dengan puak dia, oh cayuh lalu nak bunuh apa lagi kita agama tu lah. Orang zaman dulu dia tak ada tengok siapa berimeh kepada Allah, dia kira katanya ok nok lum nok tang keluar daripada pagar hidup cara dia. Supo dengan orang zaman jahiliah ketika Nabi sedang-sedang duk dakwah zaman itu, beberapa orang sahabat masya Allah diseksa, ditangkap, dibunuh dan dipiak masa Nabi dah. Tapi royak sikit sejarah, sejarah pandok-pandok ketika awal Islam, sahabat setengah-setengah diseksa oleh kumpulan ketua orang-orang kafir, orang musyrikin Mekah pada zaman itu. Sebab apa? Dia tak boleh tengok siapa tukar agama pada zaman itu. Siapa tukar agama masuk Islam, maka kira katanya orang ini adalah orang pelik. Maka kena pegang, kena tambak, kena ikat, kena piak. Itulah Bilal bin Rabah. Bukan? Kita biasa dengar sokmo. Siapa? Keluarga Yasir. Anaknya nama Ammar. Ibunya nama Sumayyah. Masya Allah. Satu keluarga diseksa. Masya Allah. Ibu dia nama Sumayyah. Orang yang mula-mula sekali yang mati dalam Islam, mati syahid. Cuba gambar ni orang-orang perempuan semua. Bukan orang lelaki tak mati syahid mula-mula, tapi orang perempuan. Namanya Sumayyah. Abu Jahal sendiri ambil lembing, tikai dia kemaluan tu. Jak. Sehingga dalam sejarah ayat katanya, lembing tu saat ni duk cacai di kemaluan. Di awal-awal pet, orang tino ditikai dengan syarga zoling. Ammar bin Yasir, anak dia, masya Allah, dibakarnya api jadi bara. Ambil Ammar ni tidur di atas bara api. Cuba kita gambar gelepas setara mana sakit. Sehingga lekat jadi paruk plepen di atas belakang dia. Ketika Nabi pergi ke Madinah, Ammar ni juga ziar apa? Pindah pergi ke Madinah. Pada suatu hari ketika duduk tengah-tengah buat masjid, bina masjid Nabi di Madinah, Ammar ni bukanya baju dia. Bila buka baju, Nabi tengok kesel daripada api, baru api ada atas belakang dia. Nabi tu biar mata. Nabi teriak. Tengok, ni lah kesel lama yang orang awal-awal masuk Islam diseksanya, sedangkan dia tidak bersalah walaupun sedikit. Ni nak ayat katanya, benda-benda ni memang berlaku dalam sejarah sejak daripada zaman-zaman dulu lagi. Ayat yang Allah Ta'ala raya ni bukan zaman Nabi dah, tapi zaman dulu. Beribu tahun, wallahu alam, tak tahu apa ribu tahun. Adanya manusia yang dendam kepada orang-orang beriman. Pah tu kita yakin bahawa akhir-akhir zaman sikit lagi pun adanya manusia yang ganah, la'natullahi alaihim, sampai ke hari kiamat, yang buat kepada orang-orang Islam, orang yang nak kepada kebenaran. Nah, alladhi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in shahid, iaitunya beriman kepada Allah Tuhan yang mempunyai segala alam, yang menguasai segala alam langit dan bumi, dan Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Allah. Lepas pada ni orang yang pasang
buat fitnah kepada orang berimeh pula ni. Panje, saya dah tengok dalam tafsir ni ada satu hadis. Masya Allah. Panje, nanti saya baca menjadi sekaligus kepada kita. Yang Nabi SAW royak, iaitunya kisah seorang sihir dan orang apa, duk buat ibadat serta dengan seorang budak yang mana dimasukkan ke dalam al-ukhdud sini, iaitu dalam parit. Nanti tengoklah esok aku, nah, saya baca kepada kita kisah yang panjang berhubungi dengan orang dilepar, dimasuk ke dalam api dan orang yang buat fitnah kepada orang-orang beriman lelaki perempuan. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi.

0: ودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. Ayat 10 sampai 11 suratul Buruj. Kemarin saya ada janji katanya nak baca hadis yang menjadi kisah begitu panjang di dalam tafsir ni. Saya tangguh semula dah. InsyaAllah nanti tengok kepada keadaan, maka saya akan baca hadis tu. Sambung ayat yang ke-10 dalam suratul Buruj ni, Allah Ta'ala firman, sesungguhnya orang-orang yang menimpakan bencana untuk memesongkan orang-orang lelaki yang berime dan orang-orang perempuan yang berime. Maknanya, siapa yang usaha untuk nak jadi panpuan, hidup orang Islam lelaki perempuan nak jadi punuh, jadi rusak, wak fitnah, bunuh, curi harta benda dia dan sebagainya. Ni tak ada kira siapa-siapa yang buat kepada orang Islam lelaki perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat. Tak ada sarapap, katanya dialah yang duk buat, dialah duduk benglang, maka mereka akan beroleh azab neraka jahanam kerana perbuatan buruk itu. Dan mereka akan beroleh lagi azab api yang membakar kerana mereka tidak bertaubat. Orang-orang yang mengerja kejahatan dalam hidup mereka, yang membuat apa, angkara ataupun buat rusak orang-orang mukmin mukminat ni, dalam tafsir mengatakan hasil daripada ayat belum pada ni, yang Allah Ta'ala raya ashabul ukhdud, iaitu orang yang membakar orang pada zaman dulu. Orang bakar orang, gali tanah menjadi supaya dengan telaga, maka ambil orang tauk dalam tu, bakar hidup-hidup. Inilah Allah Ta'ala raya orang yang membuat fitnah, membunuh, merusak orang-orang yang beriman. Masya Allah. Tu pun Allah Ta'ala raya lagi, thumma lam yatubu, iaitu mereka tidak berhenti daripada melakukan yang demikian dan tidak sesah di atas perbuatan mereka yang dahulu, maka mereka akan menerima azab seksa dalam api neraka yang bernyala-nyala. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dia katakan, unzuru ila hadzal karami wal jud, cuba mu tengok, mu perhati, Allah Ta'ala ni Masya Allah limpah kurnia kesia belah kepada manusia, walaupun bunuh orang Islam sekalipun, Tuhan we peluai lagi orang ni bertaubat masuk Islam, beriman kepada Allah. Qatalu awliya'ah wa huwa yad'uuhum ila at-taubati wal maghfirah. Cuba memperhati ni Hasan al-Basri ya raya. Cuba memperhati, orang bunuh orang Islam cerak-cerak, tapi Allah Ta'ala we peluai lagi bagi orang ni, Allah menyeru mereka supaya bertaubat dan memohon keampunan. Apa-apa tak lagi orang Islam. Orang Islam cerak-cerak, hak ada dosa, buat dosa, sama ada sengaja ataupun tak sengaja, Tuhan tak buka peluang ke untuk bertaubat dan janji nak apung dosa? Itu sebab itulah kita kena berasa syukur banyak kepada Allah Ta'ala dan berasa berbangga kita berada di dalam Islam, kita orang berimeh Allah Ta'ala akan ampun dosa kita. Tapi jangan kita buat dengan sengaja, lepas tu duduk di dalam dosa tu sampai mati. Oh, hak ni tak ada arah. Kalau sekiranya kita selalunya bertaubat, walaupun dosa kita ada sikit sebanyak, kecil-kecil, kopeh-kopeh itu ada belakang anak orang, kita yakin bahawa Allah akan ampun dosa kita. Kecuali kita buat dosa besar, wal'iyazubillah, syirik, tinggal semaya, bunuh orang, curi, zina, minum benda-benda mabuk, kaya, pening, jalan belakang tu dosa besar belakang tu, deraka kepada dua ibu bapa, dan banyak dosa-dosa besar. Kalau sekiranya kita bertaubat, kita sarapap depan dia, depan orang yang jadi ku karani kita, insyaAllah benda tu dimaaf dan diampun oleh Allah. Tapi kalau sekiranya kita duduk dalam dosa besar, tak ada berasa nak taubat walaupun sikit, ini tit kadih lalu dah. Takut-takutnya Allah Ta'ala cok moho. Cok moho dalam arti katanya orang tu Tuhan tak ampun lah dosa dia. Lepas tu siapa kau mati, duduk dalam kubur, bakit di akhirat sikit lagi pun, maka dia kena duduk pikul dosa yang dia duduk buat. Masya Allah. Ni orang-orang yang nasib malang dia panggil, nasib tak baik. Maka Allah Ta'ala beri peluang sokmo kepada setiap orang yang ingin bertaubat dan kembali kepada jalannya yang sebenar. Tuhan raya pula orang-orang yang berimeh. Beri semangat kepada orang berimeh. Sebab apa? Sejak daripada zaman-zaman dulu lagi, sampai ke akhir dunia, orang berimeh ni galaknya ia dizalimi oleh orang-orang kafir. Dibuat, dikhianat, ditipu. Cuba kita gambar, mula-mula manusia kena tipu, iaitu Adam alaihi salam. Kena tipu ke siapa tu? Ke syaitan. Adam ni orang berjuru. Syaitan mari lah keluang. Royak ga tu, royak ga ni. Adam percaya mudah-mudah. Hak tu lah. Nabi Adam apabila dia ditipu oleh syaitan dengan Hawa, maka Allah Ta'ala panggil. Panggil kedua-duanya untuk royak dan tunjuk ajar. Mung sudah pun bersalah, maka aku nak royak satu doa, satu permohonan daripada aku, tapi aku nak royak kamu. Hei Adam, hei Hawa. Itulah kedua-duanya katanya. Qala, berkatalah kedua-duanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ni adalah doa tok kita. Tok kita, tok nyi kita, iaitu Adam dengan Hawa, yang mula-mula sekali doa Tuhan ajar kepada manusia, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, kami itu sudah pun menzalimi diri kami sendiri. Kalau sekiranya engkau wahai Tuhan kami tidak ampun dan tidak rahmat kepada kami, nescaya kami masuk di dalam golongan orang-orang rugi. Maka kita pun kena selalu baca doa ni, sebab kita zalim kepada diri kita banyak. Kalau kita tanya, kita buat tak zalim kepada diri kita? Zalim bukan arti katanya nanti duk ambil pisah, tikai orang, pun khianat orang, buat gitu, buat gini. Kadang-kadang benar yang kita buat tak kena dengan hukum Allah Ta'ala, itulah dinamakan zalim. Zulmun, iaitu kezaliman. Maka kita kena minta sama ni dengan Allah. Ya Allah, aku banyak zalim diriku sendiri. Saya bersebut hal ni, teringat satu doa yang Nabi ngajar kepada Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Cari kita dengar hadis daripada Abu Bakar ni, cari sungguh. Dia bersaing dengan Nabi ni sejak daripada muda-muda lagi. Siapa kau Nabi mati, Masya Allah. Lama tempoh masa dia bersaing dengan Nabi. Tapi hadis yang dicerita daripada Abu Bakar, sikit. Ada satu doa Abu Bakar pergi minta dengan Nabi, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada aku satu doa yang aku nak berdoa, nak minta di dalam semaya. Nabi ajar kepada dia, doa belum pada kita nak wis halal. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku zalim, sangat-sangat zalim kepada aku sendiri, kepada diri aku. Tidak ada siapa yang dapat mengampunkan dosa kecuali-Mu. Kalau begitu, ya Allah, ampunkanlah dosa ni, kezalimi ni, daripada-Mu teruh kepada aku selalu. Warhamni, rahmatkanlah kepada aku. Sesungguhnya Engkau, wahai Allah, amat pengampun lagi amat mengasihani. Ini satu doa yang diajar oleh Nabi kepada kekasihnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka kita pun cuba-cuba deh. Saya tak ada sedia katanya nak wayak hani pada hari ini. Tapi bila telitah yang mari, tak ada sedia katanya untuk nak bagi doa ni. Pergi carilah, tengok di dalam internet, hubungi dengan doa yang diajar oleh Abu Bakar, oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. Alhamdulillah, gitulah. Kita masuk pula dalam ayat yang ke-11. Allah ayat puji orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini kalau dia kita buat tanya ni, kita orang berimeh sungguh tak? Bukan tanya untuk nak jadi kita syok, wawih weh. Kita berimeh sungguh tak? Tak tanya untuk keratun, nak jadi kita pakat tanya dan jawab kepada kita sendiri. Kita berimeh sungguh tak? Memang kita orang berimeh. Siapa-siapa yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, orang itu adalah orang Islam dan insyaallah orang itu orang beriman. Tapi Islam dengan iman ni memang ada ulama royak katanya berbeza di antara orang Islam dengan orang beriman. Orang Islam mula-mula dia masuk Islam, dia mengucap dua kalimah syahadah. Dia mengaku katanya Allah Tuhan dia. Dia mengaku Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Yang mengaku, tapi belum lagi iman masuk. Sebab apa tu? Belum lagi beramal, belum lagi dia buat apa yang disuruh dan menjauhi segala yang diperintah, yang dilarang. Kita orang beriman, kita mengaku katanya kita adalah seorang yang beriman, lelaki perempuan. Setakat mana iman kita? Wallahu a'lam. Iman yang betul daripada Allah, daripada Al-Quranul Karim, daripada ajaran Nabi SAW yang Nabi ngajar yang berkenaan dengan iman tu. Bila kita mari capur antara ayat Quran dengan hadis Nabi, barulah dinamakan kita ni orang memang betul beriman. Tapi kalau sekiranya iman kita duk yuk tak kena, tak serupa dengan hak Allah raya, tak serupa dengan hak Nabi beriman, maka iman kita bukan saya rakyat katanya orang ni terlucuk tak beriman dah. Dia kena beki. Hak pasal belok pak boleh dia betul molek. Nak hatu. Ninglah. Ulama-ulama dia tulis dalam kitab, adakah kita ni memang betul-betul beriman? Pasal lagi beramal soleh. Beramal soleh pun lagu itulah juga. Kena ambil perintah daripada Allah dan sunnah Nabi SAW. Mari capur, barulah kita buat apa-apa dinamakan amal soleh. Kalau tak kena dengan ajaran Allah, perintah Allah dan contoh daripada Nabi, maka jangan harap katanya hak kita duk buat tu amal soleh. Tak betul. Sebab amal soleh, soleh arti apa? Cuci, bersih, betul, benar. Bukan semaya saja, bukan puasa saja, bukan sedekah saja, bukan baca Quran saja. Bahkan semua tiap-tiap perkara tuk area bot. Dalam hidup kita, gerak-geri kita, tidur, makan, masuk jamai, ziarah orang, bining, belaki, perang, anak, jalan di situ ke sini, semua dinamakan amal soleh. Alhamdulillah. Maka insyaAllah diharap, mudah-mudahan kita orang Islam ni apabila kita tekak dan benar-benar kita turut perintah Allah dan ajaran Nabi, kita duduk di atas matatan standar, iaitu berimi dan beramal soleh. Tuhan pun raya berapa ratus ayat di dalam Quran, allazina amanu wa amilu salihat, banyak Tuhan raya. Balasan dia apa? Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, dhalikal fawzul kabir. Mereka akan beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Cintanakan dalam otak kita, aku boleh duduk dalam syurga, duduk dalam istana besar, bawa tempat aku duduk tu ada sungai mengalir, banyaknya sungai-sungai. Nak mandi boleh, nak tengok pun sedap. Pokok-pokok kayu pun banyak gotu gani. Hak kita dek cintanakan tu, hak kita nampak atas dunia. Dunia belakang hak kita dek tengok. Sebab tak ada manusia hak boleh cintanakan lebih daripada hak dia tengok, hak dia berasa. Tak ada. Itulah Nabi ayat katanya, dalam syurga benda hak tak pernah dilihat mata, tak biasa dengar di telinga, tak biasa telitah dalam hati otak manusia. Nanti kita tengok sikit lagi di akhirat. Bila kita sapa di syurga, hari itulah hari perakat kemenangan. Itulah Tuhan katanya, zalikal fawzul kabir. Itulah yang demikian, itu ialah kemenangan yang besar. Orang yang dapat syurga itulah orang yang dapat kemenangan dan kejayaan. Tuhan raya di dalam Surah Al Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasai mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, sesungguhnya balasan kamu hei sekalian manusia akan diberi, akan dibalas kepada kamu bila tu, yawmal qiyamah, pada hari kiamat. Atas dunia Tuhan tak balas lagi. Kalau Tuhan bui pun, bui hayatan tayyibah, bui kehidupan yang baik, juru, berkat. Sekadar tu. Tapi di akhirat sikit lagi, Tuhan akan bui kepada orang yang berimeh, iaitu balasai-balasai hak kita duk amal, duk buat, duk usaha, letih, penat, leloh, tak rok, gotu, goni, Tuhannya kira habis. Masya Allah. Tuhan pun raya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkannya ke dalam syurga, faqad faz, maka orang itulah orang berjaya. Ni tengok kain kan tatsin neraca untuk dihukumnya seseorang manusia, iaitu apabila dia dijauhkan daripada neraka, alhamdulillah, lepas tu dimasukkan ke dalam syurga, Tuhan katanya faqad faz, maka orang itulah orang berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kehidupan dunia ni tidak lain tak bukan kecuali apa, mata', iaitu kesenangan, pasang al-ghurur, pasang menipu. Kesenangan mai cirang, mai tawon, tak kekal. Sungguh katanya kita nak kepada dunia belaka. Nah, anak orang nak kepada dunia belaka. Go to dunia, go ni dunia. Sengah-sengah orang ni, otak, hati dia, dunia. Tapi kena ingat, dunia adalah benda yang tidak kekal. Bahkan kalau sekiranya kita jeruluh masuk di dalam dunia, dalam arti katanya lumlung kita tu dengan ke dunia saya duk perhati dua tiga perkara orang kita ni dia nak menjadi tak molek dah. Yang pertama sekali dengan harta benda, sebab Nabi ada royak dia dalam hadis katanya, inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat adanya fitnah ujian daripada Allah, dan ujian yang paling besar terhadap umat aku ialah harta. Ni yang pertama, duit belaka tu. Orang semua yang dia nak ke duit, dia nak kepada harta, gotu, goni, gotu, goni. Ni yang pertama. Bukan arti Allah Ta'ala larang tak sibuk kita kaya. Tapi kena jaga molek-molek harta benar. Lepas tu, manusia ni, dia jeluh dengan harta. Belum pada ada harta, oh, kecek juruh molek bapak. Ada harta, kecek tak supa dah. Supa dengan ketika dia miskin dulu. Yang kedua, tinung. Jatuh ni, Masya Allah, haloh dengan tinung. Kelola-kelola katanya, tinung selok poho, piyuh ni jatuh. Jubah-jubah cabut habis. Tengok poho tinung. Tu gambar mudah-mudah katanya. Orang jatuh. Ya cok benar dengan tinung. Pah orang tinung pula, leliam dia tu Masya Allah tinggi. Siapa ke dalam surah Yusuf Tuhai raya, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya munghe orang tino, oh sangat tinggi. Ni Allah Ta'ala hikayat cerita hubungi dengan Nabi Yusuf ketika berada dihadapi orang-orang dalam istana. Aziz yang menjadi pemimpin ketua Mesir pada zaman itu, setelah dia tahu dah katanya Nabi Yusuf adalah orang berjuruh, orang baik. Zulaikha, isteri Aziz, menghidup mengaku sendiri katanya dialah wang pen semua. Duk buat fitnah kepada Nabi Yusuf sehingga kena duduk dalam gok begitu lama. Bo dekat-dekat dengan nak subtai dah. Cerita itulah Aziz suami Zulaikha ya raya katanya, inna kaidakunna azim. Hei orang-orang tino ingat molek ha tu gitu. Tipu daya leliam puak-puak mung ni tinggi benar. Sebab tu setengah-setengah orang tino ni menjadi sebab boleh orang jatuh punuh rusak. Bukan semua orang tino, tapi sebahagian adalah setengah-setengah orang tino yang pasal itu. Yang ketiga, hak saya duk perhati kat ni. Orang kita dia penuh dengan jawab teh, dengan tamneng. Ha. Mula-mula harta, yang kedua orang tino, dan yang ketiga dengan tamneng. Duk dalam tamneng tinggi sikit ya. Mula mikir kok tu, mikir kok ni, mikir tak molek belaka tu. Kalau tak guna jawab teh tamneng dengan secara baik, dengan jujur, maka punuh orang. Okay. Amnat nati guna dengan secara tidak betul. Itulah saya raya saat ini katanya, Tuhan raya kepada kita orang berimeh dan beramal soleh, ditempatkan kepada mereka itu di dalam syurga yang mengalir di bawah tu sungai, dan tempat yang nyaman, yang segar dan sedapnya duduk. Masya Allah, itulah kejayaan yang sebenar-benarnya. Saya baca saat ini siapa ayat neblah, tapi terjemuh siapa ayat sebelah. Insya Allah kita sambung daripada ayat, satu ayat ke satu ayat siapa akhir. Lepas itu janji ni, satu hadis yang begitu panjang di dalam tafsir ni, nanti saya baca sekaligus saya reka katanya ceritanya gapo yang Nabi raya begitu panjang hubungi dengan orang yang buat fitnah kepada orang berimeh dan orang bunuh orang-orang Islam pada zaman-zaman dahulu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wadduha,
1: demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggala.
2: Wallayli idza saja,
1: dan demi malam apabila telah sunyi.
2: ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
1: Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu.
2: Walal akhiratu khairul laka minal ula.
1: Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan.
2: Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda.
1: Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas.
2: Alam yajidka yatiman fa'awa.
1: Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu?
2: Wa wajadaka dhallan fahada.
1: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk.
2: Wa wajadaka 'ailan fa'aghna.
1: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu Dia memberikan kecukupan.
2: Fa'ammal yatima fala taqhar.
1: Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
2: Wa ammas sa'ila fala tanhar.
1: Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya.
2: Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
1: Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.
3: Salawat Sajala Radio untuk Anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.
4: การกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
9: ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังสำรองเสบียงสัตว์สำหรับเตรียมพร้อมรับมือปัญหาภัยพิบัติช่วงหน้าฝนและลดความสูญเสียของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
10: นางจรุณีดำช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังเปิดเผยว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังรวมถึงสำนักงานปศุสัตว์อำเภอต่างๆในพื้นที่ได้เตรียมระดมสรรพกำลังพลพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งด้านการอพยพสัตว์การรักษาการสำรองหญ้าอาหารสัตว์แร่ธาตุยาและเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความสูญเสียของเกษตรกร ู้เลี้ยงสัตว์โดยเกษตรกรผู้ประสบทุกข์ภัยสามารถติดต่อรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังและที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังได้เร่งส่งมอบเสบียงสัตว์ตามโครงการคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลให้กับคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลในพื้นที่รับผิดชอบคลังละ250ตอน 5,000 กิโลกรัมเพื่อให้คณะกรรมการคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลต่างๆได้บริหารจัดการเสบียงสัตว์ในคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่มีเสบียงสัตว์สำรองไว้ช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยธรรมชาติได้อย่างทันท่วงทียอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
9: วัดบ้านสวนจังหวัดพัทลุงจัดงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10อย่างยิ่งใหญ่อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต
11: ้นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10ครั้งที่27ประจำปี2569ณวัดบ้านสวนตำบลควนมะพร้าวจังหวัดพัทลุงซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าวเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นภาคใต้ให้คงอยู่ต่อไปโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นขบวนแห่รับของหน่วยงานราชการชมรมและกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่การประกวดรับประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์การแข่งขันปีนเสาน้ำมันการแข่งขันกีฬาซัดต้มเป็นต้นซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการทำบุญและร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าวที่มีความคิดริเริ่มในการรวมพลังของหน่วยงานราชการสถานศึกษากลุ่มองค์กรและพลังมวลชนในท้องถิ่นมาพัฒนาสร้างสรรค์กิจกรรมประเพณีท้องถิ่นให้มีคุณค่าและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นถือเป็นการยกระดับงานบุญประเพณีรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและจังหวัดพัทลุงอีกด้วยพร้อมฝากให้ทุกคนช่วยกันสืบสานรักษาประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
9: สภากาชาดไทยมอบบ้านให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดสุรินทร์เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัย
12: นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการตั้งบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ให้แก่นางเยนบงเจริญผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวณบ้านเลขที่11ทับ1หมู่ที่8ตำบลตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายกฤษดาบุญราชผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดพลโทนายแพทย์อำนาจบาลีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยโดยนายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นำหัวหน้าส่วนราชการพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมพิธีนอกจากนี้ยังมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคถุงยางชีพและเงินทุนประกอบอาชีพ 3,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตช่วยให้ครอบครัวผู้ประสบภัยสามารถกลับมาตั้งหลักดำเนินชีวิตได้อีกครั้งกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
9: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
13: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
14: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
13: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 Je.
15: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
16: Sawatha Jala, FM 95 MHz, Radio Bahasa Tempatan 24 J, mengikut dasar Kerajaan Thai.
14: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
13: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua hok dengar Tesang Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 je. Dengar rancangnya Music Plus dah nak malam temung dengan peminat dah dalam masa buku 11 sapa buku 12 malam dengan Rice Karabu. Dah mari sapa mekosi dah kesihatan tu bade berita atau apa layo bai ho kerajo eh. Dah mari sapa pada peminat dah dalam masa seje ho right rancangnya Music Plus dah mari jumpa dengan peminat. Lepas tu silih dengan laku atau anasik dari peminat ni dengar dah dalam masa seje ho rancangnya ni. Dah siapa dia ho tak ada tidur lagi boleh lah. Dah mari dengar rancangnya Music Plus dah dengar di Cikarabun mari sapa mekosi belako. Dah ho pedoh dengan peminat semua. Dah. Masa ni kita pergi berhenti dengar lagu dulu. Lepas tu klip mari dalam sisi yang kedua dalam rancangnya Music Plus.

Semari sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus nah peminat sudah dengar lagu atau nak sedar dah 2-3 lagu nah mari sisi yang kedua ni sekarang pun nak sapa haha cara-cara kesihatan pun pada nah hari ni ada cara-cara ho siapa dia tu berahi minum kafe nah peminat nah yo nak berhenti minum kafe dan nak buat we kita tu apa sakit palo sungguh dok. Nah, peminat dah. Ha, siapa berhenti minum kafe jadi sakit palo tu sungguh dok. Nah, peminat dah. Siapa dia ho lekat. Dah lekat kafe, kena minum kafe nak-nak pagi atau sehari tu banyak gelah. Leh dalam sehari tu banyak gelah diminum. Nah, lepas tu we tahu kata gapo? Minum kafe. Dan banyak-banyak tu you nak buat we tubuh pada kita tu song pun sia. Dan song pun sia dengan tubuh pada kita. Nah, pemenang dah. Lepas tu you nak cari nak pesoh atau apa payayam. Dan payayam nak beradu minum. Dan tapi kalau beradu minum tu nak buat we apa masuk kita minum kafe dari masa lama tu. Dan nak buat we tubuh pada kita tu yo ke akan pit peketi boleh. Nah, peminat nah. Pawa ho khat kafe in. Dan yang cep plan no ado dale masa 12 sampai 24 je. Nah, lepas pada kita tu beripo kafe in. Dan kerang sutai yo ado akan dan akan dia tu no rundeng dalam 20 sampai 40 je. Nah, peminat nah akan you know duk dalam masa 7 hari. Dan lepas tu akan hok temu sokmo tu you know sakit palo. Nah, sakit palo no jadi on plea dan nguang sem jadi no pasal mengatuk. Hut hu waktu tak ada semati. Nah, peminat nah tapi kalau tubuh pada kita dah dah rap kafein. You know what we akan tu dikun pai nai kreung chumong. Nah, pemna nah. Mari kita tengok jago-jago. Nah, jago-jago kita no kuge kafe. Kuge kafe lagu mano dan no we kapo selamat. Nah, pemna nah. Yang pertama ni yo kata suruh kita ni dai kokok kuge. Minum kafe deh dalam masa 7 sampai 14 hari deh untuk apa untuk jago akan ho kita ni jadi kad kafein. Nah, peminat nah. Lepas tu yang kedua ni kita kena do jamkat periman. Nah, make tu minum deh iaitu kuge gapo kuge gelah deh ha sama-sama tu duduk makin gelap besar. Deh, kurang sikit. Hala sikit ada gelap besar. Nah, peminat-minat apa tu, camkat. Deh, sehari kita minum banyak-banyak gelap. Kita kurang sikit. Deh, sama-sama kita duduk minum 5 gelap. Turun hari 3 gelap. Deh, kokoh turun dalam masa sehari tu. Nah, peminat-minat. Lepas tu yang ketiga. Yang ketiga ni kita kena tukar. Tukar gapo? Tukar pergi pakai minum golai. Dan ho mi son pesum kafein. Dan le periman ho tam kwa. Gapa rata ho periman kafein tu yuk ada sikit dah. Gapa teh. Dan koko. Lepas tu minum meh ho ada kelereh. Dan peminat dah. Ini cara-cara kita boleh kurek kafe. Ya, kurek kafe. Selama ada tubuh ada kita. Nah, peminat cara-cara minum kafe. Nah, sisi yang kedua ni. Lepas tu, kita berhenti dengar lagu dulu. Lepas tu, klik mari dari sisi yang ketiga. Sisi yang terakhir, rancangnya Music Plus.

sisi yang ketiga, sisi terakhir orang Shangye Music Plus. Nah, peminat sisi yang ketiga ni ada jago-jago Pak Jago. Nah, okay, pada peminat dia saat ni, sisi yang kedua ni jago-jago apa, kurier makan kafe. Nah, peminat ni jago-jago orang tua sikit. Nah, Pak Jago wakwi orang tua ni makan makan nasi boleh banyak. Nah, peminat. Nah, yang pertama ni dia kata suruh tukar. Deh, tukar gapo, tukar rubek. Hok bagi makan ni tu we makan mudah sikit. Nah, makan mudah. Lepas tu yang kedua ni kita gapo tukar ratik lah. Tukar gapo, tukar menu. Deh, tukar menu we ada banyak jenis, banyak karo sikit. Deh, mi kuam lak lai. Lepas tu yang ketiga ni kita kena gapo prung deh. Berasa. Deh, prung rocat we bermolek dengan orang tua. Nah, peminat. Nah, lepas tu yang keempat, yang terakhir, kurir gapo, kurir makir. Dah dalam masa sewaktu tu, dah terlemu tu makin banyak mana, makin taruh tu. Nah, jangan hidup makin banyak lajok, dah jangan hidup makin sikit lajok, dah bobo wi makin. Nah, ni cara-cara makan. Dah pak cara makan orang tua. Dah wi makan nasi tu banyak, wi kau banyak, kau banyak. Nah, peminat. Nah, kira pada peminat dalam masa sejarah ni. Nah, lepas tu silap salah gapo karabun minta maaf peminat semua yang duduk dengar tek. Nah, lepas tu karabun minta undur dulu. Deh, bolehlah mari dengan semua-semua nak malam dalam masa pukul 11 sampai pukul 12 malam dalam gelombang FM 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 je rancangnya Music Plus. Karabun undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

masalah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang kedua, Fem nak mari posi-posi, cara-cara tidur-tidur dengan malam gitu dah. Kita kena jagalah tubuh pada kita, jangan tidur tengah malam sangat, Fem nak. Kalau kita tidur tengah malam sangat tu, nyanyokan tubuh badan kita ataupun ada penyakit lah, mari carilah peminat banyak lah gitu. Dia kata kita ni kalau tidur dengan malam, tidur sukmo, jadi tiap-tiap hari adalah penyakit, mari cari belakang lah gitu. Seperti dia kata kalau kita tidur dengan malam, dia ada banyak lah, ada panggil penyakit mari cari kita lah gitu. Ada-ada tidur tak lak, dia nak sabit tempat tidur, jadi tak cuci mano, ataupun masa kita tidur jadi tak seri mano, jadi tidur tak nerah mano, ataupun kita make air kopi-kopi, air teh, jadi tidur waktu tidur tak lelak lah, banyak lah gitu. Ataupun kita jadi tidur-tidur banyak lah cerah lah gitu. Ataupun ada penyakit jadi tidur tak lelak lah gitu. Bahaya mana kalau kita tidur tengah malam, apa mana? Ya gitu. Dia adalah nak ukam, Masya Allah, nak walang mana tak sewi kita tidur tengah malam, apa mana? Yang pertama ni kita kena jangan duduk keriak sangat. Kerja kita buat-buat lah cerah, tak sewa lah malam. Betul. Terotak, kalau dah boleh tidur tu katuk, terus tidur tengok terotak lah. Waktu kita tak menerah. Lepas tu tempat-tempat teh kita tidur tu cuci, jangan cerah sangat. Tak boleh juga tidur cerah-cerah sangat, tidur tak lelak mana pula dah. Ya, gitu kita kena jaga juga, penting sekali. Pemenang dia cuma dikosi dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, kita kena jaga weh, jangan ngomong malas sangat. Hope you tak tidur lagi masa ni, masuk-masuk tidur boleh lah, pemenang. Dia cuba dikosi lah ke peminat goyak-goyak, takut kasih kepada peminat lah goyak-goyak, kian-kian jangan tidur tengah malam sangat. Ya gitu, jaga-jaga kesihatan belakang. Ni dia cuba dikosi sisi yang kedua. Kita maju buat setelah lagi sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masalah sesi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang ketiga nak mai gosip-gosip, cara-cara bagi masa kerja, masa duduk dengan keluarga. Penting sekali pemnak, kita kerja kuat-kuat, kita kena duduk juga dengan keluarga kita leh. Kita kena bagilah hak mana masa duduk keluarga, hak mana masa kerja, kita kena bagi betul cara. Bukan duduk kerja masa nak kelip rumah tak leh. Kita kena bagi-bagi masa, kena cara lah leh. Lah mana yo kita tu kena panggil kerja hak mana hak dia penting, kita kena buat sudah dulu. Kena buat sudah dulu. Jauh-jauh hak kerja payah tu kita buat sipas siap gapo itu deh. Kita kena buat kena cara juga. Pula dia kata hak mana masa hak payah tu kita kena buat dulu. Kita kena bagi juga. Betul pula dia kata so kita tu wang pelong na. Belum ke takut kita kena ada gapo, kita kena buat wang pelong na gitu. Ataupun kita kerja-kerja kita boleh berehat, kalau ada seat boleh berehat tu kita berehat katik. Duk dalam kita kena bagilah. So kerja-kerja bo kena geduk lah dengan keluarga, kita kena geduk dengan keluarga kita lah. Keluarga kita ni penting sekali juga. Tak wih masa pun tak ada juga nyanyo ke anak cucu kita duk nanti kita mana hari cuti nak pergi berjalan, nak pergi makan ke apa itu, kita kena wih masa ke dia juga. Dah penting sekali juga memang weh dah. Kita kena jaga-jaga. Kita kena bagi-bagi masa lah. Cukup hak mana masa kerja, hak mana masa duduk dengan keluarga kita. Kita kena bagi sama-sama gitu. Kecil hati jugalah. Memang nak kerja pun nak make duit mana dah. Yang kita kena kerja. Masa keluarga pun kita kena bui. Kita kena buat sama-sama lah. Gitu. InsyaAllah kita buat sama. InsyaAllah kita duduk sini. Berjaya lah gitu. Ya gitu. Hak dia mau dikasih dengan rancangan malam ini. Dengan rancangan Cinta Satu Malam. Tengok-tengok malam semua mengatup menguat lah gitu. Terima kasih lah pemenang semua duduk dengar di jamu ni tiap-tiap malam. Weh, malam senang sampai malam ahad tiap-tiap malam. Ya, terima kasih banyak-banyak lah gitu di jamu ni. Ada berita ataupun kitlah lekosi ke pemenang semua lah. Ya, gitu. Malam esok kita boleh jumpa lagi. Ya, terima kasih pemenang. Ya, gitu kita pemenang semua selamat malam, selamat tidur, jaga-jaga kesihatan. Belakang ada kabar salah sikit banyak di zaman ini, minta maaf belakang di zaman ini, minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jala.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Hei Werung, bagaimana Werung kepok jadi nyakit kepok dan jadi nyakit tai. Hari ni pun mana oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Werung lah ni tu banyak dah jadi nyakit kepok, nyakit tai, patu mari muka banyak lah ni. Apa sebab gopo boleh ya Werung yang boleh jadi banyak nyakit ni? Tiga bagian makan ni, hok Werung chop makan, patu chop buat. Yang satunya tu mama. Werung ni budak pondok ni mama ni buat satu makan dah. Mama lah buat jadi nyakit kepok, lepas tu jadi nyakit tai. Ha ni memang ingat dah. Makan boleh tapi tak makan seumur lah. Makan nak telang katik. Ni mama nak hari. Bukan mama saja dah. Yang mama pada hak tu kau teruk. Sebab apa mama ni dia masing kelajak. Pedah kelajak. Masing ni buat jadi nyakit tai. Nah, masing kelajak-kelajak ni tai punah. Lepas tu kepok pun punah. Lepas tu pedah pula. Pedah ni kepok punah mata dah. Pior dah. Beri nyai dia ke kepok berhenti mama lu. Yang kedua iaitu lucing saya krok puak. Ha apa tu? Kaya tak kaya semua orang panggil nasi sat peruk tu. Ha hok nasi sat peruk tu. Kalau makan banyak-banyak kepok ngatai dengan maring mari dua-dua. Dah. Kalau kita kau pergi bakar hangit mo kau maring kau banyak dah. Begitulah budak lah ni tu. Banyak jadi kapok, jadi tai banyak, jadi maring, jadi kau banyak lah. Dah tu, saya krok waktu tu kena wingat-wingat, kena slow-slow, boleh slow, kita slow-slow sikit. Makan boleh, tak mendengar banyak ni, makan nahri. Padahal yang mama tu cukup belakang dah. Dengan mama, dengan saya krok, dengan luci, dengan apa, penuh dalam tu. Haa, begitu, kita kena slow-slow sikit. Haa, tu. Yang ketiganya tu, ubat sakit urat. Ubat sakit urat, lepas tu pak semu fry. Semua-semua hok jadi ubat tu. Semu fry ke potek? Ketong. Semu fry daging. Lepas tu semu fry hok malai hok lain-lain. Bawa semu majum-majum buat tu. Sebab apa? Dia sakit urat. Weru dia kerja banyak. Ha, boleh kerja banyak ke tu. Dia makan ubat sakit urat. Makan semu fry. Kasi yak. Ngak kat pok. Ngak tai gi habis. Haa. Itulah. Lepas tu bermotor yang salah lagi. Kau tahu tak? Wokok. Kat pok tu sakut kau sikit. Tapi tak ada sakut mana. Tapi ni. Hok yang nak sakut apa? Maring. Pada hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei Werung, wokok faifa dengan wokok ketah ni, hok mana bahaya lagi? Ha, mari bawa nak kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bawa nak cek masalah wokok lah. Ya wokok tu dua-dua tu bahaya dua. Dua betul-betul kepada tu pada kita dua-dua selalu dah. Ha, dia mudah kau senang kata, ah, kalau nak isap wokok tu nak wih, tak bahaya, kena pakai wokok apa? Wokok faifa lah, baru tak bahaya. Wokok ketah bahaya, dia mudah kau senang. Itulah dah. Semua kau faham. Hari itu wokok faifa ni, kalau dia mau buat mari buka wifi untuk dia mau nak berhenti wokok. Kita dok isap wokok ni sebab tu kita lekat dia panggil nikotin. Dah, nikotin, ibu nikotin dia jadi kita rasa lekat. Pas nikotin ni buat kita rasa gembira, rasa tak kriak, rasa segar. Ha, hak tu kita jadi lekat tu sebab kita makan kafe lah. Kafe, kafein, wokok ni nikotin. Apabila kita kriak, kita rasa sekabut, kita rasa wokok, kita rasa segar. Ha, tu dah lah dah tu. Sebab nikotin ni. Kalau orang rasa nak berhenti wokok, dia nak berhenti tak ada sebab nikotin ni. Lepas tu, dia mau buat lah wokok wifi ni sebab wokok wifi ni boleh. Dia boleh kamu nak lah. Kata nak kena kata sikit atau nikotin banyak. Nak berhenti wokok tu kita banyak tu dah. Lepas tu kita kokoh sikit. Lepas tu kita berhenti wokok. Hak tu cukup rasanya semua tu. Tapi kita jadi kok lain. Ha, dia mau ikut senar tu. Ha. Kalau isap wokok wifi ni ha, tak bahaya dah. Tak nyakit. Ha, tak dorak pada tu pada kita bakat ikut senar tu. Lepas tu fok muda fok wadu kita bakat isap lah weh. Tak kena cara ya tu. Lepas tu kalau tanya tu hok mana. Dorak banyak lagi. Ya dorak dua-dua. Tapi banyak lama duduk situ. Hari tu dia tak ada gaji lagi. Sebab wokok wifi ni ialah wokok baru. Bagaimana baru. Begitu dia tak tahu gitu ya ada jadi menyakit gopo katik. Bulan itu ada timur lah menyakit. Lah ni kita nak nampak dah. Dalam berita dah apa fort warung dah. Jadi menyakit kelepon banyak sebab apa? Sebab wokok ni. Kalau kira tahu dua ni hok mana berdorak lagi? Dorak sama-sama. Tetapi wokok ketah lama ada wokok faifa. Sebab apa? Ya wokok ketah ni dah. Bahayanya ngopo? Bahaya yo asap dia tu. Asap dengan kabut dia tu. Hok tu bahaya dia tu. Asap dia ni buah yang masuk dalam kelepon kita, asap toko jadi banyak, wak jadi menyok. Orang panggil nama tah. Atau menyok tah ni wak berdorak. Kepada kelepung kita, duk jadi nyakit lelah. Jadi maring, jadi apa sebab nama tah ni. Tapi, masa je duk hipung. Makin masa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Baru dia nak mula menyakit. Tetapi, wokok faifa ni, dia pakai air, bakar menyok. Apabila dia bakar air, bakar menyok, dia dia sak nak mari. Wokok kita bakar, ibu tu bakar je tu. Jadi asak, jadi kabut.
masuk lek lepung. Tapi hak ni dia bakar minyak, bakar air jadi asap masuk lek lepung. Mula-mula dia tubek masuk tubek dah wokok jadi asap dah. Boleh masuk lek lepung tu, dia jadi air terik pula. Apabila dia jadi air terik pula, tu dia hidup lek lepung kita dah lah. Apa air dok lek lepung sebab kita lemah air. Boleh air dok lek lepung nak nyawa tak leh. Apabila warung kita ni isap wokok dengan banyak, air dia banyak. Boleh banyak, dia bakar masuk hipung tu. Dalam 5 tahun, 6 tahun ya. 5 tahun, 6 tahun mula menjadi penyakit dah. Penyakit apa? Penyakit air penuh dalam kelepung. Orang panggil penyakit wari. Jadi penyakit warung lah ni. Jadi apa? Kena kerak kelepung, kena tukar kelepung, kena gisi pek kelepung. Sebab apa? Air penuh kelepung. Begitulah. Kalau tanya kata hok mana berdorak, dorak dua-dua. Tapi buka kertas, lama sikit. Buka fefa, 5 tahun, 6 tahun penyakit selalu dah. Paya dia buat aku senar tipu buat kita tu kena. Pokok getah ni dorak tak boleh isap. Kena isap pokok fefa. Baham saja tu. Sebab apa? Hari tu tu orang okay, baru nak mula isap. Tak ada tipu penyakit lagi. Bawa orang okay, mula isap banyak-banyak dengar lama ni kan. Mula nampak penyakit lah. Pas penyakit tu jadi teruk. Lepas tu banyak pada penyakit. Hak daripada pokok getah lagi. Ah, pasal-pasal pada warung-warung baik-baik lah. Kalau tak mahu kena kerak kelepung, tak mahu lelah yak muda, dengan isap wokok. Lebih-lebih lagi, wokok fefa. Pada ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, warung. Sebab apa jamai lani warung jadi nyakit semsa banyak? Hai, mari bawa nak oya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, hari ini bawa nak kecek masalah. Nyakit semsa dah. Nama nyakit semsa ni. Karya lani tu banyak jadi dalam warung. Itu tak ada mana. Banyak kata orang jadi masalah lah. Baru dia jadi nyakit semsa. Tapi lani tu warung tu jadi biasa benar. Jadi nyakit semsa ni. Tak kena ada masalah ke apa. Tak kena ada ke apa langsung. Dia jadi diri. Kalau tengok mudah-mudah dah. Dia jadi moyong. Dia jadi tak segar. Dia lemah. Apa khabar dia teriak sore. Tak berusaha ingat orang. Semua tu dia buah buat macam ni. Ha, sebab dari atas. Bahari main bola. Bahari main kau rata-rata. Dok sehari dok jadi tak mahu buat gimana dok le bilik sore tak mahu apa atau dia jadi monyok dok jadi lemah tu ha tu boleh sekolah belah kata ni jadi penyakit semsau dok lebih lagi tu budak umur 45 46 1 umur 2 ha contoh nak jadi banyak tu pas sebab apa budak ni boleh jadi betul banyak dah dia jamin fok kita dulu zaman umur dulu itu kurang nak jadi sikit dah sebab apa orang zaman dulu tidur jadi pria budak lah ni dia tak tidur subuh tak tidur lagi nah lepas subuh dia baru nak tidur bangun tengah hari dah petang tidur pak dah malam tak tidur ha tu nak jadi tu yang keduanya tu umur yang ni 45 46 1 2 3 ya otak tu nak tukar daripada otak budak kepada otak warung ha nak saling je tu kalau kita budak yang halus tu kita didik tak molek otak kau nak saling tu jadi saling tak molek boleh jadi saling.

0: Pier panggil dekat atas, tak ada pier bully kita dah. Tapi kalau budak camelan ni, dia bully dalam sosial. Duk rumah pun tak jadi. Kena dia mau duk bully situ, apabila dia mau duk bully kat cak-cak, dia mau duk kata cak-cak, budak kita nak jadi menyakit semsal. Walaupun nak pesannya tu, tidur, dangit tidur lama. Belum korup lah, tu kena tidur. Lepas tu dangit tidur, kau nak teroh. Lepas tu dangit tidur, kau nak gelak. Lepas subuh, lepas asar, dangit tidur macam tu. Yang keruanya tu, kawan makpak kita, anak kita yang haluh tu, kita kena didik. Makan wisapa, main wisapa. Dangit wisapa. Main terosak saja. Apabila kita lepas dia dok main terosak saja tu, apabila dia sapa umur tu, otak dia nak saling tak oleh. Begitu dengan kita dengan lepas dia nak kita dok main terosak saja. Kena kita main lepade, kena dok main sain-sain, dok main rata tu. Jangan dok main dalam rumah dok main terosak saja. Yang ketiganya tu kita nak tanya tu, anak-anak kita tu kata, "Eh, dok mokalah tu demo dok buli kedak, demo dok kata dia kedak, demo dok mengaruk dia kedak." Kita kena tanya dia kata. Yang akhir lagi tu, apabila kita nampak anak cucu kita, apa kawan sain-sain kita tu nampak dok umurnya jadi tak segar, jadi lemah, mudah tiak, jadi tak mahu apa, tak duduk dalam bilik sore, tak mahu main, tak mahu apa, ha, macam itu tu buat pergi mari jumpa bomoh banyak-banyak. Nyakit ni dia boleh perubat, kalau kita perubat je hingga, kalau kita tak perubat nyakit ni kau teruk siapa agak gila dah payah dah lah. Tapi kalau dia baru jadi sikit-sikit baru nampak duduk lemah, duduk monyok tu, kita perubat selalu, perubat lah seminggu dua je hingga dah lah, insyaAllah dah. Ha, itulah cara nyakit susah. Hey Werung, kalau kita jadi nyakit kapak tu, kita kena patah gopo kata. Ha, hari ni mari bawa noyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyakit kapak tu dah jadi satu yang nyakit yang kita kena patah. Nyakit kapak, nyakit kut layar, dispepsia, gastritis gopo tu dah. Kalau kita jadi nyakit ni tu, cara pubat dia tu kita kena patah. Ha, apa patah gopo kata? Yang satunya tu air kafe. Lepas tu kawai-kawai air cola tu. Air cola, Fanta, tu Sprite, tu air wasap dawa sikit tu. Fok ketong ni lah laka tu. Kau kita dok jadi nyakit kapok tu, kita makan air saja dulu. Nak panas, nak sejuk, nak kepok, tak apalah. Tapi jadi air saja dulu. Tusu pun tak mahu, lain tak mahu dulu. Jadi kita makan air saja dulu. Makan wicak. Tosok banyak tak apa, tapi wicak. Untuk apa? Untuk nak pergi basuh. Kapok kita tu, wia banyak hingga. Yang kedua yang itu, bagai pedah. Bagai sasa, bagai pedah. Moh kita ni banyak apa? Mama dengan yam. Moh kita, hak tu kah? Ibu sekali tu, mama pedah-pedah. Yam mama, yam-yam hak pedah-pedah tu. Bagai pedah semua. Hak tu kena kurai dulu sikit. Kena kurai dulu macam ni. Lepas tu, bagai masing sangat-sangat. Gapa tak? Bagai jeruk, bagai makan masing sangat-sangat tu, kita kena kurai tu. Lepas tu lagi tu, ubat sakit urat. Kalau jadi nyakit kapok, tak boleh makan ubat sakit urat tu. Kalau makan ubat sakit urat kan, bila nak hingga kapok. Kalau kita sakit kapok, dengan makan ubat sakit urat. Kalau makan ubat sakit urat, kau teruk kapok. Tapi kalau resia tu, dia patah erok tak? Erok, dia kena patah lah. Itulah cara-cara kita kena patah kalau kita jadi nyakit kapok dah.
1: Hey Werung, sungguh tak kalau kita makan ubat kecil manis banyak tu nak kita jadi nyakit tai. Mari ni bomo nak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ni bomo buat cara makan ubat air nyakit tai. Ada fak kita tanya masuk tak, kalau kita makan ubat kecil manis banyak-banyak tu nak jadi nyakit tai dak? Sebab orang jadi nyakit kecil manis tu jadi nyakit tai banyak. Yo macam ni, yo nyakit kecil manis darah tinggi atau kaiman dah yang buat boleh jadi nyakit tai dah dengan nyakit dia tu. Lebih lagi kecil manis tu atau kaiman tu yo nak wi darah tak gi di tai. Apa tak gi tu tai jadi punah lah, jadi beragai selera sikit lah. Ubat hak kita makan nyakit-nyakit kecing manis darah tinggi ke apa-apa, kalau kita makan dengan banyak ikut ubat nama apa dah. Kalau kita makan dengan banyak, makan tak turut bomo royak, atau kita kemarin beli makan ubat makan sendiri, boleh jadi nyakit tai, boleh nyakit-nyakit jatuh, boleh nyakit-nyakit apa, boleh makan tak aksep hepatitis dah. Mari ditanya soalan kita ni, makan ubat bauan atau kecing manis ni buat jadi nyakit tai boleh tak? Kalau kita makan dengan banyak, makan dengan sendiri tak turut bomo royak, boleh jadi. Tapi kalau kita makan turuk yang bomo royak, bomo kata makan ke dinding pianing skodaning ada. Kalau makan turuk tu insyaAllah tak jadi nyakit tai, sebab bomo dia dok jaga dah. Bomo dia tahu dah kata kena makan kod ini tak lebih adanya ning dah. Kalau tengok dah penyakit kejaman kita ni jadi kau teruk. Kita kena makan ubat kau banyak. Ubat kita makan ni lebih pada sakat awak kena makan dah. Dia tak boleh ubat lah. Dia nak tukar dia buat cocok. Sebab apa? Kalau makan banyak ada ni, dia nak yutai kita punah. Dia nak jaga si ada. Bomo nak jaga dah. Tetapi orang kecing manis, hendak jadi nyakit tai tu, bukan sebab ubat, tapi sebab nyakit dia sendiri. Hak nak jadi yutai kita selera ni, kau apa? Manis nak tinggi tu. Buat apa manis nak tinggi, manis tu lagi sekat, buat widarah, hidup sumak di tai. Lepas tu buat jadi tai tu selera. Siapa kena fok tai lah. Tu kena pehes situ. Ubat darah tinggi atau ubat kecil manis, kalau kita makan turuk yang bomo suruh makan, Lepas tu kita jaga nyakit kita patah bagaimana. Okay? Hak bermurajak suruh patah tu, insyaAllah kita tak jadi nyakit tai lah. Tapi kalau kita

0: Jadi nyakit kecil mana? Darah tinggi atau lemak darah? Tak ada patah langsung. Makan juga. Makan kok tu, makan kok ni. Tak ada patah langsung. Ubat apa kau banyak, kau banyak, kau banyak, kau banyak. Ha, kalau betulkah? Tak jadi nyakit, tak nyakit kau lain mari lah. Lepas tu, ada yang tanya pula kata, eh, kalau kita jadi nyakit darah tinggi atau kecil mana? Atau lemak darah ni? Boleh tak kita nak makan ubat semu fry? Ha, akar kayu kau tu. Jawapannya tu, kalau jadi semu fry sungguh. Dah, makan halia, makan kuah, makan pokok ikut lah. Makan bawang putih. Atau makan hak batu saudah. Hak-hak asal. Makan waktu saja. Tak ada capur. Waktu tak ada masalah. Makan tak ada apa. Molek lah lu. Tapi dangil, makan ni berhenti ubat romo lah. Dangil lah makan sekali. Dangil tu pergi makan semu fry, berhenti ubat romo. Ni tak apa. Ha, hak ni nak jadi tai ulak ni. Pasal lagi tu, ubat semu fry, hak rasa ubat majong tu. Ha, ubat nama, gitu capur ke pot. Hak tu hak bahaya tu. Hak tu hak tak jaman nyami tu. Apa tu saudah molek tak pergi duk capur kok tu capur ni. Ha tu tak. Hak bom hak tu bom tak sokan lah. Kalau hak tu saudah saja, hak tak ada masalah. Inilah jawab pe atau kita mangke ubat apa? Mangke ubat. Macam mana itu? Nak waktu jadi nyakit tak dok. Apa tu? Semua fry itu kita nak bagi boleh hakai dok kita jadi nyakit. Kecil mana ni? Ha inilah jawab pe nya tu.
1: Room. Dangi tak room nyok bezin dari rumah sebab bahaya sampai ke mati. Ha, macam mana bagi pemuda punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tani tu napok, napok banyak fak kita yang hidup. Duk beli gigi beli minyak lah. Ah, takut minyak habis lah. Takut minyak mahal. Kena pakai lagi duk beli minyak. Hidup pun negara lain. Hidup dalam motor apa. Bama mari nak pesan fak kita sikit dah. Ah, minyak lah tak masalah dah. Minyak hak-hak bama nak cuba kita hati-hatinya tu. Minyak bensin. Naman bensin. Ya minyak bensin ni dah. Minyak bensin ni. Ya nampak ya, jadi air. Dah jadi air minyak tu. Tapi sungguhnya tu ia jadi gas. Bawa jadi gas tu je boleh. Jadi berasak nak jadi tak enak lah. Begitu kalau kita taruh jadi dalam motor tak molek tu, ia boleh tubik. Nah, tubik jadi esak, jadi gas, jadi dahai tubik lagi. Begitu ia bahaya. Kalau kita tidak taruh dalam motor lagi lain, ia bukan untuk taruh minyak tu. Nah, kalau bukan awak saya taruh minyak tu, ya boleh lah hari tu baik. Begitu kalau kita nak taruh tu, kena buh dalam gelang atau dalam motor untuk nak taruh minyak mesin. Ha, baru dia tak rahai tu baik. Dia rahai juga tapi tak banyak. Tapi kalau buh dalam motor tamada, dalam gelang minyak selena, buh dalam motor eko, itu kan siap. Hak tu dia rahai tu baik halu dah. Ha, hak tu hak bahayanya tu. Kalau kita tak luar rumah, tak ada masalah lagi. Sebab dia boleh rahai tu baik dalam udara luar. Ha, tak ada masalah. Ya rabai boleh lah. Tapi kalau dalam rumah tu, dia dekat lah rumah tu. Boleh dekat dalam rumah tu lah. Ya di bahayanya tu. Bahaya macam mana? Ah ha, satu. Dia jadi gas. Ha, menatang no ni jadi gas. Boleh jadi gas. Dia dekat dalam rumah tu dah. Ya kena pipak bum halu dah. Ah ha, tu bahaya nombor satu. Bum boleh ke bau boleh ke berapi? Dah berapi habis rumah. Naya habis lah rumah. Habis lah rumah sutir tu. Begitu dah taruh dalam rumah. Lepas tu hak pasal taruh dalam motor. Dalam motor ekor. Motor ekor lang. Motor ekor surprise. Ya, budak mari tengok pernah. Muak ni belum pakai. Siap. Lepas tu hak dalam berbadai. Dah hak bahaya dengan kesihatan berbadai tu. Yang menata ni boleh berkat. Oh banyak-banyak tu kita serak masuk tu. Jumpa diri-diri kita pening. Dah, mau pening-pening banyak, serok banyak lagi tu, ia buat otak kita penuh sampai ke jeng, sampai ke cak. Dah, sampai jadi sawah, jadi cak. Ha, tu sampai ke mati lagi, ubah apa yang sampai ke mati lagi tu. Kena ingat lah, kita taruh-taruh tu. Lepas tu, lagi nya tu, ia dilukakan kelepung kita. Lepas tu, kalau isap banyak-banyak, ia luka kelepung, sampai ke jadi, buka kelepung, pahak lelah tu jadi nyakit lelah. Ha, begitu, biar ada jadi nyakit lelah, bangit, taruh minyak pesing dalam rumah. Kena tak luar. Atau kena buh lekah, ia mulai. Atau tak luar rumah. Dangin tak luar rumah. Sebab dia kau. Rumah mana ada budak Allah. Ada orang tua Allah. Dangin taruh minyak mesin. Dalam rumah. Ha, kena tak luar. Macam tu cari pak koci. Pak taruh mulai. Ya. Tak luar saja. Nah. Tapi. Hak takut sekalinya tu. Yang minyak mesin ni. Kalau kita serok lama-lama. Ha, yang buat menjadi menyakit darah. Buat begitu jadi menyakit pucat. Buat begitu jadi menyakit mering darah. Lepas tu banyak orang jadi mering darah tu. Ada sakup dengan. Minyak bensin. Hak takut-takutnya budak dengan orang mengandung. Rumah mana ada budak halu-halu atau ada orang mengandung dalam rumah dangir taruh atau sipir minyak bensin dalam rumah. Ha, itulah kena bakar hati-hati, kena bakar barat minyak. Ha, ini nombor saya.
2: Hey, Beru. Kalau tak mau jadi nyakit maring, kena posok. Ah, ha, macam mana bagi pemuda kau ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemuda yang kecil maka Allah. Posok sakut dengan gopol dengan maring. Kita orang tahu ini dulu. Maring ni dah, nyakit maring ni ialah sel kita tu dah. Anggota kita tu, ia punuh. Apa ha, ia punuh, ia pasal dua jenis. Wasa punuh, apa ia mapa. Ha, masa tak tak boleh, tak ada masalah lah tu. Tapi masa seuni ya punah, lepas tu dia dikogagah. Dia tak ada apa dah, dia kogagah. Apa dia kogagah tu, dia panggil nyakit, mereng. Sebab apa dia boleh punah? Ha, sebabnya tu, dan laning tu, bagai makai kita, dia cemar banyak. Dengan bagai makai, dengan udara, dengan air, dengan apa kita yang masuk dari tubuh dia tu, dia cemar. Sebab cemar ni lah. Sebab we, seuni kita tu, dia dipunah. Ha, apabila dia punah tu, kalau dia punah, apa yang mampuh tak ada masalah. Tapi kalau dia punah, jadi kau gagah. Apabila dia kau gagah, tu lah. Buat jadi penyakit mereng. Pah, poso ni tu lah macam mana? Ha. Kalau kita poso kena, ah macam mana poso kena, bermua buat klik dah. Kita tengok lah. Dah. Kalau kita poso kena, tubuh badan kita ni boleh, boleh satu hormon. Dia panggil hormon kerut hormon. Nanti kerut hormon ni lah. Ya ni kita cari lah. Kalau ya dah banyak tu, ya kita cari dalam anggota kita tu tu. Ada sel mana tak kuasa punah dah. Hak boleh beki-beki. Hak boleh sipai-sipai. Hak tak hak teruk lajak dah. Nak sipai tak leh dah. Apa tu nak supaya nak jadi bahaya kepada tubuh badan kita, dia bunuh tau. Ha tu kerja dia. Apabila sel kita punah, dia jumpa dengan kerut hormon, dia bunuh tau. Apa dia bunuh tau? Dia tak ada penyakit mari lah. Ah ha, begitu tu kalau pia tu dah. Rasa rasa nak basuh tubuh badan kita, kita makan cuma weh, kita makan cuma banyak. Dengan kita tahu dengan tak tahu tu dah. Kita makan cuma masuk, kita rasa nak basuh. Begitu cara tak nak basuh tubuh badan kita ialah puasa. Ni boleh puasa, ni kita puasa. Tapi kena puasa ni kena lah. Kalau puasa turut mulut, puasa turut nafsu tu, puasa turut mulut kita, tak nak boleh nama eh. Hari Senin, hari Khamis atau puasa sunat mana tu, kita wajib puasa. InsyaAllah kita nak jauh pada penyakit mari. Dah insyaAllah lah kita pakat-pakat puasa, kita puasa we kena.
0: Hei Arum, kena pia kita puasa, kita kena banyak zikir, banyak baca Quran, banyak semayang sunat dalam bulan puasa ni. Mari gini pun nak oyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni pun nak cek masalah puasa apa dah. Apabila kita perak nasi, tubuh kita ni you nak create. Dah kalau kita perak nasi tak ada lah. Perak sebab kita tak ada nasi nak makan. Ha, kita orang tersok, orang tusah, orang duduk di hutan, orang tu, kita perak nasi. Hak tu, you nak buat we tubuh badan kita tu kot, kuam kriak. Buat kau kriak, you nak tubuh hormon so. Dia panggil hormon kortisol. Hormon kortisol ni lah, nak buat we tubuh badan tu, kau tak agak, kau rusak, kau sakit. Orang perak nasi dengan lama-lama tu, you kau rusak, kau tak agak. Gak pergi kena kita puasa tu. Tapi kena puasa, we kena lah. Kalau kita puasa kena tu, jadi kita kau gagak. Sebab apa? Ha, ya sebab hormon ni. Bawa-bawa saya hak klik baru ni dah. Kalau kita puasa kena, kita nak boleh hormon sebasa. Tapi kalau kita puasa tak kena, kita boleh hormon sebasa. Kalau tak kena, buat hormon kortisol ni. Kalau kita puasa tak kena, boleh hormon kortisol ni. Dah dengar insulin. Hak ni kau tak agak, kau rusak ubah. Kalau kita puasa kena, kita nak boleh glukagon, keluar hormon. Lepas tu kita boleh serotonin. Hak ni kita nak ni. Biasa kalau kita makan nasi, kita nak boleh kortisol. Tapi dalam puasa kita ni, kita nak boleh glukagon, keluar hormon dengan serotonin. Kalau kita puasa tak kena, insulin tinggi, glukagon ya kena. Tapi kalau kita puasa kena, insulin nak kena, glukagon ya tinggi. Apabila glukagon tinggi, you nak pergi tekan kortisol. Tubuh badan kita tak sakit, tak kriak. Yang dua pula, sebab apa? Kita kena baca Quran, kita kena sunat. Kita kena zikir banyak sebab apa? Kita nak keluar hormon dengan serotonin ni. Kita nak dua ni. Apabila dia boleh dua ni, dia kita care kortisol tak sewa tu baik wadah. Apabila tiga kali ni terbanyak, insulin dengan kortisol, dia kau kurang. Apabila kau kurang, kita tak sakit lah. Apabila tak sakit, kita sehat. Begitu, kita poso, kita kena poso, we kena. Yang satu, kita makan, kena makan, we kena. Untuk suruh insulin, banyak glukagon. Yang kedua pula, kita kena tekan kortisol we kena. Apabila tubuh badan kita ia perak nasi, ia kriak, apa kriak kortisol yang banyak. Kita kena ada growth hormon dengan serotonin untuk nak tekan kortisol ni turun. Apabila tekan kortisol kita turun, kita kau perak, kita kau sehat. Tapi kalau kita tak ada growth hormon dengan serotonin, kita kau perak, kita kau sakit. Ha, begitulah. Dalam pola puasa kita kena banyak buat ibadat, banyak untuk we ada semati, buat kita berasa gembira, buat kita rasa bacai. Apabila kita berasa gembira, sampai cai waso, oh waso sedap weh. Bala kita nak awak nasi pun, kita tak waso kriya. Sebab apa? Kita boleh keluar hormon dengan serotonin untuk mengetekan kortisol. Pah, keluar hormon boleh mana? Kerja airnya tu, kalau dalam budak nak wikor banyak besar, wikor tinggi. Kalau dalam ketua apa-apa kita ni, dia nak sipai. Ha, sipai tubuh badan kita. Hak mana nak unuh, dia pergi sipai. Hak mana tak sehat, dia pergi sipai. Hak mana hak rasa beragak, dia pergi sipai. Begitulah, orang puasa tu, dia mengaji dah, orang puasa tak jadi maring. Bongkang kapin maring dah. Sebab apa? Sebab keluar hormon ni, yang keruanya tu, tugasnya tu, bakar sapah dalam tubuh badan kita. Siapa kau potek? Lemak, saka, garis. Yo bakar habis. Itulah kerja air krut hormon. Apa bila krut hormon banyak ni lah. Yo buat itu pada kita dah. Hak mana hak punah yo kisipai. Hak mana ada siapa yo bakar. Yo mik tu ada tu pada kita. Itulah. Tubuh kita kaya kau sehat lah. Kalau kita nak banyak, kita nak boleh krut hormon banyak, kita kena jaga puasa kita ni, puasa kena. Yang kedua, kita kena buat ibadat, tak zikir, majlis sunat, baca Quran lebih banyak. Barulah kita nak boleh krut hormon banyak. Buat we Ramadan ni basuh tubuh pada kita, insyaAllah dah.
3: A'udzu billahi minasyaitanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
4: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
3: Ar-Rahmanirrahim.
4: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Malik Yaumiddin.
4: Pemilik Hari Pembalasan.
3: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
4: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
3: Ihdinas siratal mustaqim.
4: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: الأرض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerjakan

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas," maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia, Musa, menjawab, Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

0: Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.
1: وَإِذْ

ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

0: Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.
1: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً.

Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu membunuh orang, dan mengusir dirimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu, dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri. Lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika kamu orang-orang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim.

Dan sungguh, engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.

Dan sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman?

Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul, Muhammad dari Allah, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat, melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung. Seakan-akan mereka tidak tahu.

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya, kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.

Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus, Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah?

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad, seperti halnya Musa, pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan, sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah, sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.

Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan. Padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat.

Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak, Maha Suci Allah, bahkan miliknyalah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya.

Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita, atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin.

Sungguh, kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka.

Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari

Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong.

0: Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.
1: Wa ij'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
3: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudari kekasih Allah semua. Selamat pagi saudara-saudari ahli syurga Firdaus yang dikasihi, yang disayangi, yang dihormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada pagi yang baik, pada masa yang baik, pada bulan yang baik, insya-Allah buat kita semua hamba Tuhan yang baik. Kelakuan kita baik, rezeki kita baik, rumah tangga kita baik, kelakuan kita baik, kerja kita baik, amalan ibadat kita baik, niat kita baik, rezeki kita baik, urusan kita baik. Dan insya-Allah benar akan datang, kita akan dapat semua perkara yang baik-baik. Kemudian saudara semua, mari sama-sama kita baca Fatihah dan kita hadiah pahala dan kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, kepada kekasih Nabi semua dan kepada Syekh Mahyuddin Al-Kurdi. Dan kita niat juga dengan berkat amalan ni, mudah-mudahan Tuhan tunai hajat kita, mudah urusan kita dan sembuh penyakit kita dan cabut buai segala penyakit, segala mudarat dalam tubuh badan kita dan Tuhan redha kepada kita selama-lama insya-Allah. Nah, Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara semua. Maka live kita pada pagi ini, cawan ni kunoi perapai majlis khatam Quran. Hari ini mana khatam Quran, mana tu kat ni tu? Hari ini khatam Quran di mana? Di umuh ayahna ke? Di umuh bena ke? Ke di mana? Nah, maka Masya Allah lah, saudara, jadi para-para muslimah ni, dah memang hebat, dah memang semangat. Maka majlis hak jadi hak besar-besar dalam bab agama lah, dalam bab agama ni ke, maka duduk di para-para muslimah lah. Tapi kalau main ni hak gama-gama suka ria tu, dah lelaki pun tak Allah. Dah super bola ke, dah kita kelih bola di pada bola di di bertanding tu ke Allah orang dah belah-belah ribu masuk. Nah, masuk masya-Allah, masuk. Nah. Di majlis, majlis mana tu? Nah, jadi waktu Quran di majlis hari ni. Majlis di majlis jalan ke, majlis bertanding ke, dah majlis jalan bertanding ya. Naga tu dak rasanya naga tu ya pasal lain sikit. Tapi walaupun ada juga majlis khatam Quran di menara tu. Majlis jalan. Jalan yang hak apa, hak majlis panggil ke, hak doktor, doktor lah ke. Hak mana, hak siapa yang padah buat ni? Hak majlis khatam Quran ni. Maka kemarin saya pun tak tahu dah, tahu belakang dah. Dia kata, Babu Ali Ding tu dia buat pop-up. Dia buat maulid dengan besar-besar dengan para-para muslimah. Dia di Patah Telubek, Hadwa Sukri, kemarin. Maka Masya Allah lah nampak hitam orang dia penuh orang panggil tin tu. Siapa yang pergi kemarin tu, dia rasa ramah lah dan seronok dengan dengan berzangi. Dah dengan ucapan daripada beberapa orang, Baba, Baba Syukri, Pak Sedara bagi dan Babu Aliding tu, dan Babu Aliding sendiri, dan Ustaz Hisham dan apa semua boleh jadilah. Saya gamuk-gamuk lah. Nah, tu. Dan jadi kemarin itu siapa apa dalam 4,000 orang ataupun lebih kerana kemarin. Nah, majlis hak-hak Babu Aliding kemarin itu. Siapa giatik? Siapa giatik dalam-dalam hak duduk dalam live sekarang ini? Kemarin siapa giatik? Nah, jadi Masya Allah lah para-para muslimah ni. Dan semangatnya. Dan orang panggil apa? Hari ini kemarin dah majlis begitu. Hari ini dah majlis Khotib Quran pula dah. Nah, tu. Minggu depan ni, anak hadak ni, dah Khotib Quran di rumah ayahnya pula dah. Dengan khabar tu lah. Tak tahulah tak kata setara mana tu. Tepat berapa? Pak 12 ke? Pak 12. Hak ke Pak 13. Hak Khotib Quran di rumah ayahnya tu. Kak Paikah, Masya Allah, Kak Paikah. Ya. Maka bagaimana nanti orang yang pergi itulah. Bagaimana nanti banyak kak kemarin, rahmat, nikmat, barakat, salawat, dan tambah kedok, dan perasaan mesra, cinta, dan kepada Nabi SAW. Baik, kalau itu Khotib Quran di Muhayyana tu Pak 12. Nah, 12 maka gigi pula. Nah, tu. Allahu Akbar. Tapi simbung dah, simbung. Majlis hak kita pun ada juga dah hak di kawasan Kawe itu, dah di Temayung, Obota Temayung tu dia buat para-para muslimah pergi baca wiri dah tu di situ. Tepat 12 tu hari Sabtu yang nak hadap ni. Sebab tu saudara semua saya pun bahasa kerincai juga ni pun bahasa kata Allah kerincainya. Dah sebab apa? Sebab kita ada juga ni buat tepat 27 ni. Nah, sebab tu kadang-kadang berasa kata kalau apa yuk luk dulu apa mari-mari juga perasaan tu walaupun benda tu comel majlis tu baik nah, tapi berasa keringcai berasa kata nyanyo kepada para-para muslimah kita lah yang duduk kena gi kati pai mengenkan wani kati gi juga hari ni dia berlaku kati Masya Allah. Nah, di kat marang pun mari di Patah Telubek. Hari ni pun pergi pula dah di jalan. Nah, minggu depan pun pergi pula Masya Allah. Nah, alhamdulillah lah. Nah, maka minta we setiap orang yang hadir majlis semacam ni, minta we dapat ganjaran yang sangat hebat dan banyak, menyebabkan dia butung dunia akhirat, menyebabkan keluarga dia bahagia, menyebabkan selamat daripada bala, menyebabkan hidup dalam keadaan bahagia. Nah, dan minta itu yang murah rezeki. Nah, murah rezeki. Murah rezeki. Sebagai mana banyak mana dia belanja. Nah, untuk nak pergi dalam majlis yang sebaik-baik macam ni. Minta apa yang setara mana dia guna. Minta itu yang gantilah. Nah, berlipat kali ganda. Nah, beratus kali ganda. Beribu kali ganda, puluh-puluh ribu kali ganda. Nah, insyaAllah. Mereka tang cai leo, mai dai, tang gapo tu, mai dai tang cai leo ke mana tu. kakak kata, mai dai tang cai leo ke mana tu. Mereka tang cai leo. Kong fok rau, wati yisip cik, tam dai babo. Nah, ya. InsyaAllah lah, saudara semua, tapi yalah. Kita nak buat tu maka insya Allah dengan Tuhan izin lah. Tapi ialah berasa mari berasa kata Allah, berasa kata jadi takut jadi berat ter ialah di atas fok-fok kita tu. Dan sebab kalau fok kita tu semata-mata nak hadir majlis di rumah saya saja tu, tu lain cara lah. Sebab kita boleh sengih masa kita nak buat sekali-sekali tu. Dan tu dia ya sengih lama jugalah, tak ada jadi rapat sangat. Tapi dengan sebab duk gi pelaga, duk gi simbung, duk gi jadi acak dengan sebab majlis yang lain-lain lagi itu. Nah, lain-lain lagi itu. Jadi takut jadi takut acak telajak. Jadi ti dia panggil. Nah, Allahu Akbar. Walau bagaimanapun baik. Nah, insya-Allah baik, insya-Allah baik, insya-Allah baik. Ya, saudara semua, maka yak pai tukti timi wirid nah kafa. Apa ni masya-Allah. Tak apa babo yin di mak-mak. Kati tak ada mari kemarin balik. Jadi patah telubai tu nampak duk kalut dengan puluk-puluk sejik dah di janing. Kemarin itu nampak. Nampak tak mari dia pun. Kati pun tak pelak juga. Hak-hak babo aliding tu. Ya. Kalu maidah. Kalu maidah. Siapa kata kalu maidah ni? Kalu maidah. Cun kap kila tadi kakak siadai cang. Ya, Masya Allah. Ya, banyaklah pasal dia. Jadi banyak perkara. Kong lian pai maidah leo. Ya, betul. Ya, sungguhlah. Ya, hak sungguh pun. Hak sebenar kita dia nak buat makhluk ni, dia kena lelai boleh makhluk lah dia seronoknya. Tetapi kalau lepas lagi tu, dia tawar sikit. Tapi kalau lepas sikit-sikit tu, dia panggil apa, tak apa lagi. Tu dia. Walau bagaimanapun, baiklah saudara semua, apa yang Tuhan bagi kemudahan, kita berdoa gitulah. Dan minta we ada kemudahan lah, Tuhan bagi kemudahan kepada nafuk kita belakang. Baik. Saudara semua, hari ini saya tak ingat kata kita dah berkecek bicara kedak lagi tajuk ni. Sebab saya ni, sebagaimana saudara semua yang dah ikuti pagi-pagi ni tahu, kata saya tak ada baca kitab. Saya tak ada baca kitab. Bahkan nama rekan pun wala hadis yang caw gitu. Satu hadis waktu pagi. Padahal kita hok duk cara bab hadis semua belana. Tapi saya tak ada ambil mari baca betul kita ikut atau kita dak. Sahadis. Sampakah habis dak. Maka hok lagu tu lebih baik hok sungguh pun sebab ya kita boleh mengaji hadis sadah. Lepas tu boleh keberkatan orang yang mengarah tu. Itu yang kedua. Hak tu pun doa azam juga nak buat. InsyaAllah. Maka dengan sebab saya ni. Jepu ambil hadis. Rata-rata gitu. Daripada kitab tu. Daripada kitab ni. Daripada situ. Daripada sini. Yang buat kadang-kadang tak ingat. Kata. Benda ni kita dah bicara lagi atau belum. Tu saudara. Jadi walaupun kecek dah pun tak apalah. Ulas sekali lagi sebab benda ni baik benar-benar. Tapi dia tak kecek lagi, maka comel sangat-sangat kita muzakarah pada pagi ni. Maka sekarang dalam ni dah 400 orang. Dan maka saya ambil masalah lagi buah-buah dulu. Dan dalam 5 minit lagi sambil tunggu dan fok kita semua masuk mari. Dah lari 500 orang insyaAllah. Jadi saudara semua, salawat Nabi mewan tempi yang dui kuam rak Nabi dah ti suklun cai gapo ni rong mayut payrak mak makah masyaAllah. Ya, alhamdulillah. MasyaAllah, alhamdulillah. Saudara, maka belum daripada nak masuk bicara-bicara dalam isi kandungnya yang saya nak royak, nak bicara-bicara tu yang comel benar-benar tu. Maka ambil masa 5 minit sambil tunggu kawan-kawan kita dan berasa penting juga benda ni yang berasa nak royak juga. Jadi, dalam seminggu lepas, nak royak kemarin dah, nak royak kemarin dulu dah. Tapi, tak jadi. Maka lepas mari sampai pada hari ini, maka rasa kata negoyaklah pada pagi ini. Jadi ada seorang Dekat lah kita kata. Dia telefon mari. Maka dia cerita satu cerita yang sangat comel benar-benar. Baik sungguh-sungguh. Jadi, wakwi, saya ni boleh mikir. Dan kalau semua fak kita dengar pun boleh mikir. Dan lepas daripada kita faham, boleh mikir dengan apa yang dia cerita. Kadang-kadang tak semangat lagi kepada kita. Saudara semua. Nah, sebab tu saya azam dia nak rayak beberapa hari dah. Tapi Tuhan tak izin, maka mari berlaku rayak hari ini pun tak apalah, baik insyaAllah. Jadi ada seorang kak. Dia ni, dia rakyat kata dia ni orang nego. Orang buka kedai. kedai jual. Kita rakyat lah kata. Kata kedai gapo tu tak ada rakyat. Tapi dia kata dia nego jual barang, jual benda.

Dan hati ni kawan kawai. Hak tenang dulu tak ada lah. Tak ada. Nah, ha tu. Allah. Maka, saya pun kadang-kadang mula-mula tak tahu. Kata nak buat lagu mana. Jadi, apa ni? Nah, setakat lah ni gatik ke? Kau sebab apa? Maka, tu beberapa perkara. Setakat tak molek. Nah, lepas tu, kita ni, orang panggil apa, tak ada ubah dalam perniagaan kita. Nah, tak ada orang panggil apa, benda baru-baru yang menarik orang ke. Fikir. Nah, maka, dia fikir dia nampak bak ke dunia semata, dia kata. Nampak sebab-sebab-sebab. Maka mari belakang suk, mari pak. Ka aku tinggal, aku duduk sedekah dulu. Ka sebab dulu aku tenang jiwa, rezeki jadi mudah, walaupun ada cubaan, tapi laju. Nah, sebab aku duduk sedekah dulu, hari ni aku tinggal, maka jadi kot lain, habiskan lagu tu kot mana. Nah, ada. Maka ia terasa, ia kata, babak saya terasa. Ha, saya ubah menu. Saya ubah cara berniaga. Supaya nak dengduk orang. Okay? Tak jadi juga. Jadi terlekat. Hati dia tak nak robah. Tak menyerah tidur. Duit dia habis nak buat lagu mana. Ha, tu. Mari macam-macam. Mana anak duduk mengaji lagi. Ha, tu. Jadi, macam-macam benda duduk mari. Maka terah. Fikir lagu tu terah buat. Fikir lagu terah buat tapi tak jadi. Duk lekat situ. Sehingga kata, kalau gitu, saya buti sungguh dalam. Maka semua kebaikan yang saya dapat dulu dengan sebab saya duduk sedekah setiap pagi ning lah. Duduk buat kebajikan ning lah. Yang buat saya selamat daripada bala. Nah, yang buat itu, dia panggil bagi rezeki yang dengan mudah. Tenang jiwa, dia panggil rumah tangga pun jadi bahagia. Ha, tu. Maka lalu tu, babo saya mula masuk semula. Dan saya daripada orang yang tak beri nama dak sekali kepada kepada ketua. Saya masuk tak ada nak apa dah. Nak kepada pahala yang apa rakyat tu ya. Tak ada beri dak nama saya nama ni untuk jeput pun tak ada. Itu bukan tujuan saya dak. Nah. Maka saya mula wis semula. Wi sama dengan saya dulu. Nah, abui. Maka bui seminggu, bui dua minggu, bui tiga minggu, bui sebulan, bui sebulan setengah. Maka mula nampak kebaikan semula. Nampak hati pun tenang. Masalah ukar dengan baik. Nah, hadap kata dulu mula terbuka. Maka di sinilah saya yakin bapa kata, sungguh kebaikan apa yang saya dapat dulu daripada kebaikan itu, pucah mari di sini. Nah, sebab tu saya duk fikir, lepas fikir nak ajak kedak babo, akhir-akhir saya kata baik benar ni ajak babo, mudah-mudahan babo boleh sapa kepada orang lain. Maka ya saudara. Ya saudara. Ya saudara. Nah, sebab tu kita yang duk buat dah, jangan tinggal. Nah, tak saya tu buat terah tinggal. Cuba terabuti. Nah, orang yang tak ada kerja, di hari ni banyak orang tak ada kerja. Tapi dengan hati nak buat, siapa masa boleh buat. Tak masa boleh buat. Dan rezeki makin hari, ya tak talah. Nah, hati tenang. Kebaikan, buat ibadat, Tuhan menambah. Tuhan mudah urusan. Ha, tu. Walaupun cuba ada, tak dunia tak dapat tidak. Nah, tapi nak cuba terah, saudara. Hodok bui tu, pergi tinggal bui, pop, cuba terah tinggal, boleh sebulan. Saya berani dah, kata Roy Persin. Hidup engkau main benda menena. Main benda sini, jadi mula nak berlaku dia tak molek daripada molek. Mula nak ada masalah. Mula nak terlekat. Mula nak jadi haru-haru. Mula nak serabut. Mula nak tak menyerah tidur. Mula nak orang panggil macam-macam benda yang berlaku. Terah tak percaya. Saudara, nah, hari ini yang kita dah tenang jiwa, dah apa semua sebab apa? Sebab dengan berkat sedekah waktu pagi itu, nah, Tuhan jaga. Tapi kita tak nampak kelih ya. Kalau nampak kelih, Tuhan jaga.
Nampak kelih rahmat hak Tuhan beri. Nampak kelih kemudahan hak Tuhan apa. Nah, nampak kelih rezeki hak Tuhan murah. Tak ada orang yang tak sibuk. Tapi dia Tuhan beri nampak, maka wak dengan tak ada kerana Allah pula. Nah, ada. Maka wak hak tak nampak ni, repan wak dengan yakin ni. Wak hak tak nampak ni, wak dengan iman ni. Nah, ada. Maka saya terima kasih banyak-banyak kepada kak yang telefon hari itu. Nah, saya terima kasih banyak-banyak kepada kak telefon hari itu. Dan saya kata, ya kak, saya nak bersapa. Sebab tu terlupa. Dah kemarin nak rayak, dia tak jadi terlupa. Hari ini, maka takut terlupa pula rayak selalu. Saudara. Nah, ada. Allahu Akbar. Baik. Saudara semua. Nah, cingkah baba. Sedekah tu wan Allah hai rezeki mekat. Ya, betul. Nah, maka hak ni payah kecek. Orang yang tak ada buat, tak tahu kadang-kadang. Kata, setara mana kehebatan. Nah, orang yang sedekah ni. Orang yang istiqamah ni. Dan setiap hari, waktu pagi khususnya. Sebab dia dapat doa malaikat. Nah, ada. Allahu Akbar. Nah, amai tong long yut nah bak nah puan-puan. Sebab apa dia yut pak masalah. Lama banyak masalah juga saudara. Nah, ada. Sebab apa? Nak misal awak mudah-mudah gak? Misal kata kita ni rumah kita ada pagar. Pagar yang kukuh. Dia duk jaga belaka daripada benda tak baik. Nah, maka pintu tu kita katuk. Supaya benda tak baik tak masuk mari. Maka katuk apa? Katuk dengan sedekah. Kemakung koci bob. Pagi koci, pagi koci, pagi koci. Dengan sedekah tu. Nah. Bala nak mari tak kena ataupun kena pinyah-pinyah. Nah. Tapi cuba kita tak koci. Nah. Akan masuk banyak. Bucu tu masuk masalah. Bucu ni masuk masalah. Bucu tu masuk masalah. Bucu ni masuk masalah. Pah? Nah. Gok kau piko. Nah, saudara. Allahu Akbar. Nah. Itu boleh kita mikir dan tambah yakin kepada kita insya-Allah saudara semua. Sebab tu saya bahasa benar-benar. Saya sungguh-sungguh. Dan lebih-lebih lagi tapi saya nak buat apa tak leh. Saya nak bangkap nak paksa tak leh. Dan nak lagu mana lah tak ada apa. Nah, ada beberapa orang yang tak chat saya mari tanya ke ataupun telefon mari tanya, "Baba, saya berasa nak buti hawa arwah ni." Boleh tak apa? Saya kata boleh, tak ada masalah. Nah, tu dia. Bukti tak ada apa, tak ada apa. Nah, tak ada nak. Bukan kata kena cukup setahun dulu. Tak. Walaupun kita buat setahun, kita buat gitu. Dah setahun, tahun depan, buat hal lain. Kita rem semula pula, orang nak hubung. Nak bukti. Nah, tapi kalau kita betul tak sedap, bahasa tak ada, bahasa apa semua, buat hari nak bukti, tidak ada masalah. Saudara, tapi nama buat tu baik lah. Ha, nama tu kita buat tu baik. Tapi leh hati maripat Allah sayangnya. Jadi okat nak dapat pahala besar. Setiap hari orang ada hadiah pahala bui. Nah, pahala bukan siki-siki. Nah, dari sebulan tu berapa ratus khatam Quran di khatam untuk dia. Nah, itu dia. Ni belum masuk Ramadan lagi. Belum masuk 10 awal bulan Zulhijjah lagi. Nah, belum mereka panggil pun naik ke Mekah lagi musim haji pun lagi. Nah, hak dapat pahala banyak-banyak tu, hak berganda tu. Nah, Allahu Akbar. Saya bahasa saya hati Allah sayangnya. Sebab apa ni kak ni keluar? Sebab apa ni kak ni tu buti? Allah sayangnya bahasa. Saudara, Allahu Akbar. Baik. Allahu Akbar. Maka baik. Kalau gitu, orang lain pun dalam 500 orang lebih bermulalah. Baik. Kalau gitu masuk mari kita nak bincang pada pagi ni dah dengan satu pelajaran yang sangat baik dan comel lah saudara semua. Maka klik kalaulah benda ni saya dah bincang mari dah pun minta maaf lah, tapi sebab benda baik tu bahasa nak bincang sekali lagi. Nah, tu. Dan kalau tak lagi maka comel benar-benar kita bincang pada pagi ni. Baik saudara semua, belum nak ayat kata gapa benda. Saya ambil masa dalam 2-3 minit mukadimah sikit. Nah, mukadimah sikit. Nah. Jadi
saya tidak syak dan bahkan yakin dan sepenuh-penuh pula. Kata, tidak ada orang beriman malaikan dia lobo sungguh-sungguh dan nak kepada pahala yang sangat banyak. Sekiranya jikalau dua perbuatan, dua amalan yang kita buat, hak ning dapat pahala setara ning, hak ning dapat pahala setara ning, maka nescaya kita berasa nak buat, semangat nak buat, suka nak buat benda hak pahala lebih banyak. Nah, maka hak ning ni rasanya adalah perasaan setiap orang beriman. Misal kata, nah, misal kata, seorang ini, ia boleh buat dua-dua. Buat hening, boleh pahala 100. Buat hening, boleh pahala 1,000. Kalau dia orang beriman sungguh, serta dia akal, pandai agama, nescaya dia pilih buat amalan hak pahala 1,000 daripada hak 100. Betul tak, saudara? Ya. Padahal hak ni ni, ia bukan dicidik bodoh. Semua orang yang pandai ramak, ia pilih buat hak lebih banyak belaka pahala. Sebab sama-sama buat. Nah, hak ni buat boleh sikit, hak ni boleh banyak. Nah, hak banyak kan? Sebab tu cuba kelih kita. Hak ni tak kira lah. Bak dunia dan bak agama. Bak dunia atau bak akhirat. Tak kira lah guning belaka. Orang yang ada akal fikiran. Misal kata, kerja serupa, tempat ni gaji 200 hari, tempat ni gaji 500. Nascaya semua orang berebut nak masuk 4-500. Betul tak? Sebab sama-sama kerja, perbuatan serupa, tapi gaji tak sama. Maka nak hak tempat banyak daripada tempat sikit. Betul tak, saudara? Nah, semua orang berakal, dia fikir lagu ni belakang. Apakah lagi jikalau amal itu mudah pula buat. Mudah pula buat. Maka lebih lagi nak buat. Sebab mudah dah buat. Lepas tu, pahala besar pula daripada hak nung yang buat, pahala tak belah mana. Saudara, begitu ke tak? Setuju ke tak dengan apa yang saya duk goyak ni? Saudara, saya rasa semua tu setuju belaka. Baik. Kalau gitu, saudara semua, dalam agama kita Islam, pada golik setiap amalan yang baik yang Tuhan perintah subuat ni, nah, kebanyakan lah, kebanyakan dia ada catat siap dah. Wak hening pahala begini. Wak hening boleh pahala setara ni. Saudara semua, kebanyakan lagu tu lah. Boleh kata 70-80, bahkan sampai 90% daripada perbuatan yang baik buat apa dapat pahala begini. Ha, baca Quran, nah, berapa ayat dapat pahala setara ni. Zikir ngalafaning boleh pahala setara ni. Salawat dan boleh pahala setara ni. Ya ada siap. Semaya sunat, semaya fardu boleh pahala setara ni. Nah, saudara, jadi ia ada bancuk sia, ada banyak wai chatchen kata krai tam di duai amal ni dairat polabun tau ni tam sing ni dairat tau ni nah jami bot banyak chatchen itu kebanyakan saudara. Nah, tapi di sana ada beberapa amalan baik, ada beberapa amal yang baik dalam agama kita Islam yang apabila kita buat pahala tidak dicatat. Tak ada goyak kata boleh banyak mana. Sebab apa? Sebab terlalu banyak siapakah nak goyak tak boleh. Allah, saudara. Siapakah? Noyak tak boleh. Sama mana? Besarnya pahala.
Dan amalan hak lain, hak buat pak tara ni dapat pahala gini, buat benda ni dapat tara ni, hak tu semua tu siapa catat tara? Iaitu para-para malaikat. Nah, yang hak kita tahu dengan nama Raqib Atid. Nah, itu ni Raqib Atid. Yang ditunggu nanti tulis. Nah, ada panggil apa? Pahala yang kita buat ataupun dosa yang kita buat. Tapi ada beberapa amalan ini, apabila orang beriman buat, maka bukan malaikat dah yang tanda. Sebab malaikat tak tahu nak tanda lagu mana. Banyak telajak. Bahkan amalan ini, yang ambil balas diri adalah Allah. Tuhan yang balas diri. Tuhan yang ambil cara sendiri. Allah, saudara. Maka, besar tu tanah rakyat lah. Nah, lebih berlipat kali ganda daripada malaikat tulis catat. Jadi, tak tahu sama mana hebatnya. Maka, di sini saya nak rakyat pada hari ini tiga. Tiga. Amalan. Dengan makna, orang yang dapat buat tiga amalan ini, semua ataupun buat dua daripada tiga ataupun buat so, asal buat ya. Maka orang ini, okat butung dia lebih banyak benar-benar, lebih banyak sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab Tuhan ambil cara. Saudara. Misal kata seorang buat amalan baik, hak malaikat catat. Maka di surat amalan dia ada siap. Hipung pala buat tu, buat ni, buat tu, buat ni, buat tu, buat ni, buat ni. Ha. Buat semua, ada banyak mana pala dia. Kita boleh kata 100 juta. Misal kata. 100 juta. Misal. Jadi, pala dia ada semua 100 juta. Ya. Ha, tu. Dan di sana, di akhirat kelak kena bayar. Dan bayar bukan dengan duit tak. Bayar dengan pahala. Maka setara mana yang buat salah ke orang, ha, mari ambil. Ha, 1 juta, orang tu mari ambil 1 juta. Orang ni mari ambil 1 juta, ambil 1 juta. Ha, nak tinggal banyak mana? Nah, kalau habis dah orang ambil, tinggal lagi pahala, maka berhutang. Tapi kalau ambil habis, tidak tinggal pahala, lepas tu ambil dosa oleh apa pula, celaka. Saudara. Nah, tapi dengar. Tapi dengar. Tapi dengar. Tapi dengar. Tapi dengar. Tapi dengar. Tapi dengar. Amalan baik yang kita buat, yang malaikat tak tanda sebab besar telajak dan Tuhan ambil cara, maka dia Tuhan cara. Walau dosa banyak mana pun, ya ta'allah. Ya tak akan habis. Sebab apa? Sebab tu hai cara. Sebab itulah amalan ni kita kena bubuk belum buat. Sebab dia kita buat, tu hai ambil cara. Supaya kita ni orang keluarga dia. Nah, supaya kita ni, nah, orang yang tu hai paling kasih saya. Yang Tuhan tak akan lock we kita celaka. Nah, Tuhan cara sendiri. Jikalau kita buat beberapa amalan ini, saudara semua. Allahu Akbar. Nah, itu. Kalau gitu, ambil kalah tanda baik. Dan jangan lupa, selama hidup, sepanjang umur hidup, dan usaha buat, sungguh-sungguh, we dapat boleh buat benda ini. Sebab apa? Sebab pahala dia besar sangat. Sekira orang yang banyak buat benda ni, dia butung bertuah. Nah, Allahu Akbar. Baik. Kalau gitu, gapo? Yang pertama, gapo? Yang kedua, gapo? Yang ketiga, gapo? Dan yang ketiga, gapo? Sebab hari ni, nak ayat tiga saja, saudara semua. Allah. Baik. Yang pertama, saudara semua, yang pertama.
Yang pertama puasa. Yang pertama puasa. Yang pertama puasa. Nah, sama ada puasa tu puasa fardu Ramadan. Hatu sangatnya. Dan masuk juga puasa sunat-sunat yang kita duk puasa. Sama ada sunat kami. Sama ada sunat bulan menama. Nah, 13, 14, 15. Ataupun sunat bulan gelap. Nah, 28, 29, 30. Itu. Ataupun sunat Asyura, sunat Arafah. Nah, sunat sunat apa lagi? Ada lagi lah sunat orang panggil apa. Dalam setahun tu ada hari-hari hak sunat kita puasa. Nah, maka Tuhan kata dalam hadis Qudsi, Tuhan kata kullu amal ibni Adam lah, semua amal baik yang dibuat oleh anak cucu Adam, maka ada apa ni? Ada balasan yang tertentu. Nah, dapat pahala secara ni, amalan ni secara ni, secara ni, secara ni. Illa saum fa innahu li. Malaikat puasa. Puasa, maka tak ada siapa dapat tahu secara mana balasan dia, pahala dia. Sebab apa? Sebab aku bercara sendiri, Tuhan kata. Sebab aku balas sendiri. Sebab aku suka sangat amalan ni. Sebab pada golik, ulama kata, sebab apa Tuhan suka gitu lalu amalan puasa ni? Sebab pada golik, orang dia puasa, orang yang puasa, ia tak ada ibadat kepada Allah dengan amalan puasa ni, malaikat sungguh-sungguh kerana Allah. Ia tak ada, habuan nafsu tak ada. Nawi yang puji, tak ada mana. Nah, sebab tu, orang tak ada sore mabuk, ia tak jam makan. Dan dia beringat pula, takut batal puasa, walau tak ada orang nampak. Tak suka ibadat lain. Ibadat lain kadang-kadang kita lalai. Nah, semaya kita lalai kadang-kadang. Walau semaya ni hebat. Nah, kelebihan dia apa semua. Tapi masuk benda lain kadang-kadang terlupa. Orang panggil pun ibadat kita duduk semaya tu kadang-kadang. Tapi kalau puasa, kita ingat semua kata kita puasa. Saudara. Nah. Sebab tu cuba kelih kita puasa. Kita berjuang otomatik. Daripada orang yang suka kelih benda-benda tak comel. Dia puasa, tak kelih dah. Bukan nak kelih, aku puasa. Puasa. Aku puasa. Nih. Jadi tak jadi nak kelih. Orang tak puasa, dia buat amalan tu, awak amalan ni. Kadang-kadang dengar benda-benda yang tak baik melalui telinga dia. Betul tak? Tapi orang yang puasa tak dengar dah. Orang puasa sungguh-sungguh tak dengar. Bukan dengar apa katuk telinga. Nah, dengar apa-apa yang katuk lu dah. Betul tak, saudara? Orang yang tak puasa buat amalan banyak, tapi dia mulut tak buti kata kau orang. Duk mengupak kau orang tu, duk mengupak kau orang ni. Duk kecek orang tu suka, orang tu malu, suka orang gag. Tapi dia yang puasa, tak, dia patah mulut dia. Puasa sungguh-sungguh, dia patah. Dia pisah, dia kecek, dia usaha. Tak siwi keluar daripada mulut, dia beringat. Tak suka dengan, tak puasa. Tak, dia tak ingat mana, dia tak puasa. Tak beringat mana. Perut tu baik, tu baik, tu baik. Salah lah. Tapi tu baik, tu baik. Tapi dia puasa, nak, dia beringat. Tak suka dengan tak puasa. Betul tak saudara? Dan dia puasa ni, dia pisah, jadi itu habis.
Sebab tu kalau lemah kita, kalau boleh puasa kan, katuk ambil kain, katuk bancor TV tu. Betul tak, saudara? Nah, dan dia tidur, dia beringat. Lama getelek, lama batal puasa, takut. Nak maning ni Allah, maning tu. Lama air masuk dalam telinga, lama air masuk dalam mulut, tak ada yang masuk dalam batal. Beringat takut, dia panggil. Jaga sungguh. Dengan makna, semasa dia puasa, dia ingat ke puasa tak buti-buti. Dia ingat ke puasa, ikhlaskan Allah, Allah, Allah, Allah. Nah, ada. Walau kata tak nampak,

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.

Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa, lagi mempunyai

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka.

Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.

Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan Muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati.

0: الأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.

katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah, dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa. Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka.

juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar.

Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.

Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran.

Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka, oleh apa yang mereka ada-adakan.

Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki, tanpa perhitungan.

Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.

Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Tuhan.
1: Ingatlah, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya.
2: Qul

Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.

0: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing.
1: Zurriyatan ba'duha min ba'd, wallahu sami'un alim.
0: Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika istri Imron berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu? Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

0: Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk.
1: فتقبلها ربها بقبول حسن.

Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, tanpa perhitungan."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar."

Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki."

Ia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari."

0: Dan ingatlah, ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu."
1: Ya Maryam, qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in.
0: Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar.

0: ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah."
1: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaian dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk di antara orang-orang saleh.

0: Dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu."
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ.
0: Dan Dia Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat, dan Injil.

Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya. Maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu orang beriman.

Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu, membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepadaku.

Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus.

Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat setianya, menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim."

Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan."

Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedang mereka tidak memperoleh penolong.

0: Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim.
1: ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ.
0: Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah.

0: Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu.
1: Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin.
0: Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu.

Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian, marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Inna hadza lahu al-qasasul haq.

Sungguh, ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim.

Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti?

Begitulah kamu. Kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik.

Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu. Padahal sesungguhnya, mereka tidak menyesatkan, melainkan diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak menyadari.

Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan? Dan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui.

Dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang, dan ingkarilah di akhirnya, agar mereka kembali kepada kekafiran.

Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Dan di antara ahli kitab, ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

Sesungguhnya, orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka, azab yang pedih.

dan sungguh, di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab. Padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata, itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah, serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah." Tetapi dia berkata, "Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab, dan karena kamu mempelajarinya."

dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi muslim?

Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya, kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu, bersaksilah kamu para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu.

Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan.

Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri.

Sebagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim.

Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sungguh, orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima taubatnya. Dan mereka itulah orang-orang yang sesat.

Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong.

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui.

makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, Yakub, atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar.

Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang musyrik.

Sesungguhnya, rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibakah Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.